0: bagi Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus.
1: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.
2: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
3: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
2: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi, siap melangkah ke pelaminan.
3: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-292-0599 atau kunjungi parador-hotels.com.
2: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservasi @vegahotelserpong.com.
1: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.
4: Jamu-jamu, jamu Pak, monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
5: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
6: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
5: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.
7: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Selamat hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Senang banget Radio Z dan juga Dika Arwan pagi hari ini bisa kembali menyapa dan menemani kamu semuanya. Dika Arwan, di mana yes. Suaramu berada?
1: Selamat pagi. Ternyata hari ini tuh hari HUT TNI ya.
0: Ke-81. Wah, kita harus berikan ucapan selamat ulang tahun ya buat bapak-bapak TNI.
1: Yes.
0: Semoga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati. Gitu.
1: Yeah. Semoga TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Amin. Doa kita semua ya, rakyat Indonesia.
1: Ini tema untuk tahun ini karena penting banget kemanunggalan dan strategi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI.
0: Okay.
1: Ada TNI, ada masyarakat, berarti artinya ada kerjasama juga nih sih. Jadi kayak satu tim gitu loh.
0: Bener, memang harus kompak ya. Harus bahu-membahu memperbaiki jalan. Bukan ya.
1: Jadi upacara puncak ke-81 TNI ini digelar secara sederhana di lapangan Prima Markas Besar atau Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Karena banyak prajurit TNI yang sedang dikerahkan nih di lapangan nih Zi untuk membantu penanganan bencana alam di beberapa wilayah Indonesia.
0: Harusnya kita ke sana ya.
1: Mau.
0: Oke, kita mau sapa dulu nih Dika Arwan buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Kemudian ada Heartland Radio Lampung 91,7 FM.
0: Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 FM Radio Elisa Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, terus yang gak kalah seru juga, yang gak kalah rame juga. Kita mau sapa buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini.
1: Kita sapa yuk.
0: Ada dari One.
1: Aduh, ini namanya susah banget nih. Ada Kakak Norma, selamat pagi.
0: Terus ada Roy Dumplak, ada Edi Muo. Terus ada siapa lagi ya pagi hari ini? Kayaknya rame deh
1: ada
0: ini.
1: Ada Pak Edi. Kemudian ada
0: Pini, ada Tine, Bia.
1: Ada Rudy Chris, selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi.
1: Hari ini kayaknya banyak momen, banyak acara penting ya.
0: Bener, banyak
1: ada
0: banget.
1: Ada TNI. Ada final apa?
0: Final FIFA Asian Cup.
1: Yes, FIFA Asian Cup. Hari ini kabarnya juga ada demo sih.
0: Oh, demo tentang apa ya? Gak tahu tentang apa ya. Yang demo, yang lagi OTW mungkin ya. Hati-hati di jalan ya. Dan kita doain aja supaya demonya itu bisa berlangsung dengan damai.
1: Amin. Ya. Karena lagi banyak momen penting juga di hari Senin ini di tanggal 5 Oktober 2026. Yuk, yang mau gabungan sama kita via voice note, kita ngomongin apa tentang hari ini sih?
0: Tentang kerja keras dalam tim yang membuahkan hasil. Ini tuh cocok banget ya, karena kan kita lagi memperingati HUT TNI juga. Terus nanti malam juga bakal ada final kan Timnas Indonesia. Nah, ini tuh berhubungan banget sama yang namanya kerja keras dalam tim, guys. Jadi menurut kamu ya, apa sih kuncinya agar sebuah tim itu bisa kompak, bisa solid, bisa berhasil, bisa menang? Nah, boleh gabungan di live TikTok Heartland FM atau di 0819

0: 100,6 Heart FM, your family station. Dicatat ya, hati ini bukan untuk main-main.
1: Satu aja cukup ya. Setia guys, setia pada komitmen dan janji pernikahan.
0: Ahai. Karena dalam sebuah pernikahan ada sebuah kerjasama.
1: Iya.
0: Gak mungkin dalam satu orang aja gitu kan.
1: Gak mungkin satu orang yang berjuang. Yes. Tapi dua-duanya harus bareng-bareng berjuang membangun rumah tangga yang utuh gitu.
0: Amin. Ya. Dibutuhkan sebuah cinta, dibutuhkan sebuah kesetiaan, dan dibutuhkan sebuah kerja keras juga.
1: Betul.
0: Dalam sebuah tim untuk membangun keluarga.
1: Mm-mm.
0: Harta yang paling indah
1: adalah keluarga ini. Amin. Kok jadi kesana kesini ya kita ya.
0: Iya, kita

0: ngomongin tentang hari ini, hari spesial banget nih sih ya. Ada HUT TNI, ada Indonesia, timnas sepak bola Indonesia yang masuk final. Adik-adik juga yang masuk, masuk sih.
1: Yang mau ikutan demo. Nah, kayaknya banyak yang perlu kita semangatin pagi hari ini.
0: Yes. Semangat semuanya ya. Buat adik-adik yang hari ini akan melaksanakan rencana demo, tetap damai ya untuk demonstrasinya. Jangan sampai terprovokasi.
1: Betul, jaga kesehatan juga. Yo. Jaga jarak perlu nggak? Jaga jarak perlu nggak?
0: Influenza ini benar-benar lagi naik soalnya.
1: Iya, memang makanya. Jangan lupa pakai masker lah pokoknya ya, kalau kita pergi keluar ruangan.
0: Selamat memperjuangkan apa yang ingin kalian perjuangkan.
1: Yes, semoga didengar.
0: Yang penting demi Indonesia lebih baik lagi. Yuk kita sama-sama menjaga Indonesia ya.
1: Yes. Oke, nah topik kita tuh pagi hari ini tentang kerja keras dalam tim. Ini tuh bakal membuahkan hasil, guys. Nah, ngomongin tentang tim, ini kan kita juga pada tahu nih tentang timnas Indonesia yang lolos dramatis ke final Piala AFF 2026 ya. Usai mengalahkan Bangladesh dengan angkanya 9-2 di bawah. Benar. Jauh banget ya. Dan lucunya tuh pas kemarin itu mereka udah 7 skornya 7 itu masih disuruh lanjut terus kan, terus gitu kan.
0: Sampai beberapa
1: beberapa pemain juga mungkin bingung ya. Ini udah menang segini jauhnya masih disuruh masukin lagi gitu. Wah, tapi seru sih dengan kekompakan mereka. Maksudnya mereka tetap mematuhi instruksi gitu ya, untuk enggak nyerah gitu loh mereka.
0: Ya, mungkin itu dari pelatih, sisi pelatihnya, ayo kita kerja keras, ayo kita all out. Untuk membuktikan Indonesia tuh 7-0 masih apa, masih akan menambah lagi ternyata dibuktikan ya.
1: Benar. Kompak itu memang perlu.
0: Cewek susah sih ya kalau main susah bola apa? Ya.
1: Eh tapi ada sepak bola cewek.
0: Ada. Lu pengen nanya, gue pengen nanya tadinya lo kalau jadi pemain sepak bola gimana sih?
1: Kenapa? Aku sih senang-senang aja.
0: Kalau maksudnya kalau disuruh, ayo nambah lagi gitu.
1: Ya nambah aja selama nafas masih berhembus. Wih. Terlalu
0: kayak mau perang.
1: Jadi guys, menurut kamu kunci agar sebuah tim itu bisa kompak itu apa sih? Kalau menurut aku ya, supaya bisa kompak itu perlu yang namanya kerendahan hati.
0: Kerendahan hati. Okay.
1: Jadi kita tuh nggak bisa menaikkan ego kita sendiri.
0: Itu bener sih. Gitu. Ego. Kalau ngomongin tentang ego, semua orang kan pasti punya apa ya? Ego. Punya ego masing-masing. Yeah. Yang misalnya gue pengennya ke sini nih. Misalnya gue pengennya ke Jakarta, lu pengennya ke Bogor gitu. Kan ego tuh kalau sama-sama saling ngotot gitu.
1: Benar,
0: kan. Ini nih, kita sebagai satu tim yang sebenarnya tujuan kita pengen ke Bekasi.
1: Jadi harus ini dulu, tujuannya tuh harus disatukan dulu
0: harus
1: gitu.
0: Disatukan
1: satu
0: dulu.
1: Tujuan. Ya, satu visi, satu misi. Yeah. Jadi kalau dalam sebuah tim kita tujuannya udah beda, yang satu mau ke sono, yang satu mau ke sini, enggak bisa, guys. Enggak bisa. Udah dijamin pasti enggak bisa gitu ya. Harus satu tujuan. Sama nih dalam sebuah pernikahan, itu juga harus satu tujuan mengarungi bahtera rumah tangga. Kok jadi banyak pejangan ya? Tapi memang yang namanya kompak, yang namanya tim, ini tuh larinya bisa kemana-mana ya, Dika ya. Bisa ke olahraga, bisa ke pekerjaan, bisa ke pernikahan, ya kan.
0: Yaudah pernikahan aja yuk.
1: Yang lagi semangat-semangatnya ya.
0: Tapi ini ada penelitian nih, Ragil sih, tentang keberhasilan tim yang dipublikasikan tahun lalu. Dan ini ada analisis data 25 juta publikasi dan 31 juta penulis loh.
1: Wow.
0: Banyak banget ya, kita termasuk kan ya. Jadi studi ini mungkin kalau keberhasilan tim berkaitan dengan kombinasi pengalaman kerja, kolaborasi baru. Jadi artinya tim dapat memanfaatkan pengetahuan yang udah dibangun gitu loh, sekaligus membuka diri pada ide dan rekan baru. Juga ternyata. Dan ini temuan ini khusus berasal dari tim penelitian ilmiah, tapi memberi bahan renungan bagi tim lain tentang pentingnya tujuan dan cara kerja yang terus berkembang. Kayak tadi yang lu bilang, tujuannya, kita harus tahu tujuannya kemana nih.
1: Benar, harus kompak dulu, harus satu tujuan gitu. Dan harus mau mendengarkan juga ya ide-ide dari teman-teman kita gitu. Ya itu tadi, kerendahan hati, gak boleh egois ya di kearuan ya. Jadi enggak maksudnya.
0: Dikeluarin aja ya gitu. Lu tidur ya gitu.
1: Lu itu ya di karuan ya.
0: Tahu enggak selama ini gue pura-pura senyum gitu.
1: Semoga ya lu sadar ya di karuan ya.
0: Amin.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis tumbuh, pemilik bisnis malah bokeh. Ini sering terjadi, bisnis makin besar, buka cabang, karyawan bertambah, order meningkat, tapi pemilik bisnis malah makin stres. Rekening bank kosong, uang pribadi habis. Kenapa? Karena semua uang diputar kembali. Semua ingin ekspansi cepat, buka cabang, tambah stok, tambah tim, tambah promosi. Tapi lupa satu hal, pertumbuhan juga butuh dikontrol. Hardliners, banyak pemilik bisnis terlihat sukses di luar, tapi diam-diam kesulitan bayar kebutuhan pribadi. Jangan sampai bisnis bertumbuh, tapi hidup Anda runtuh. Jaga work-life balance. Pisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Punya pengeluaran dan gaji yang jelas. Punya dana cadangan, punya tabungan. Karena pemilik bisnis bukan mesin, pemilik bisnis juga manusia. Bisnis yang sehat harus membuat hidup lebih baik, bukan membuat hidup kehabisan waktu. Dan ingat hardliners, bertumbuh itu penting, tapi bertahan jauh lebih penting. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Satpam PP dukung Kapolri hapus fenomena no viral no justice. Bappenas tambah penyaluran beras bulog 74 ribu ton. Gianni Infantino tinjau kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang final FIFA ASEAN Cup 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila atau Satpam PP menyatakan dukungan terhadap Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto untuk menghapus fenomena no viral no justice dalam penanganan perkara. Ketua Umum Satpam PP Aulia Arif minggu kemarin mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian hukum sejak laporan dibuat tanpa harus menunggu sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Menurut masyarakat, membutuhkan proses penanganan perkara yang profesional, informasi perkembangan kasus, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung. Dan untuk informasi selanjutnya, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menugaskan Perum Bulog menambah penyaluran beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP untuk menjaga inflasi dan ketersediaan pangan. Kepala Bappenas Andi Amran Sulaiman minggu kemarin menyatakan tambahan alokasi SPHP mencapai 74 ribu ton atau setara 14 juta kemasan beras ukuran 5 kg. Penyaluran tambahan ini memiliki anggaran sekitar 409 miliar rupiah dengan batas waktu hingga November mendatang. Penambahan ini dilakukan setelah penyaluran SPHP sebelumnya sebanyak 828 ribu ton telah selesai 100% pada September lalu. Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 4,48 juta ton pada akhir September kemarin. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau langsung kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang final FIFA ASEAN Cup 2026. Peninjauan dilakukan pada minggu kemarin untuk memastikan fasilitas stadion siap digunakan untuk pertandingan final sekaligus upacara penutupan turnamen. Infantino mengecek sejumlah fasilitas, mulai dari tribun penonton, sistem pencahayaan, hingga kondisi rumput lapangan. Erick Thohir kemudian menjelaskan berbagai persiapan teknis yang telah dilakukan panitia. PSSI memastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno berada dalam kondisi siap untuk menggelar laga final yang mempertemukan Timnas Indonesia dan Thailand.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.
1: Terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini untuk Kompol Heri. Selamat bertugas kembali. Kita kembali ke rekan Dion dan Ragilzi.
3: Heartline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
4: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC untuk Senin pagi hari ini, kita langsung menuju ke arah sekitar Taman Mini, di mana saat ini ada gelaran upacara detik-detik menjelang HUT TNI ke-81, yang rencana akan dipimpin langsung upacara oleh Bapak Presiden atau RI1, dan saat ini sudah akan dimulai. Bagi Anda yang melintas menuju ke arah Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, agar menghindari kawasan tersebut dikarenakan kemungkinan akan terjadi kepadatan di sekitar Taman Mini, Cilangkap maupun seputaran Mabes TNI. di mana saat ini iring-iringan baik kendaraan undangan maupun peserta upacara sudah memasuki Mabes TNI Cilangkap. Sekali lagi, apabila tidak ada kepentingan yang cukup mendesak menuju ke kawasan sekitar Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, hindari kawasan tersebut. Sementara untuk di sekitar ruas tol, terutama di Cimanggis yaitu KM 17.200 hingga nanti keluar di 8.800, untuk sementara kontraflow ditiadakan atau melawan arus ditiadakan. Untuk akomodir bagi peserta upacara dan VVIP yang melintas menuju ke arah Mabes TNI Cilangkap. Sementara memasuki ke arah tol dalam kota, dilaporkan KM 1.300 telah dibuka kontraflow secara halim hingga keluar di 8.100. Sudah ada PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya memasang kerucut lalu lintas hingga nanti keluar 8.100 cukup ramai namun lancar, cuaca cerah. Untuk arah bandara Tangerang, terutama di sekitar Tomang, Latu Menten ke arah bandara, baik di sekitar Terminal 1, 2, 3 ramai lancar. Sementara ruas tol di Tangerang, terutama di Karang Tengah menuju arah Tomang, terpantau padat mulai dari kilometer 16, 18, dan untuk itu telah dibuat kontraflow di KM 3.400 menuju kilometer 0. Sisam pun sudah turut membantu dari Bapak Kasat Lantas Wilayah Barat dan KPO, Bapak AKP Darmo berikut jajarannya untuk pengaturan hingga menuju arah istana maupun ke sekitar Harmoni dan juga arah Selipi. Tomang arah Tangerang ramai lancar, cuaca cerah. Dan untuk beberapa titik di Bekasi Timur, saat ini ada beberapa pekerjaan proyek yaitu perbaikan jalan tol di KM 18 hingga kilometer 23.100 Cibitung yang menuju arah Cikampek padat. Ada pekerjaan di lajur tengah atau lajur kedua. Dan juga prediksi unjuk rasa nanti di sekitar kawasan KPKRI pada pukul 14 dan pukul 13.00 dan juga di DPR MPR RI pada pukul 10.00. Dan kami himbau pula untuk menjelang malam nanti pukul 19.00 hingga menjelang bubaran ada gelaran sepak bola final antara Indonesia dan Thailand, tentunya akan menarik perhatian warga Jakarta dan sekitarnya untuk menonton di stadion GBK. Untuk itu kami menghimbau pula hindari kawasan GBK menjelang sore atau maghrib nanti dan bubaran menjelang pukul 21.30. Karena akan terjadi kepadatan, kemungkinan massa akan banyak menarik perhatian untuk final bola nanti malam di stadion utama GBK antara Indonesia dan kontra Thailand. Sekali lagi kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan.

0: Ada T5 dengan dia baru saja menemani kita semua. Semoga bisa menambah semangat kamu pagi hari ini ya. Oke, masih ditemani bersama dengan Rachel Zina juga di Kak Arwan di Morning Espresso. Thank you banget buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini yang udah ikutan berkomentar. Jadi pertanyaan kita pagi hari ini tuh, menurut kamu apa sih kunci agar semua tim, agar sebuah tim itu tuh bisa kompak, guys? Thank you, aku mau bacain satu per satu terlebih dahulu. Ini ada dari Dari ada dari PS nih. Dia bilang kunci kesuksesan sebuah tim itu adalah adanya kepercayaan dan ego yang direndahkan. Bener ya, setuju banget memang ya. Terus ada juga Tony Warau yang pagi hari ini menyapa buat semua kru Heartland FM, sukses dan God bless you. Oke, terima kasih Eka Aulia. Terus ada Chelva juga yang sudah bergabung, ada Desi. Terus ada dari Pak Isak Cayadi yang bilang 1-0 Indonesia. Oi. Ada Kak Jo, terima kasih Kak Jo udah turut berkomentar. Terus ada siapa lagi dari siapa ya? Ada dari ini nih. Aku bacain dulu yang sudah masuk di 081926910. Ada Vika.
1: Halo Kakak Vika.
0: Congratulations Timnas Indonesia masuk final. Aku padamu.
1: Aku padamu.
0: Nyanyi kan dia.
1: Ada Kakak Billy, kerja keras bareng tim mesti ada kerendahan hati, enggak boleh egois karena tujuannya satu dan tujuannya mesti sama.
0: Benar. Terus ada Vivi juga, seneng lihat Timnas masuk final. Ku doakan yang terbaik. Amin.
1: Amin.
0: Amin amin amin amin.
1: Saya enggak bisa nyanyi, Kak Jo.
0: Dia bisanya ini membuat lagu. Wih, pembuat lagu dia ya. musisi.
1: Ada Kak Vivi juga nih. Senang lihat Timnas masuk final, kudoakan yang terbaik.
0: Okay.
1: Skor berapa sih?
0: Skornya 3-1 boleh enggak?
1: 3-1 boleh-boleh aja sih. Namanya harapan kan.
0: Iya 3-1.
1: Tapi gue berharap sih menang sih lah Indonesia nih kan.
0: Menang yes. Gitu. Nah, kalau kita ngobrolin tentang tim ya, tentang tim, tentang kekompakan sebuah tim, yang jelas itu harus adil juga nih yang namanya pembagian peran.
1: Iya.
0: Harus adil ya. Jadi enggak berat sebelah gitu. Yang ono tugasnya banyak banget. Yang ini tugasnya minimalis. Nah, jangan kayak gitu, karena kalau kayak gitu itu bisa menyebabkan yang namanya iri hati. Hah? Iya kan? Iri hati.
1: Oh iri sih.
0: Iya, karena kan enggak sama bebannya. Lu kerjaan cuma sedikit, gua banyak banget gitu. Kan akhirnya timbul iri, gaji sama, ya kan? Gua yang pulangnya lebih malam, kok jadi begini aku. Gitu kan Dika ya, kadang-kadang nih kalau di tempat kerja gitu, guys. Ini kita ngobrolinnya di kerjaan gitu ya. Nah ini sama juga loh di rumah tangga. Peran seorang suami dan istrinya juga harus seimbang, harus adil, harus bareng, jangan sampai berat sebelah gitu. Istrinya doang yang banyak kerjaannya gitu, atau suaminya doang yang kerja keras, banting tulang gitu kan cari duit. Giliran duitnya udah kekumpul, istrinya foya-foya. Nah, jangan gitu ya.
1: Iya.
0: Dia mah iya mulu dari tadi. Nah.
1: Tapi kalau nyikapin yang kayak gitu nih sih, berarti kan ini kan tentang keadilan ya.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya lagi.
0: Harus adil.
1: Kalau ngomongin tentang adil gitu kan. Kadang-kadang tuh lu ngeliatnya kayak tadi gue yang dengerin yang suami istri gitu. Kan suami kan cari nafkah. Misalnya suami cari nafkah terus istri di rumah gitu kan. Ya mau gak mau kan sama-sama banyak pekerjaannya. Apalagi kalau ada plus anaknya gitu.
0: Benar, apalagi pekerjaan di rumah itu jauh lebih banyak daripada pekerjaan di luar rumah. Cercel ini, guys.
1: Sudahlah, kita ganti topik yuk.
0: Gitu, tapi yang jelas ya di Kak Arwan ya, harus disepakati.
1: Jadi pekerjaannya apa aja ya antara suami istri ini?
0: Bener, harus ada kesepakatan. Begitu pula di tempat kerja. Nah, kamu kerjain ABC gitu.
1: Siapa tuh yang
0: gitu.
1: yang
0: mana?
1: Bahas komitmen gitu.
0: Tadi ada.
1: Dong, harus ada komitmen.
0: Bener.
1: Gitu. Nah, itu kali ya maksudnya ya.
0: Bener.
1: Kalau memang udah disepakati nih tugas lu ABCDEE, ya udah laksanakan gitu loh.
0: Dan siap laksanakan.
1: Sportif juga kalau memang nggak sesuai gitu loh.
0: Benar.
1: Bisa gitu. Dikritik lah ibaratnya ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Malah kritikan itu harus bisa membangun kita gitu, nah. Bukan malah meruntuhkan kita. Yang yes. Benar ya. Tapi dengan catatan juga nih, orang yang ngasih kritik ini juga harus bisa belajar untuk memberikan solusi. Gitu. Solusinya apa nih gitu. Jangan itu cuma mengkritik.
1: Yang dicari itu sebuah solusi bukan sebuah konflik kan.
0: Benar, benar yang dicari apalagi, solusinya.
1: Apalagi dalam sebuah tim itu kan ada banyak pikiran gitu. Ya gue misalnya pemikiran gue ke A gitu, lu ke B, belum lagi yang lain ke C gitu kan. Enggak bisa kan kalau berbeda gitu.
0: Enggak bisa. Cuman itu kayak wajar enggak sih kalau salah satu tim itu tuh kayak kelelahan gitu.
1: Wajar.
0: Kalau di tempat kerja gitu ya.
1: Wajar lah.
0: Nah biasanya kalau kamu nih, kalau kamu seandainya lihat nih, kayaknya Ragilzi tugasnya udah seabrek deh, kebanyakan dia, kasihan, kayaknya dia lelah deh, butuh hiburan atau butuh refreshing ya, yang kamu lakukan apa Dika? Biasa
1: mendoakan.
0: Makasih lo buat doanya ya Dika Arwan ya, kamu baik hati banget ya udah ngedoain aku.
1: Itu yang pertama. Yang kedua kasih semangat.
0: semangat kamu bisa gitu ya. Nah, tapi kamu gak berusaha untuk menolong aku dengan mengerjakan semua tugasku.
1: Kita jadi curhat. Tapi memang ya, itu penting sih. Kalau lu tanya, wajar gak sih? Wajar kalau misalkan kita kelelahan. Apalagi ini rutinitas yang sehari-hari gitu.
0: Benar, kadang jenuh gitu ya.
1: Jenuh, itu ya penyakit. Bukan penyakit sih, kayak ya dialami banyak.
0: Benar,
1: banyak teman-teman yang kerja
0: ya,
1: gitu kan.
0: Wajar gitu ya.
1: Cuma ya menyikapinya mungkin bisa olahraga-olahraga kecil gitu, 30
0: stretching-stretching gitu ya, lari-lari di tempat
1: iya,
0: gitu
1: atau
0: ya.
1: Atau lo bersama si bapak ke mana gitu. Itu masih enggak tiap hari Jumat itu?
0: Sekarang udah enggak kayaknya ya.
1: Tuh, harus ditunggu.
0: Ganti hari kita.
1: Oh, ganti hari.
0: Ganti hari.
1: Siapa gue menegur dia.
0: Gitu. Jadi ya guys, apa sih yang biasanya kamu lakukan nih jika ada anggota tim, mungkin anggota tim kamu ya dalam pekerjaan mungkin atau di rumah juga ini yang sedang kelelahan dengan tugasnya. Apakah kamu akan duduk manis dan berdoa buat dia atau gimana?
1: Dari Pak Efrata kata enak ya. Tuh? Kak Dika mendoakan tinggal
0: lipat tangan dan tutup mata ya. Tapi jangan meremehkan kuasa doa guys. Doa itu besar kuasanya gitu ya.
1: Lu tau gak gue doain apa? Supaya Ragilzi tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Amin. Meskipun sedang lelah.
0: Amin.
1: Ada amin saudara.
0: Amin. Terima kasih Dika Arwan.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Kita mau sapa dulu kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa nih buat teman-teman yang ada di Samarinda di 94,4 FM. Terus ada di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Harten Radio Bali di 92,2 FM. Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi. Masih ngomongin tentang kerja keras nih dalam tim. Menurut Anda, apa sih membuat keberhasilan sebuah tim ini? Gabungan yuk, join yuk sama kita di Wawa ataupun di live TikTok pagi hari ini. Tadi tuh udah ada yang ikutan komen gitu nih sih. Cuma skip kali ya. Siapa tadi ya gue baca?
0: Tadi ada yang gabungan juga dari Sarawak juga.
1: Sarawak, oh iya itu dia.
0: Dari Ubur Katu.
1: Ubur Katu, ada Eka Aulia. Selamat pagi. Terus dari Banten, ngopi pagi sambil nyimak Heartland Radio. Ih, asik.
0: Asik ya, selamat menikmati kopinya.
1: Final 5-2 menang Garuda kalau mereka bisa konsisten work team.
0: Nah, kita doakan bareng-bareng ya. Yang jelas memang harus kompak sih ya.
1: Tunggu, kayaknya ada yang janggal.
0: Apa itu yang janggal?
1: Teamwork kan?
0: Teamwork kan?
1: Bukan bareng. Work team.
0: Teamwork biasanya ya. Oke, thank you. Ada Om Mayati juga di Batam pagi hari ini sudah bergabung.
1: Halo Mayati.
0: Nah, yang namanya ngobrol tentang tim, selain kita harus kompak ya, itu tuh harus ada komunikasi yang lancar gitu ya.
1: Setuju.
0: Dalam sebuah tim ya, nggak mungkin kalau kita tuh lagi nggak baik-baik aja dengan salah satu anggota tim, itu udah pasti komunikasinya jadi berjarak gitu.
1: Iya
0: jadi
1: sih.
0: Jadi nggak baik gitu ya.
1: Kayak kita kemarin ya.
0: Emang kita pernah gitu ya.
1: Kayak kita kemarin lewat telepati gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi lu percaya nggak sih telepati itu ada?
0: Ada sih, apalagi kalau pasangan suami istri ya.
1: Oh.
0: Itu tuh
1: karena udah terbiasa bersama.
0: Bener,
1: gitu.
0: Benar, karena kan udah dua menjadi satu ya. Jadi tanpa kita ngomong itu pasti kita udah
1: paham,
0: tahu,
1: ya, udah ngerti paham. Ya.
0: Dengan bahasa
1: gestur-gesturnya,
0: tubuh,
1: gitu ya.
0: Udah paham gitu. Oh. Dengan tatapan mata aja udah paham. Udah dilirik gini aja udah paham apa yang harus dilakukan.
1: Jangan kan suami istri antar temen juga denger.
0: Iya gitu.
1: Banget orang.
0: Gitu gak sih guys? Oke. Nah jadi emang komunikasinya itu harus lancar, harus baik.
1: Kebayang si bapak kalau bener-bener lagi lebah welin, lagi lemarahin kan.
0: Iya. Dia mah diem aja orangnya. Ngerti dia. Atau mungkin pernah gak sih kita tuh punya ide gitu ya. Punya pendapat gitu dalam sebuah tim. Di tempat kerjaan lah gitu. Terus tapi pendapat kita ini ditolak mentah-mentah gitu. Langsung gitu.
1: Apa respon Anda? Ya kalau gue sih ya udah.
0: Udahan.
1: Resign gitu enggak.
0: Ya udah gimana? Maksudnya lu diem aja.
1: Ya udah kalau emang enggak diterima gitu. Apa-apa.
0: Tapi lu kan pasti dongkol di dalam
1: ada
0: hati.
1: Ada sih, kadang-kadang sometimes kan ada mungkin karena kebawa lelah capek itu tadi kali ya. Tapi kalau enggak didengerin tuh rasanya ya enggak enak. Cuma ya mau gimana lagi, seperti kata tadi Pak siapa tuh yang suportif aja.
0: Benar, penting ya itu main sportif ya. Tapi memang perlu sih kita mengutarakan pendapat kita gitu. Jangan dipendam di dalam hati.
1: Betul.
0: Entah itu nanti hasilnya itu diterima ataupun enggak, yang penting sudah diungkapkan. Itu penting banget.
1: Karena dibutuhkan sebuah kejujuran juga dalam sebuah komunikasi dalam tim gitu. Misalnya kalau memang kalian atau Anda atau saya merasa gak nyaman ya, diungkapin aja gitu loh. Ya kan daripada ditahan-tahan jadinya kan gak enak ya.
0: Benar.
1: Udah. Mungkin satu sisi ada istilah ya, jangan menormalisasi ya keadaan yang sebenarnya tuh gak sesuai gitu loh. Ya katakan aja gitu loh.
0: Benar. Dikeluarkan nanti kalau nggak dikeluarkan, kalau dipendem ntar bisa jadi penyakit. Katanya gitu. Oke, dan aku percaya banget setiap kita itu pasti pernah mengalami penolakan ya. Ditolak gitu pendapat kita. Nah tapi nggak apa-apa guys, karena itu juga pelajaran buat kita, karena ditolak itu kan pasti ada alasannya. Nah kita bisa belajar tuh, kenapa sih kok ide aku ditolak, oh ternyata karena ini berarti harus lebih begini lagi kalau ngasih ide atau bagaimana gitu, bisa kayak koreksi juga gitu ke kita.
1: Tapi benar, jangan lupa juga untuk koreksi diri, evaluasi diri. Ini apakah memang kitanya yang salah atau memang ya pendapat kita kurang
0: oke
1: lah. ada Kak Willy. Yang jelas kita ini makhluk sosial, jadi gak boleh egois.
0: Betul. Terus ada Erlita juga yang bergabung. Pasti kesel lah kalau pendapat kita ini gak didengar atau dihiraukan sama tim gitu ya. Tapi coba dikaji ulang, siapa tahu memang pendapat kita ini masih kurang oke. Jadi jangan negative thinking dulu. Oke.
1: Dari Cici, Indonesia menang, amin.
0: Amin. Kebola. Oke, di live TikTok Heartland FM juga rame banget Om Ayati, terima kasih. Terus ada dari PS nih, kalau aku sih orangnya blak-blakan, ngomong terus terang daripada diem aja walaupun hasilnya ditolak. Nembak cewek nih kayaknya ya.
1: Kayaknya sih ditolak. Masa nembak cewek nih, tipe sama temen bilangin gue suka gitu.
0: Pakai titip gak kali ya?
1: Tapi tipikal orang yang kayak blak-blakan itu better gak sih menurut lu? Ini kan kayak gitu ya, ngomong ke orangnya daripada kita ngomongin di belakangnya gitu.
0: Iya sih, lebih baik langsung ngomong di depan sih.
1: Cuma mungkin satu,
0: mungkin kalau tipe-tipe orang yang introvert mungkin agak sedikit kaget ya, yeah, kalau dengerin orang-orang yang kayak gitu ya.
1: Via chat aja gitu. Iya.
0: Kayak

0: Untuk kita nah, mengerti orang lain.
1: Itu penting gitu. Banget sih. Sebelum kita untuk mengerti orang lain, cobalah gimana? Sebelum gimana? Kita ingin dimengerti, tapi yeah. cobalah untuk mengerti orang lain. Betul. Bagaimana posisi mereka juga gitu.
0: Wow. Bener. Memang harus banyak belajar ya kita ya.
1: Iya. Yeah.

0: Masih di Morning Espresso bareng Radio Zina juga di Karuan yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, masih topik kita di pagi hari ini. Kerja keras dalam tim apa nih yang akan membuatnya berhasil? Masih bisa gabungan sama kita di Wawa dan akun live TikTok, yuk gabungan sama
0: kita. Tapi nih yang topik yang selanjutnya nih ya, maksudnya bukan topik, segmen yang kali ini ya. Ini tuh kita lagi ngobrolin kalau tadi kan harus kompak. Harus saling menghargai gitu kan ya. Nah, gimana nih kalau tiba-tiba tim yang udah susah payah kita bangun, kita didik, terus tiba-tiba runtuh. Kenapa sih? Kok bisa gitu ya? Kok tiba-tiba itu runtuh gitu di Karuan? Pasti banyak faktor yang
1: Nanti puterin lagunya runtuh ya.
0: Runtuh. Tapi itu sedih loh lagunya.
1: Kenapa hal ini bisa terjadi menurut lo, Ragil Z?
0: Kalau menurut aku mungkin karena gak adanya komunikasi yang baik dalam
1: miskom
0: tim itu.
1: Gitu ya?
0: Iya, miskom gitu. Penerimaannya tuh salah terus gitu. Gitu. Mungkin lo ya, kayak gitu. Bisa jadi. Terus mungkin bisa juga karena egonya itu terlalu tinggi.
1: Lagi-lagi ego.
0: Ego ya. Karena setiap orang pasti pingin pendapatnya yang di ini ya, yang paling benar gitu ya, rasanya ya.
1: Cuma kan kadang-kadang fokus pada kayak, gue tugasnya ini nih, lo tugasnya ini nih. Kalau tugas gue selesai, udah gue gak mau bantuin gitu. Gitu kali ya?
0: Iya sih, bisa juga kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh kayaknya udah kayak individualis gitu gak sih?
1: Iya juga sih.
0: Gitu ya, kayak udah gak saling membantu gitu.
1: Yep.
0: Iya benar ya. Jadi memang ada sih orang-orang yang mikirnya yang penting tugas aku udah selesai, udah kelar, udah pulang gitu.
1: Tapi di satu sisi mungkin orang ngelihatnya ya itu kan tanggung jawab lu gitu. Lu bertanggung jawab dong. Ntar kalau dibantuin mulu, kebiasaan.
0: Ntar lu manfaatin gue.
1: Gue kan gak mau. Coba kita
0: begini. Gimana?
1: Ya.
0: Apa?
1: Lagi sibuk gak?
0: Ya sibuk lah, lu gak lihat gue lagi nyusun playlist nih lagu.
1: Playlist doang sih, cepet itu mah.
0: Doang. Gue dari jam berapa nyusunnya?
1: Tolongin gue dong.
0: Ngapain emang?
1: Sekali ini aja.
0: Apaan?
1: Ini nih, ntar malam nih gue harus kumpulin tugas nih.
0: Hah? Tugas B Indo? Hah? Yang mengarang Indah itu?
1: Iya.
0: Emang lu gak bisa kerjain sendiri?
1: Bisa sih, cuma gue ada kerjaan lain.
0: Hah? Terus gue yang suruh kerjain gitu?
1: Tolonglah, kali ini aja sih.
0: Ya ampun, kan 2 hari yang lalu lo udah minta tolong sama gue, sekarang minta tolong lagi.
1: Ya itu kan 2 hari lalu sih.
0: Tapi ini terakhir ya?
1: Ya?
0: Terakhir ya, janji lu gak boleh minta tolong lagi, gue yang kerjain.
1: Ya udah, Indomie deh sih ntar.
0: Aku maunya mie kari ya.
1: Ah, jadi.
0: Ada tawar-menawarnya ya. Gitu guys. Tapi memang semua itu harus dikomunikasikan.
1: Harus dikomunikasikan, ya. Betul-betul.
0: Biar... Kalau emang kita butuh bantuan, ya gak apa-apa, ngomong aja. Gitu.
1: Hashtagnya
0: ya.
1: Ngomong aja tuh.
0: Ngomong aja hashtagnya ya.
1: Karena kan dengan komunikasi, dengan apa ya, bisa saling menghargai juga. Ada rasa aman pastinya.
0: Bener, aku setuju banget. Oke, ini kita bacain dulu ya. Ada dari Ganesha juga yang ikut gabungan. Dia bilang, semua pasti pingin yang terbaik. Mesti belajar dari pengalaman tim-tim yang sudah sukses. Intinya mau belajar, bener ya. Kadang-kadang itu kalau punya tim itu kita gak boleh kayak jadi tim yang eksklusif gitu.
1: Gimana tuh?
0: Maksudnya itu kita gak mau belajar dari tim-tim yang lain. Yang lebih sukses gitu kan. Jadi kalau kita pingin
1: kita paling hebat, kita paling hebat.
0: Nah jangan kayak gitu. Itu namanya jumawah.
1: Sombong.
0: What it is. Kayak sombong gitu loh.
1: Sombong.
0: Sombong gitu ya kan. Merasa paling hebat dan gak mau belajar dari tim yang lain.
1: Tapi emang gue akuin sih gue hebat.
0: Iyalah percaya gue.
1: Gue baru denger khotbah kemarin, jangan sombong.
0: Sekarang sombong ya, langsung dipraktekan ya.
1: Enggak.
0: Terus ada Wita juga, gagal dalam membangun sebuah tim itu biasa. Yang penting itu kembali bangkit dan rapatkan kembali barisan, benar sih. Gagal itu biasa. Adalah kesuksesan yang tertunda.
1: Betul.
0: Ya benar ya, tanpa kegagalan kita gak akan belajar banyak hal.
1: Itu luas banget hari ini sih.
0: Kok banyak banget ya, kok kita ini ya hari ini ya.
1: Ada kakak Wita. Gagal dalam membangun sebuah tim itu biasa. Yang penting, ini udah ya?
0: Udah barusan kan. Akam Evan, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok.
1: Tadi kayaknya ada yang belum di sisi lihat.
0: Belum, yang itu.
1: Seneng lihat semangatnya bola lagi nih. Semangatnya Timnas Indonesia kerjasama dengan satu tujuan, saling menolong, menopang dan tidak putus asa, kunci penting dalam sebuah tim.
0: Benar. Terus ada Edo juga ya.
1: Halo Edo.
0: Kalau ada tim aku yang sedang kelelahan atau burn out, biasanya kami tuh beri jeda, beri waktu istirahat buat dia biar dia fresh pikirannya. Benar juga ya. Dikasih waktu dulu ya, jangan langsung di
1: tong gitu. Makanya lu ngomong sama gua kalau udah burn out.
0: Iya. Oke, siap. Nanti lu gantiin gua.
1: Enggak. Gue bantu bilangin.
0: Dasar. Ada Prilly, jangan dipaksa bila ada teman satu tim yang sedang kelelahan, karena bisa mempengaruhi kinerja teman yang lain. Ya, benar ya. Jadi mesti diberi perhatian khusus dan diberi waktu istirahat.
1: Yes.
0: Harus dibantuin juga, ditanyain kenapa gitu ya. Oke, terima kasih PS, thank you yang udah bergabung di live TikTok Heartline FM. Kita masih akan kembali lagi ya, nah, masih dengan topik yang sama. Nah, nanti kita akan kasih langkah untuk membangun kembali tim yang sudah runtuh ya. Oke, jangan kemana-mana.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Rocky Gerung minta buruh kawal RUU Perlindungan Ketenaga Kerjaan. Banjir meluas di Thailand, 27 provinsi dan Bangkok terdampak. Gempa dan tsunami di Sumba ancam megatrust hingga sesar aktif. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pengamat politik Rocky Gerung meminta kalangan buruh terus mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang saat ini masih dibahas DPR dan pemerintah. Rocky menyampaikan hal ini dalam seminar tentang arah RUU Perlindungan Ketenagakerjaan di Bekasi pada minggu kemarin. Ia menilai pengawalan perlu dilakukan hingga ke setiap pasal agar substansi yang diperjuangkan buruh tidak berubah dalam proses pembahasan. Rocky juga menyatakan buruh perlu memperjuangkan prinsip keadilan sosial, termasuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak. Ia mengingatkan perjuangan buruh tidak boleh diarahkan oleh kepentingan politik tertentu. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Banjir meluas di Thailand pada minggu kemarin dengan sedikitnya 27 provinsi terdampak, termasuk wilayah ibu kota Bangkok. Bencana tersebut dipicu hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah sejak pertengahan September lalu. Di luar Bangkok, lebih dari 500 ribu rumah dan sekitar 1,7 juta orang terdampak banjir. Sejumlah warga juga mengalami gangguan akses transportasi, sementara warga di kawasan terdampak harus mengungsi. Kondisi serupa terjadi di Bangkok setelah hujan deras menyebabkan sejumlah ruas jalan dan kawasan permukiman terendam. Pemerintah dan otoritas setempat melakukan evakuasi, distribusi bantuan, serta mempercepat proses pengeringan genangan. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa bumi yang mengguncang Sumba Barat Daya NTT kembali mengingatkan masyarakat terhadap potensi ancaman gempa dan tsunami, termasuk yang bersumber dari zona megatrust dan sesar aktif. Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang Sumba Barat Daya pada minggu kemarin. BMKG menyatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif yang diduga berkaitan dengan sesar Waikabubak. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Indonesia sendiri memiliki sejumlah zona megatrust dan ratusan segmen sesar aktif, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. BMKG menegaskan potensi gempa bukan merupakan prediksi mengenai waktu dan lokasi terjadinya gempa.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Hardline Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Transmara Martan FM, your favorite station. Di jam 9 lewat 41 menit waktunya kita untuk undur diri.
1: Sebelum kita undur diri, kita mau kasih tahu nih gimana sih langkahnya, gimana caranya supaya kita itu bisa membangun kembali tim yang runtuh.
0: Yang guys. Pertama,
1: yang pertama, silakan di karuan.
0: Gunungin dia model. Tekan tombol pause atau istilahnya tuh evaluasi.
1: Benar ya?
0: Betul.
1: Perlu itu emang ya. Semua tim itu perlu yang namanya evaluasi.
0: Ini guys, buat ngerefleksi sebuah tim kita gitu loh. Bisa bicara terbuka kan tanpa hati mengganjal gitu. Gue sebel nih sama Ragil sini kemarin nih.
1: Luapin aja semua.
0: Keluarin aja. Cuma kan ini udah untuk hal yang baik nanti ke depannya gitu kan. Ali-ali ya, kita ketemu nih permasalahan-permasalahannya apa.
1: Iya, benar. Mungkin juga bisa kayak kita ingetin lagi ya tujuannya.
0: Tujuan
1: komitmen awalnya itu apa gitu. Karena kan kadang-kadang kalau udah terlalu lama kita lupa juga gitu. Tujuannya itu kemana gitu. Nah ini harus satu persepsi lagi. Harus diingatkan lagi tujuan kita itu ini loh guys.
0: Iya, gitu. Jangan lupa juga perjelas perannya. Jangan itu tadi nanti kelempar-lempar jadinya.
1: Terus harus lebih banyak mendengar juga kali ya.
0: Jadi empati ya.
1: Ya, mendengarkan nih apa sih yang jadi keinginannya seorang di kearuan, Ci.
0: itu lagi paling. Kalau lu jadi jadi pemimpin tim nih, Ragil Z. Apakah yang akan lu lakukan untuk anggota tim lu?
1: Tim lo.
0: Masih ada gak sih tim lo?
1: Udah gak ada.
0: Udah gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Iya, apa yang lo lakukan untuk tim?
1: Ya, aku akan membangun tim aku supaya kita tuh bisa bener jadi tim yang solid. Jadi tim yang kompak gitu. Dan terbuka, itu penting banget dalam sebuah tim.
0: Caranya?
1: Keterbukaan gitu.
0: Keterbukaan ya?
1: Terbuka, ya komunikasinya memang harus jalan sih. Dan harus kasih apresiasi gitu. Dalam tim itu ya.
0: Kayak kalau seandainya kemenangan kecil gitu.
1: Benar-benar, ya. Kalau berhasil gitu ya. Ayo kita pergi makan.
0: Gue yakin sih gitu. Kalau Ragil sih itu jadi pemimpin gitu kan. Kenyang semua anggota timnya.
1: Makan terus ya yang
0: makan
1: penting.
0: Makan terus.
1: Karena orang kalau kenyang itu baru bisa ngobrol dengan enak. Nah, gitu nggak sih? Kalau perutnya kerucuk-kerucuk itu tuh kayak nggak bisa keluar semua gitu loh, kayak cepet-cepet gitu kalau mau meeting.
0: Udah gitu banget emosi gitu.
1: Iya, udah lapar kan. Jadi sebisa mungkin sebelum meeting kenyang dulu guys.
0: Kenyang dulu makanya dukung Ragil sih. Jadi pemimpin kelompok, jadi pemimpin tim.
1: Oke, baik, kita masuk ke penutup ya guys ya. Jadi hasil bersama itu adalah buah usaha bersama juga. Kerja keras dalam tim ini tuh bisa membuahkan hasil ketika usaha para anggotanya bisa saling terhubung. Dan tujuannya itu harus yang sama-sama memberi arah, dan pembagian tugasnya harus jelas juga, harus adil. Komunikasinya harus saling mendukung juga, saling membantu. Dan evaluasi serta ide baru ini bisa membuat kita terus belajar.
0: Yes, jadi gak semua hasil sepenuhnya ada di dalam kendali tim. Tetapi tim bisa membangun kebiasaan yang memperbesar peluang untuk berhasil. Mulailah dengan satu langkah, misalnya kayak tujuan tadi. Kemudian bagi peran dengan adil. Kemudian tanyakan juga nih kepada rekan, apa yang bisa saya bantu.
1: Oke. Dan besok Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu semuanya di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10.
0: Yes.
1: Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah
0: bergabung
1: live TikTok Hotline FM pagi hari ini. Jangan lupa besok gabungan lagi. Oke, thank you. Thank you so much for driving her. Jackson.

0: Hello.
1: Man, I love that one by Stacey Ryan.
2: Me too.
0: Yeah. Hello. The light is green?
3: Yeah.
4: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Ragilzi bisa kembali menemani Anda tentunya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang UMKM di era digital. Ragilzi tidak sendirian karena sudah ada narasumber yang menemani. Ada Bapak Mulyono MAK MH CFP, trainer masa

0: persiapan pensiun dan financial educator dan juga seorang penulis. Selamat pagi Bapak Mulyono.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Ini tadi aku benar nggak ya Pak Mulyono ya mengucapkan nama dan gelar-gelarnya nih. Panjang banget soalnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Betul ya. Oke, baik Pak Mul, gimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Sehat,
1: sehat
0: ya.
1: Oh, itu luar biasa.
0: Tetap semangat ya.
1: Tetap semangat.
0: Wah, semangatnya ini tak pernah padam. Oke, baik. Kita juga mengundang untuk semua pendengar pagi hari ini dimanapun Anda berada. Jika Anda memiliki pertanyaan ya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda yang sesuai dengan topik kita. Dan Anda bisa kirimkan di 0819-269-1000. Dan yang spesial di pagi hari ini buat Anda yang mengirimkan pertanyaan, ada hadiah khusus nih dari Pak Mul pagi hari ini.
1: Tentunya dong Kak Ragil. Tiga pertanyaan terbaik nanti akan diberikan buku dan dikirim secara gratis langsung ke rumah.
0: Wah, jadi buruan ya, kirimkan pertanyaan terbaik Anda. Topik kita tentang UMKM di era digital. Jadi bukan sekedar jualan online. Oke, kita mulai ya Pak Mul ya. Pak Mul, kalau kita bicara UMKM di era digital, sebenarnya itu apa sih yang sudah berubah gitu dibandingkan dengan UMKM di zaman dulu? Pasti perubahannya itu drastis banget gak sih perbedaannya gitu Pak Mul?
1: Kalau ngomong usaha sih, usaha semua sih sama ya. Cuman kalau usaha yang sekarang ini, kalau cuman memang, oh misalnya nih ya, kita ngomong, oh ada di pinggir jalan, oh ada di depan rumah. Terus hanya menunggu orang lewat, pengunjung. Sepertinya karena sekarang jumlah UMKM ini banyak. Berarti kan kita harus juga mencari crowd yang baru kan, pelanggan yang baru. Terus bagaimana supaya mendatangkan para pelanggan? Oh ya udah, berarti sekarang kita bicaranya adalah tentang dunia digital gitu loh, media sosial gitu loh. Bagaimana terus mengembangkan, bagaimana biar menjadi sesuatu yang dicari orang. Jadi oh nih produk kita bagus loh, produk kita menarik loh. Nah, tapi itu kan ketika bilang produk kita bagus, produk kita menarik, kalau makanan enak, kan gitu, bersih, kan gitu. Nah, itu kan sesuatu juga yang harus disiapkan. Nah, satu adalah selain memang kita, nggak hanya kita ngomong sekarang gini, jual, tetapi adalah bagaimana kita juga bisa mempromosikannya, gitu loh, di media sosial, gitu loh.
0: Jadi itu kayak jadi satu paket gitu ya?
1: Iya. Selain promosi, tentunya juga jangan cuman hanya, ini jualan ya. Terus jualannya bukan juga nggak lewat dunia digital. Sekarang banyak loh yang menawarkan. Satu, banyak aplikasi udah, saya nyebut merek jadi ini. Kita ngomong, ada yang aplikasi Grab, kalau makanan ya, GrabFood, GoFood. Itu kan memang udah sebagai salah satu. Terus kalau misalnya, ini juga ada toko, kalau misalnya jasa yang memang buka, makanan juga sebenarnya gini, jasa yang siap saji berarti GrabFood, GoFood, kemudian Shopee Food, kemudian kalau yang memang bisa yang kering, snack dan segala macam, ya itu bisa pakai toko online yang lain kan, gitu. Ada Shopee, Tokopedia, Blibli dan apapun, itu pakai sarana itu juga, gitu. Kemudian juga ada sarana lain lagi yang memang bisa adalah jalurnya tetap pakai WhatsApp, disebarluaskan e-flyernya, kita bikin konten yang menarik gitu loh. Nah itu kan perlu WA aja termasuk, saya bilang sarana media sosial yang memang harus dikembangkan. Jadi nggak hanya menunggu di rumah saja ya, gitu. Di rumah bisa bagaimana biar dunia tahu.
0: Jadi dengan istilah ini tuh banyak cara menuju Roma gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul dong.
0: Zaman sekarang udah zaman digital, jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita jualan tapi kita nggak jualan juga di digital gitu ya.
1: Iya. Yeah. Nggak, baik yang konvensional maupun yang digital juga tetap berjalan beriringan. Karena kenapa? Itu bisa meningkatkan cuan. Gitu.
0: Jadi harus dua-duanya gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul dong.
0: Berjalan beriringan. Cuman kalau kita

0: alternatif untuk switching karir kedua dari orang pensiun gitu loh. Terus di salah satu materi saya ngomong pensiun juga kita ngomong adalah pensiunan melek digital. Jangan ketika ngomong udah pensiun jadi takut sama digital. Nah itu makanya ketika memang waktu di salah satu pelatihan tuh ada sesi yang memang pensiun harus tetap melek digital loh. Harus kenal tuh berbagai platform online. Bagaimana tuh, bagaimana cara mempromosikannya lewat media sosial. Bagaimana bikin content writing sekarang dipermudah lagi nih gitu loh. Yang di buku UMKM era digital ini juga kita ngajarin kok cara bikin konten yang kreatif dengan bantuan AI. Bagaimana sih gitu loh, mempermudah gitu loh. Nggak harus sekarang bikin konten itu, dulu-dulu kan nyuruh orang. Kalau sekarang gratis.
1: Bener ya.
0: Gratis-tis gitu loh.
1: Harus dimanfaatkan, jangan sampai kita tidak memanfaatkan semua itu.
0: Iya, bikin e-poster dengan sangat gampang melalui melalui sekarang kan banyak tuh, ada Gemini, ada ya kalau saya nyebutnya ada Meta, ada Kety, gitu loh. ada Jenny.
1: Nah, pilihannya banyak gitu ya.
0: Dan itu free, kita nggak usah yang ngomong berbayar. Dan ketika memang hanya apa ya, kita bikin prompt yang baik gitu, langsung udah bisa keluar e-poster dengan sangat gampang. Terus kemudian dikasih ada konten, copywritingnya juga baik. Terus tinggal disebar kok, disebar luaskan. Nah itu saya praktekin, sehingga malah yang tadi Kak Ragil bilang Gen X, baby boomers, kok dulu bayangan dia adalah gini, kok sulit ya bikinnya, kok sekarang gampang banget gitu loh. Cuman hanya tunggu 2-3 menit kita kasih prompt yang benar, udah jadi ya, gak nyuruh orang ya Pak. Surprise bagi orang-orang yang memang, saya juga termasuk generasi X. Nah tapi ketika memang ajarkan, itulah dengan sekarang, dengan AI mempermudah hidup kita, mempermudah usaha kita.
1: Iya, sangat terbantu gitu.
0: Betul.
1: Ya istilahnya. Pak, sudah ada di Kak Arwan juga.
2: Yes.
1: Selamat pagi di Kak Arwan.
2: Pagi, lagi sih Pak Mul, selamat pagi Pak Mul.
0: Pagi.
2: Oke, okay. Dari tadi saya nih mantau nih, seru banget nih obrolan tentang UMKM ini. Apalagi kan seperti yang Pak Mul jelaskan, udah ada teknologi yang namanya AI gitu, yang pastinya memudahkan. Lu mau cari informasi apa aja, itu terbantu banget gitu. Tapi jangan sampai AI ini menggantikan. Pak Mul, ini kalau ngomongin tentang bukunya nih menarik nih, UMKM di era digital gitu loh. Yang bisa kita ambil nih dari buku-buku ini, poinnya tentang UMKM apa nih Pak Mul?
1: Mungkin bisa dikasih tunjuk dulu nih ke pendengar kita. Wah, buat teman-teman yang lagi nonton ya, kita di live YouTube kita nih bukunya nih. Pak Mul kasih tunjuk nih, judulnya Jurus Jitu UMKM di Era Digital.
2: Yep.
1: Oke, silakan.
0: Nah, jadi gini, kalau apapun yang kita mau usaha ya, baik itu produk sama jasa, selain yang memang benar-benar melakukan, menghasilkan produk, menghasilkan produknya benar-benar produknya yang berkualitas gitu loh. Kalau misalnya memang menawarkan jasa, menawarkan jasanya yang profesional.
2: Oke.
0: Okay. Gitu ya. Itu tetap. Kemudian, terus bagaimana cara promosinya? Gitu loh. Cara promosinya kan ada dua cara.
2: Yeah.
0: Secara konvensional dan dilakukan. Yang konvensional ya tetap lah ya, relasi.
2: Oke. Okay.
0: Nah, di samping relasi yang ada, kemudian kita tambahkan lagi dengan masuk dunia digital, sosial media.
2: Iya.
0: Terus kita gaung-gaungkan terus. Ini loh brand, brand produk atau jasa yang kita tawarkan secara rutin, secara konsisten gitu loh. Dan itu harus, dan komit ya. Komit dan konsisten ini harus terus-menerus. Misalnya seminggu 3 kali atau mau tiap hari, tapi konsisten. Supaya apa? Brandnya yang memang produk dan jasa itu nempel di kita. Itu promosi ya. Kemudian juga selain relasi yang konvensional, terus kemudian

0: Dan ada lagi yang memang dengan berbagai teknik digital marketing tuh. Teknik digital marketing masih banyak banget tuh. Oh, titik usaha kita harus di Google review sama apa namanya customer. Nah, itu kan menambah juga ketika dicari, biar kita dapat nomor satu lah kalau ketika dicari di Google. Nah, itu banyak cara-cara yang dilakukan. Yang kedua, kalau memang diperlukan adalah jual juga lewat platform digital. Jadi sekarang dunia digital bukan untuk ditakuti nih, terutama yang Gen X sama baby boomers, tetapi adalah kita belajar dengan yang muda-muda lah, kalau yang udah. Tapi kalau yang muda-muda harus lebih kreatif lagi, harus mengoptimalkan media sosial, media digital dengan platform yang ada.
1: Okay. Jadi selain secara konvensional itu bisa dengan digital ya Pak ya. Betul. Saat ini. Apalagi lagi rame-ramenya gitu kan. Orang jualan gitu UMKM-nya sambil live. Wah,
0: Weh, seru.
2: Sambil live.
0: TikTok live.
1: TikTok live.
0: Shopee live.
1: Shopee live. Wah, itu menambah peluang-peluang untuk yang tadinya cuma ya 10 tahun belakangan atau 20 tahun belakangan itu secara konvensional aja gitu Pak ya. Mungkin kalau jualan juga sekedar cuma posting barang-barangnya itu di media sosial, sekarang udah bisa langsung jualan live gitu ya.
0: Betul.
1: Lebih enak berarti era sekarang gitu Pak.
0: Iya, sekarang gini loh. Mas Dika sama Karagil, sekarang just tip aja tuh. Orang dia enggak punya produk nih.
1: Iya.
0: Enggak punya produk tapi bisa hidup.
1: Iya, benar.
0: Cuman jualin produk orang.
2: Iya.
0: Cuman hahahihi di depan telepon, dia jualin produk orang, kita dikasih komisi, dapat duit. Dan luar biasanya itu kan apa melakukan promosi ya, memang pakai produk dan jasa lain. Ada juga yang memang sekarang disebutnya apa ya, just tip.
2: Just tip.
0: Yeah, dia apa ya, online-nya di yang saya ngeliat sih waktu itu di Thailand. Di salah satu pasar apa ya. Terus kemudian ditunjuk-tunjukin, wah dia langsung ada yang chat-chat WA dibayar begitu dia ini. Gue bilang, buset, gue bilang, ini tinggal cuma jual, dia gak punya produk, dia ada di Thailand, dia langsung live, di ketika oke, diambil tuh barang, udah pasti udah dibayar, transfer masuk. Jadi pulang pergi tiket ke Thailand dia bisa rekreasi, hotel juga dibayarin, dapat cuan juga, pulang 3 koper, dapat duit juga, dapat duit itu juga nggak main-main.
2: Mantap ya.
1: Sampai yang punya ide tuh kalau aku bilang sih brilian ya. Dulu kan orang paling nitip oleh-oleh gitu ya. Sekarang just tip, jasa penitipan. Tapi lu beli barangnya lu harus bayar gitu. Keren ya, nggak pernah kesampaian gitu kalau orang punya ide kayak gini padahal nggak punya barangnya gitu loh.
0: Betul.
2: Dan ini konsumennya tuh bisa sampai seluruh dunia gitu yang nitip gitu ya.
0: Nah, yang lebih kerennya lagi apa? Yang lebih kerennya lagi, saya dibilangin, Mas Mul, kenapa? Yuk ke Thailand, ya. Saya bayarin deh tiketnya, tapi lu nggak boleh bawa koper ya. Loh, kok gitu? Enggak, pakai nama doang katanya. Saya cuma bayarin doang tiketnya pulang pergi. Tapi syaratnya kagak boleh bawa koper. Saya cuma boleh bawa yang naik di bagasi itu doang. Tapi kalau yang dibuat buat barang
1: bagasi.
0: Yang masuk bagasi, tapi yang cuma buat di apa? Bawa tas tenteng doang boleh.
1: Yang buat di kabin doang boleh
0: buat
1: gitu.
0: Buat di kabin doang. Itu dia.
1: Oh.
0: Karena kenapa? Nama saya cuma dititip buat bawa barang.
1: Just tip-nya itu.
2: Buat belanjaannya.
1: Keren.
0: Sampai dibayarin saya.
2: Wow.
1: Oh, saya juga mau tuh kayak gini.
2: Saya juga mau daftar.
0: Teman saya soalnya dia kan usahanya just tip. Makanya gitu. Mas Mo, ada waktu gak? Kenapa? Saya bayarin deh katanya. Gitu. Saya gak tahu kenapa dia gak nambah harga overcharge di kabin gitu ya. Tapi kenapa harus pakai nama orang. Mungkin ada, ya saya sih dalam mungkin dia udah tahu, udah paham. Kalau barang yang disebar dengan barang bawa sendiri, itu pasti dipelototinnya beda. Dilihatnya beda ya, dipelototin loh sama petugas-petugas. Tapi kalau misalnya kan dibagi-bagi, di-share namanya itu kan dianggap apa? Wajar kan?
2: Oleh-oleh.
0: Kalau satu bawa 10 koper,
1: Tanda tanya.
0: Itu apaan ya? Tapi kalau misalnya, oh satu orang dua koper, normal wajar ya, wajar ya. Nah itu dia yang memang diperlukan adalah orang-orang yang memang sampai dia berani bayarin tiket.
2: Benar. Harus cerdik gitu ya, harus cerdik.
0: Iya, ada teknik-tekniknya deh. Saya nggak sebarkan di sini.
2: Oke, kalau menurut Pak Muli, tantangan terbesar UMKM saat ini tuh apa nih Pak? Mencari pelanggan kah? Atau persaingan harga? Atau teknologi? Atau justru pengelolaan keuangannya? Yang paling nih Pak, si paling.
1: Tantangannya nih.
0: Tantangannya kalau, ini kebetulan karena pengalaman ya. Karena pengalaman saya pernah lagi nih, dapat job keliling 15 kota masuk. Nanganin apa pendampingan UMKM yang saya ngelihat satu adalah ketika bikin produk produknya maksudnya gini, makanan deh kita ngomong deh, saya makanan itu bikinnya apa ya, menurut saya asal jadi, bukan benar-benar ini mau dijual loh, kan mesti bagus lah bikinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat lagi adalah packagingnya. Jadi ya udah, asal-asalan kantong plastik yang tipis gitu. Blek. Aduh, kan jadi gimana ya? Walaupun enak, tapi kalau packagingnya nggak enak, jadi kelihatannya nggak enak. Gitu loh. Kok sembarangan gitu loh. Nah itu yang memang perlu edukasi gitu loh. Yang memang saya lihat. Tapi ketika saya cobain makanannya sih. Enak sih ini. Cuman ini cara.
2: Cara packingnya.
0: Cara menyajikannya. Maksudnya gini. Dia bikinnya tuh. Bikin bentuk produknya tuh. Nggak ditata tuh. Kan ada yang gede ada yang kecil nggak. Nggak sama rata. Itu kan yang memang mesti bener-bener dah. Kalau memang kita orang jualan kan. Packagingnya. Nah terus yang memang lebih bukan lebih parah itu kan itu buat produknya ya. Yang menjadi catatan juga adalah manajemen keuangan nih. Udah tahu katanya dia bilang gini, manajemen keuangan penting katanya. Terus saya tanya nih, misalnya deh, dicatat nggak penjualannya tiap hari? Pada diem. Gue bilang, siang nyatet berapa orang? Di setiap event yang bilang gini loh. Yang pertama pertanyaan gini, siapa yang nyatet penjualan dan pembelian? Paling hanya beberapa orang. Terus, siapa yang memisahkan uang pribadi dengan uang rumah tangga? Sama juga. Nah kalau uang pribadi sama uang usaha, uang rumah tangga dia dicampur jadi satu, terus bagaimana kita bisa tahu usaha kita untung nggak ya? Oh usaha kita bagaimana ya? Nggak ada yang tahu, gitu loh. Nah itu yang memang dari semuanya gini, dari awal dia ketika memang memproduksi mesti baik, kemudian packagingnya mesti baik, terus kemudian manajemen keuangannya juga perlu juga ngomong manajemen keuangannya mesti terpisah gitu loh. Jadi semuanya kalau kita ngomong gini loh, lain sama orang kerja ya. Kalau kerja kan cuman datang, tunggu perintah, kita menyelesaikan pekerjaan sesuai target, cukup. Tapi kalau orang usaha, dari A sampai Z, oh berarti kita kan harus menyiapkan, terus bagaimana kita harus memprosesnya dengan baik, kemudian cara menjualnya, terus kemudian cara mencatatnya. Berarti kan begini, cara ngitung HPP-nya bagaimana. Berarti ketika UMKM ini, dia berpikirnya dari awal hingga akhir. Sehingga kalau ditanya, sebenarnya itu para UMKM hebat dibandingin karyawan. Kalau karyawan cuma datang duduk, ya ada prosedur yang harus dilewati lah ya. Tapi kalau dia kan mikirnya semuanya di tangan dia gitu loh. itu yang luar biasa kalau saya sih ngelihatnya.
1: Mm-hmm. Oke, berarti pengelolaannya harus di ini lebih ditertata lagi kali Pak,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul, semuanya harus ditata.
1: Apalagi kan sayang banget kalau misalnya produknya itu bagus gitu tapi kurang dikenal, wah ini sayang banget sih. Dan kalau ngomongin tentang personal branding nih, Pak Mul.
0: Ya.
1: Seberapa penting nih personal branding dan branding produk di era digital saat ini nih, Pak Mul?
0: Oh, itu saya bilang sangat penting.
1: Mm-hmm.
0: Ya, misalnya, Mulyono mau dikenal sebagai apa nih?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, Mulyono mau dikenal karena namanya udah Jawa. Ya, saya ngomongnya gini, penjual lumpia Semarang gitu loh. Ya, supaya dikenal, Mulyono penjual lumpia Semarang yang enak, yang khas gitu loh. Nah, itu kan mesti dibikin persona brandingnya yang memang Mulyono penjual lumpia. Nah, lumpia yang enak. Tapi bagaimana nih memulainya? Kan itu harus konsisten. Mempromosikan, pertama gini, mempromosikan produk yang jual Mulyono. Kalau perlu juga ketika lagi proses memasak, proses ini, kita kasih lihat. Ya, atau bikin live lah segala macam kan, kalau sekarang ngomongnya live lah. Ya udah. Terus, tapi kan promosi ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi kan ketika kita live kan kita harus prosesnya harus sehat loh dan bersih nih. Enggak boleh sembarangan. Nah, itu kan kita harus benar-benar secara sadar. Yang kedua adalah cara penampilan kita juga, kalau saya sih ngeliat gini, bukan harus maksudnya gini, tampilan kita juga, fashion kita bukan harus mahal, enggak, tetapi ialah rapih lah, udah kira-kira begitu. Kan jadi ngeliat gini, oh yang jualnya juga rapi, produknya juga ketika cara mengolahnya juga baik, sehat, terus cara packagingnya bagus, orang kan tertarik, apalagi gini, apalagi enak. Kemudian udah enak produknya, terus dilayaninya ramah, harganya kompetitif, nggak harus nguber-nguber ini ya. Ketika harganya kompetitif, itu pasti dicari orang loh. Gitu. Itu pasti dicari orang. Ya ini contoh lah ya, kalau saya ngeliat gini, saya ada satu yang memang ini UMKM, dia itu di salah satunya di dekat Puspitek. Awal jualan dia adalah di pinggir jalan. Saya cobain satu, enak loh. Terus kita ngulang, pakaiannya bersih. Kemudian dia ketika bikin kue ini yang kue pukisnya, bersih juga ya. Kemudian harganya, kompetitif saya bilang. Terus masukin kue pukisnya itu ditata, nggak langsung main cemplung-cemplung, ditatain. Menarik loh ya, udah enak penataannya, kue pukisnya rapi, harganya kompetitif. Kita akan beli lagi nggak? Saya beli lagi sampai dengan sekarang, saya udah langganan 9 tahun. Jadi mengulang terus. Kalau semuanya memenuhi gini nih, mengolahnya udah bersih, produknya enak, packagingnya harganya juga kita kan pasti akan beli. Nah itu salah satu contoh yang bilang saya ngomong adalah itu yang pinggir jalan loh, nggak pakai merek, sekarang malah luar, dengan dia seperti melayaninya ramah, sekarang ini tukang kue pukis itu dia hari libur lah ya kita ngomong, ngantri, jualannya jam 6 sampai jam 10 doang habis. Itu kan hal seperti itu nggak dibangun apa ya, cuman ngomong sebulan dua bulan. Ya terus sampai sekarang dia tetap ramah, tetap semuanya
2: konsisten ya.
0: Nah itu saya bilang luar biasa mempertahankan konsisten gitu loh. Gitu. Okay. Itu sih yang cerita yang memang benar-benar itu UMKM yang sampai sekarang luar biasa.
2: Oke, Pak Mul, ini kan aku melihat juga ada beberapa UMKM itu yang pada akhirnya itu suka banting harga gitu. Jadi dia jual lebih murah dari pasaran gitu. Nah, strategi banting harga ini oke nggak sih kalau di mata Pak Mul?
0: pertanyaan kan gini, dibalikin lagi nih Kak Ragil. Kuat tuh banting harga terus-menerus. Mau sampai seberapa? Kan kita harus ngitung juga harga pokoknya berapa. Kan gitu. Oh, kan ini yang pengalaman lah ya. Kita ngomong pengalaman gini loh. Dia ngitung nih gini nih. Harga bahan baku. Kemudian harga bahan bakunya semua nih. Misalnya kita ngomong bakwan deh. Kita bawan goreng. Oh, beli terigu, beli sayuran, minyak goreng. Ya kan? Itu dihitung tuh. Kemudian sama gasnya itu dihitung. Wah, misalnya say lah harga pokoknya per bakwan goreng misalnya 2.000 lah ketika memang ini. Terus dia lupa. 2.000 saya jual 2.500 untung lah gitu. Dia lupa ngitung tenaganya. Tenaganya itu nggak dihitung lah. Kan harus dihitung. Kan dia juga sumber daya ketika melakukan mengerjakan kan harus dibayar gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang suka luput. Bukan ngomong harus keuntungan nih, tenaganya sendiri yang keluar loh gitu loh. Gitu loh. Itu kan harus diperhitungkan gitu loh. Biaya tenaga kerja, walaupun itu ya kita punya, gak apa-apa sih. Tetapi kan harus diperhitungkan. Nah selisihnya itu baru keuntungan. Nah, kalau mau dibanting-banting harga, wah pasti untung, masih untung. Tapi dia kan kadang-kadang suka lupa adalah biaya tenaga kerja. Nah kalau saya sih ngelihatnya adalah gini. Bukan soal memang banding-bandingan harga, tetapi adalah kalau saya ngelihatnya lah bagaimana nilai yang harus ditambah. Misalnya gini, kembali lagi kita ngomong nih ada sederet tukang bakso lah kita ngomong. Nah tukang bakso ini kan yang satu udah dagang udah lama, nih yang dua lagi baru. Wah yang satu lagi dia gini. Wah value apa yang memang mau ditambah ya ngelawan apa yang di sebelah? Ya udahlah dia kasih nambah misalnya lo, oh ya udah minumnya gratis, entah air putih, entah teh. Harga kita saingin dengan yang memang jangan nggak dimurahin, sama lah. Tetapi value yang ditambah minuman gratis, walaupun cuma apa air putih, teh tawar itu satu. Terus ada pendatang baru lagi. Mau dagang bakso lagi. Weh, kita turunin harga. Iya kan, kalau yang harganya udah mepet-mepet banget kan, oh value apa yang ditambah? Oh yang ini udah di tengah. Mungkin, oh yang ditambah adalah, ya udah kita bikin kreatif sedikit nih. Misalnya nih, di dalam baksonya, bikin dong kurang lebih, di dalam baksonya ada yang isinya sosis, ada yang isinya keju, ada yang isinya urat. Ya kita sebut bukan bakso biasa. Misalnya ya, kalau saya ngomong bakso loncat, diceburin, ada yang isinya cabai. Ketika diceburin di kuah bakso, ketika kita ambil, kita kagak tahu isinya apa itu. Jadi kan ketika kita cobain bakso ini, oh, totonya keju. Totonya urat. Nggak tahu. Nah itu kan kreativitas itu, nilai value itu yang memang branding itu yang dijual. Sama sih, jualannya tetap tiga-tiganya bakso kok. Tapi yang ini kan udah lebih lama, udah lebih terkenal kan gitu. Lawannya adalah, oh yang ini berarti dapat minuman gratis. Gitu lah. Yang ini lagi, wah tapi ini bakso beda nih. Ketika makan bisa loncat-loncat rasanya kan. Nah itu ada sesuatu yang memang kalau saya cuma ngomongin, jangan banting-bandingkan harga, tetapi value-nya yang ditambah. Yang experience-nya yang memang ke customer, bagaimana ya gitu. Itu gak bisa dilupakan.
2: Bisa jadi kayak ciri khas gitu ya.
0: Betul.
1: Nambah personal branding juga tuh Pak ya.
0: Yes.
1: Pak Mul, tapi kan mungkin banyak orang di luar sana tuh yang berpendapat gini Pak Mul, kalau ngomongin tentang diskon gitu kan, apalagi UMKM-UMKM kan banyak saingannya gitu. Kayak contoh tadi hal bakso aja udah bisa 3 saingan gitu kan. Nah kalau kita contohkan dengan UMKM lain gitu kan, yang ngomongin tentang diskon, di luar sana tuh banyak yang udah pernah, banyak yang ngomong gini, ah paling harganya dinaikin dulu baru didiskon gitu. Itu bener gak sih Pak Mul? Pak Mul kan suka berkecimpung nih dengan teman-teman UMKM. Bener gak sih trik-trik seperti itu Pak Mul?
2: Iya.
0: Memang sih, tapi kan kalau yang UMKM yang memang apa ya? Kalau UMKM sih nggak bilang itu kan modis itu lebih cenderung merek-merek yang udah lebih mapan lah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau UMKM sih, kalau saya ngelihat nggak sampai jor-joran modisnya itu nggak sampai jor-joran sih gitu. Yeah, kalau yeah. saya ngelihat.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi yang mungkin yang ditambah adalah bandel harga. Jadi harga misalnya gini, dua produk kita gabung.
1: Oke. Okay.
2: Okay.
0: Hmm. Jadi kan nggak ngomongin diskon, tapi kalau misalnya beli satu produk misalnya 10.000, saya kasih tambahin produk lain jadi 18.000, kan nggak ngomong diskon.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kan ditanya ada untung nggak? Ada. Tapi ketika, tapi kenapa? Karena dia beli dua produk, saya turunin harganya.
1: Mm-mm.
0: Tapi bagi dia, keuntungannya, kalau gini loh, secara tulisan tangan beli dua produk harusnya 20.000 lah gitu loh. Mm-hmm. Ini kenapa jadi 18? Secara keuntungan di kita, rugi kan, seolah-olah rugi.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kan enggak, dia jual dua produk. Kan produk makin lama makin banyak. Walaupun berarti ada keuntungan yang memang harus dikurangin.
1: Hmm.
0: Tetapi bagi dia adalah produknya semakin dikenal.
1: Yeah.
0: Semakin laku.
1: Hmm.
0: Nah itu yang tekniknya. Jadi kalau saya ngomong, modis itu biasanya tuh brand-brand yang udah mapan. Tapi kalau yang di kita adalah, kalau saya cuman yang memang ngajarin adalah bandel harga dong. Beli produk lebih murah. Kenapa? Itu supaya lebih dikenal, lebih ini dibandingin kita ngomongnya adalah diskon.
1: Hmm.
0: Menurut saya kurang tepat sih gitu.
2: Hmm.
0: Paket harga itu yang
1: paket ditawar. Harga lebih betul. Baik ya. Oke. Okay. Apalagi juga teman-teman banyak yang mungkin Pak Mul juga tahu kali mengeluhkan kalau misalnya kita jualan di toko ijo lah. Atau di yang online-online itu kan ada biaya-biaya lainnya gitu. Betul. Yang kabarnya lebih mahal. Jadi pada bingung nih, gue mau taruh harga di berapa nih ya? Sedangkan harga offline-nya aja misalnya kita katakanlah 20.000. Kalau kita mau taruh di situ, ya artinya kan lebih ada pengorbanan ke kitanya lagi nih untuk harga kalau mau sama dengan harga offline-nya gitu loh. Gimana nih kalau Pak Mul melihat nih?
0: Nah, gini. Kelihatannya di aplikasi itu ada berbagai kategori deh.
1: Mm-hmm.
0: Karena saya juga memakainya juga gitu loh. Yeah, tapi yeah. Memakai. Tapi saya ngelihat gini, ada yang biaya platformnya 2.000, tapi totalnya ada yang 4.000.
1: Yeah.
0: Terus akhirnya kan saya lagi ngelihat, ini produk kenapa yang 4.000, ini yang 2.000, ada lagi yang satu lagi 6.000 loh.
1: Mm-hmm.
0: Sepertinya platform ini mengkategorikan.
1: Gak semuanya sama rata gitu ya?
0: Gak sama rata.
1: Mm-hmm.
0: Gitu loh. Kan itu kan, iya, dengan dunia digital nih sebenarnya Mas Dika Karagil adalah sesuatu apa? Semuanya bisa apa? Ada rekam jejaknya. Dia berapa omsetnya? Nah dia kayaknya ngitungnya udah ngomongnya omset. Ini omsetnya sekian. Oh ini berarti skalanya UMKM yang memang masih mikro. Oh ini kayaknya dia UMKM-nya nggak UMKM aja nih. Banyak banget. Nah dia menganalisa dari transaksi yang dilakukan.
2: Jadi itulah pentingnya ada pembukuan ya.
0: Iya, yeah, dia rekam ditulis. Jejaknya kelihatan dan ya tapi bagi yang aplikasi dia bisa menentukannya apa? Bukan pakai feeling. Ini kecil, ini besar, menengah, ini besar enggak? Langsung mencap. Kayaknya cuman kan kita nggak di apa ya? Nggak diumumin keluar aja. Tapi dari dia analisa datanya dia, ini masuk yang kecil. Ketika ngajuin pasti masuk yang kecil kan. Diuji coba dulu sebulan dua bulan, oh masih kecil terus ya udah didiemin. Tapi ketika memang, wah transaksi gini, langsung pindah kuadran tuh. Jadi aplikasinya terus habis gitu, wah semakin lama semakin ini pindah kuadran lagi. Nah itu yang satu kan. Ada berbagai yang memang itu satu biaya. Ada juga dua yang memang kita ngomong lagi. Promo. Nah, promo itu kan itu juga ada dua ini. Promonya benar-benar dari aplikasi atau promonya yang permintaan dari
2: penjual.
0: Penjual. Nah itu ada beda lagi tuh penanganannya. Jadi dia berbagai apa ya?
2: Strategi.
0: Strategi dari si platform itu supaya bagaimana laku.
1: Oke.
2: Oke, menarik sekali perbincangan kita bersama dengan Pak Mul pagi hari ini. Kita juga mengundang untuk semua pendengar yang pagi hari ini mau bergabung ya, jika Anda memiliki pertanyaan tentang UMKM di era digital, bukan sekedar jualan online. Anda bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda, karena nanti ada hadiah spesial yang akan dikirimkan oleh Pak Mul langsung ke rumah Anda. Oke, baik, kita tunggu ya di 08 1926 9000. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengarkan terlebih dahulu beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kita kembali lagi tentunya masih di Sketsa Keluarga Indonesia, ditemani bersama dengan Ragil Z, Dika Arwan, dan juga narasumber kita Pak Mul pagi hari ini ya. Mungkin bisa di, ini kan Dika Arwan, ada dari siapa saja nih yang sudah bergabung pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaan?
1: Ada dari Dela Pina Project. Kalau aku mau tanya, pemerintah memang mendorong UMKM untuk lebih aktif berkembang di tengah perekonomian yang makin sulit. Tapi di sisi lain, peraturan pajak dan kebijakan pemerintah agaknya malah menyulitkan UMKM nih untuk bergerak. Nah, bagaimana menghadapi tantangan ini untuk para UMKM di luar sana? Silakan Pak Mul.
2: Ya, kalau saya sih gini. Apa yang bisa kita lakukan aja deh gitu loh. Gak usah bilang gini, wah ekonomi sekarang kita lagi gak baik-baik saja. Terus mungkin ada aturan pajak yang memang kurang lebih gak bersahabat lah dengan kita gitu loh ya. Tapi gini, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau kita mikir, wah gak ada yang mendukung itu, ya kan gak jalan-jalan. Gini, kalau saya sih gini, ya udah lakukan apa yang kita bisa lakukan. Terus bagaimana, ini aturannya pajak begini, ya udah kita ikutin. Terus memang sampai berdampak ke harga, ya udah dinaikin lah yang kita bayar, ya biar kurang lebih dibayar sama konsumen lah ya, kira-kira seperti itu. Ya udah dilakukan lah. Kalau soalnya kita mikirin terus, kan nggak jalan-jalan, kita nggak usaha-usaha. Gitu. Kalau saya sih, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa usaha, lakukanlah. Peraturan pajak ya tinggal kita lihat peraturannya.
1: Iya.
2: Ya kita ikutin juga. Dan kalau kita bisa apa ya? Kita bisa siasati nggak peraturan? Kalau nggak bisa, ya udah dilakukan. Jadi kalau lakukan aja lah. Jadi nggak usah nunggu semuanya baik-baik saja, nanti nggak jalan-jalan.
1: Nggak jalan-jalan. Oke. Okay. Ini ada satu voice lagi yang ingin bertanya nih.
3: Siang Mas Dika, Mbak Ragil, sama narasumber nih. Saya mau tanya nih, saya juga UMKM. Sudah semuanya ya. Tapi jualnya masih di marketplace, sedangkan marketplace sekarang pajaknya itu mungkin bisa 20-30%, marginnya kecil. Dan sekarang mau jual, mau coba jual di offline, tapi masih kendala karena kita kalah kalau di bagian pengiriman gitu. Walaupun saya di marketplace itu ya nomor satu terlaris, tapi ya. Bagaimana solusinya narasumber buat UMKM saya ini? Terima kasih.
1: Oke, ini dari Pak Yo nih, Pak Yo di Gading Serpong.
2: Produknya nggak ketahuan ya?
1: Produknya kan nggak salah sambel Pak. Seingat saya sambel ini nomor satu di marketplace.
2: Oh sambel ya? Sambelnya udah dalam kemasan kan?
1: Udah dalam kemasan.
2: Kalau saya cuman ngomong adalah gini, ya marketplace pasti memang betul ada biaya-biaya yang harus dilakukan. Yang kedua adalah yang dilakukan kan kesulitan dengan pengiriman kalau salah ya. Ya berarti rasanya Pak Yo mesti datanglah ke perusahaan jasanya, jasa pengiriman. Apa yang bisa dilakukan nih? Gitu loh. Itu yang pertama. Jadi kan ada berbagai perusahaan jasa tuh pengiriman. Ya udah kita lakukan pendekatan yang mana yang memang lebih akomodatif kalau saya sih ngeliat. Jadi ada berbagai agen, berbagai merek lah ya, tinggal disiasatin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomong online marketplace kan udah yang ngomong yang pertama. Terus yang kedua, terus bagaimana kalau kita memang bilang ya seolah-olah dialihkan gitu. Ya terus mempertahankan ini kan apa yang memang udah the best pertama di online marketplace ini kan tetap harus dipertahankan juga apa di media sosialnya ini. Nah, itu satu di media sosial memang tetap supaya bisa mendorong dong. Ini saya udah online di marketplace, di media sosial saya nggak tahu apakah tetap nomor satu tetap dicari orang. Menurut saya belum tentu juga nih. Nah, bertahankan masuk di media sosial supaya memang apa yang udah dicari di ini tetap dicari di media sosial. Gitu loh ya, supaya memang kan kalau ngomong di media sosial kan tinggal dikasih kontak pesannya, masuk DM. Kan gitu, supaya pesan jadi langsung gak ada biayanya itu. Nah, apakah nanti mau dikasih price yang memang menarik, apa memang terjadi perbedaan, karena kan pasti ada selisih lah ya. Gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, itu masuk ngomong media sosial, yang ketiga adalah, yang saya mau ngomong adalah, ya kita pakai jaringan konvensional. Jaringan konvensional itu apa ya? Ya WhatsApp, status WA. Kita tetap jual, kita klaim nomor satu di online marketplace. Tetap itu yang kita apa dorong-dorong personal branding kita, itu dia. Mumpung lagi nomor satu, kita langsung tongolin terus. Jadi momennya, jadi masuk juga di WA-WA. Kemudian sebarkanlah e-flyer yang memang nomor satu di online marketplace ini, disebarluaskan ke para komunitas. Gitu loh. Jadi semuanya jalan. Jadi nggak hanya ngomong mempertahankan online marketplace lagi, media sosialnya jalan, penyebaran melalui komunitas juga jalan. Jadi semua. Nah, kalau perlu juga, oh, sambel ini dibutuhkan oleh. Jadi kerjasamanya nggak masuk ngomong end user, bisa juga kerjasamanya kerjasama dengan resto. Nah, itu mesti di apa, bisa dipikirkan juga nggak gitu loh, kerjasama dengan resto supaya, oh, resto ini pakai sambal saya. Nah, itu kan bisa juga ada. Nah, jadi jalur itu juga tetap bisa dikembangkan gitu.
1: Oke. Okay. Gitu okay, semoga menjawab ya. Ada satu lagi nih pertanyaan dari Mas Anton. Bagaimana nih cara UMKM membangun kepercayaan konsumen secara online? Dan seperti apa sih masa depan UMKM Indonesia jika semakin banyak pelaku usaha beralih ke sistem digital? Silakan Pak Antoni.
2: Nah, gimana supaya memang kan dikenal, tetapi kan harus melalui, tadi bilang awalnya media online, gimana sih gitu loh. Nah, satu adalah, ya kan gak harus, awal-awal apakah dia memasarkannya media online? Gak juga kan, harusnya juga yang offline ada. Siapa sih, kalau menurut saya gini loh, supaya dia dikenal, supaya kasih apa ya, testimoni gitu loh. Ya udah, teman-temannya dong, cobain, kasih testimoni. Kasih testimoninya jangan di mana. Ya, kalau nggak gini, temannya beli, kasih testimoni. Kan temannya harus banyak, dari berbagai, apa ya?
0: Kalangan.
2: Gini, di berbagai lokasi. Ya suruh beli dong. Udah suruh beli, kasih testimoninya di online. Supaya apa? Bagus. Jadi didorong juga dengan bantuan pertemanan. Ya, ya teman juga harus apa ya? Kita melakukan approach lah, negosiasi. Ayo dong. Cobain. Kasih dong. Nah, itu kan jebian ini sebelum dikenal oleh masyarakat umum.
1: Iya. Dan reviewnya harus jujur ya, Pak Mul ya.
2: Oh iya dong.
1: Ini menentukan banget nih.
2: Betul.
1: Takut-takutnya nanti reviewnya berbeda dan hasilnya nggak memuaskan, sayang banget.
2: Iya, saya bilang kan ketika menghasilkan produk harus baik, benar-benar enak, dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kalau ngomong jasa harusnya profesional. Nah, itulah yang memang apa mesti dilakukan UMKM, jangan sembarangan gitu loh. Jadi ketika kita minta bantuan teman, ya jangan ketika seolah-olah teman apa ya, wah kasih yang bagus dong, tapi hasilnya nggak bagus, ya namanya kan membohongi.
1: Bener,
2: harus menjaga reputasi juga.
1: Yes ya. Pak, ini ada ralat nih, produksi dari Pak Yu tadi ini adalah produksi garam buah ternyata, bukan sambal rujak. Saya pikir tadi sambal rujak.
0: Sambal buah,
1: garam buah,
0: garam buah produknya
1: bukan garam sambal. Buah
2: oh garam. Garam buah.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak, dari Rio Hutagalung. Mau nanya dong Pak, jika algoritma TikTok, Instagram atau marketplace menentukan produk mana yang terlihat konsumen, apakah UMKM masih benar-benar memiliki kendali nih atas bisnisnya sendiri, atau ujung-ujungnya perang harga yang malah berpotensi ya merugikan para pelaku UMKM juga? Silakan Pak.
2: Ya, kalau saya ngelihat lagi adalah, kembali lagi nih, kalau mau perang harga kan benar-benar harus dihitung nih harga pokok produksinya bagaimana. Tapi ya jangan sampai masa jualnya di bawah harga pokok produksi yang enggak kan ya. Itu satu. Kedua, kalau saya ngelihat adalah kasih nilai value. Apa yang nilai value apa yang ditambahkan. Yeah. Jangan harga kalau saya gitu loh. Itu value yang ditambahkan. Yang kedua adalah yang buat terobosan lagi adalah harga paket, paket penawaran.
1: Bundling tadi ya.
2: Bundlingnya ditambah dan kasih memang ya the best price, tapi kita tetap masih untung dibandingin kita perang harga.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari sisi algoritma gimana nih Pak ngejelasinnya?
2: Nah, kalau algoritma memang kan yang pasti bisa nih masing-masing apa gini. Itu kan kalau saya ngeliat gini, itu kan disesuaikan dengan target pasar nih, segmennya yang kemana nih. Kalau saya sih ngeliatnya begitu. Apakah memang produk itu sesuai? Nah, itu kan perlu dianalisa. Nah, kan itu, tapi perlu dicoba juga. Misalnya gini, TikTok Live, Shopee Live, Instagram Live, semuanya kan. Ini yang mana sih? Ya kira-kira yang paling laku. Nah kan, oh kalau udah yang paling laku, kan itu dinilai kan pasti periode waktu dong. Tapi kalau misalnya dipertahanin boleh, tetapi kan kita fokus yang udah, oh ini misalnya ya, saya bilang, oh TikTok Live, wah selalu laku di sini. Nah, berarti kan kita harus lebih kreatif yang di sini nih. Supaya memang, oh ini kan ini, misal TikTok, oh Instagram, oh cuman 1-2, kalau TikTok 10 pasti. Nah kita kan agak fokus, bukannya itu ditinggal ya, nggak boleh ditinggal. Cuman 1-2 itu juga masih penghasilan, tetapi kan di sini, bagaimana nih biar lebih menarik lagi ya. Tadinya 10 bisa ditingkatkan nggak gitu loh. Itu kan kalau saya ngelihat gini, dipelajari, terus kemudian, oh yang TikTok nih segmennya siapa sih? Kan gitu. Nah, kita juga harus riset kecil-kecilan. Jangan kita cuman nggak melakukan riset juga. Itu repot juga. Berarti dari media sosial yang ada kita riset. Tapi tetap dipertahankan. Tetapi ada yang benar-benar kita udah sebulan misalnya lu ya, media sosial apa? Nggak laku-laku. Ya udah deh, ditinggal aja gitu loh. Kita fokus yang menghasilkan.
0: Ya. Oke, baik Pak Mul, terima kasih. Seru sekali perbincangan kita.
1: Yes.
0: Terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah berpartisipasi ya dengan mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Nanti ditunggu hadiahnya dari Pak Mul.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Pak Mul buat waktunya. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas. Ada Mas Pram, terima kasih. Dan akhir kata saya Ragilzi.
1: Saya Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini. Pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you ya, Pak Mul. Bye.

0: Heartlander, di era digital, tentunya kita semakin mudah untuk menemukan sebuah komunitas. Setiap orang pastinya ingin memiliki sebuah komunitas yang sehat. Namun, bagaimana jika jadinya sebuah komunitas itu adalah toksik? Bagaimana kita dapat mengetahui komunitas tersebut memiliki ciri toksik? Berikut pandangan dari Ferawati SSMTH Counseling, Counselor CLC, Reconnect Compassion Therapist.
1: Ya, jadi komunitas yang toksik itu tadi ya, jadi kebalikannya sama yang komunitas yang sehat sudah pastinya. Tapi kita menemukan sebuah komunitas yang membuat kita mempertanyakan tuh diri kita, membuat kita menjadi merasa lebih kecil, nggak berharga gitu. Itu kayaknya perlu dipertanyakan deh, karena itu kan pasti komunitas yang nggak benar ya gitu. Terus komunitas yang toksik itu yang membuat kita itu membuat kita itu tidak bisa menjadi diri kita yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya, komunitas ini biasanya kurang punya empati. Ya kayak tadi ya, mungkin lebih terlalu cepat menilai kah, mengkritik kah, mungkin di dalam situ ya. Jadi yang terjadi di dalam situ tuh ternyata bukan yang suportif, tapi berkompetisi mungkin ya. Di situ di dalam tuh yang terjadi kompetisi malah gitu. Yang membuat kita akhirnya aduh enggak nyaman banget ya. Atau mungkin komunitas yang toksik itu yang memanipulasi. Ya, yang memanipulasi, kalau kamu enggak ikut ya berarti kamu gak peduli loh sama kita. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya. Itu memanipulasi banget gitu. Atau nanti kalau kamu keluar ya dari komunitas kita ya, kamu tuh nanti akan begini dan begitu. Itu yang membuat kita akhirnya jadi takut bertahan di dalam komunitas itu. Tapi karena takut, bukan karena kita merasa bertumbuh ya. Nah itu ya. Jadi komunitas dimana yang toksik ini yang sering menghakimi itu ya. Membanding-bandingkan gitu ya. Nah itu yang membuat kita tuh akhirnya takut bicara gitu. Takut bicara untuk balik lagi, untuk mengeluarkan pendapat kita seperti apa, perasaan kita seperti apa. Karena di komunitas ini tidak disediakan ruang tuh untuk itu ya. Untuk bisa divalidasi tuh perasaan kita gitu ya. Yang ada ya dinilai,

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
5: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: Heartliner, seringkali orang yang paling butuh bantuan adalah yang paling diam. Dan mungkin kita perlu tahu apa yang paling penting tentang komunitas dan kesehatan mental. Berikut pandangan dari Ferawati SSMTA Counseling yang merupakan seorang konselor.
1: Jadi kita itu sering diajarin tuh buat jadi kuat gitu ya. Nah, tapi yang jarang diajarin untuk nggak sendirian. Nah, ya. Ini perlu inget tuh ya. Kita nggak bisa sendirian nih, kita bukan single fighter nih ya. Nah, jadi kita itu juga perlu belajar buat belajar untuk ngertiin orang juga. Kita seringkali mencari orang buat ngertiin kita, tapi kita lupa tuh. Kita itu juga perlu belajar loh untuk jadi orang yang bisa ngertiin orang lain juga. Ya, jadi kesehatan mental itu bukan cuma tentang aku baik-baik aja, tapi tentang aku punya tempat buat pulang. Nah, pulang kemana nih ya? Nah, komunitas mana nih yang kita punya sebagai tempat untuk kita pulang? Jadi kita bisa melakukan mulai dari hal yang sederhana. Apa nih? Jadilah orang yang hadir di dalam komunitas kita. Ya, bukan orang yang sempurna, orang yang hadir. Ya. Terus bukan juga tentang menemukan komunitas yang sempurna, karena nggak ada tuh komunitas yang sempurna ya. Tapi jadilah bagian ya dari sebuah relasi yang lebih memulihkan, yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Nah itu ya, itu akan menolong ketika kita ada di dalam sebuah komunitas. Ya, ya. Semangat buat memiliki kesehatan mental yang baik di dalam sebuah komunitas yang baik. Ya itu sih ya.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819269 1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: This is Heartline Radio.

0: pemulihan kerapuhan pernikahan bersama Denny Surya Saputra, SPSI MTH Counseling, CCP CLC dari Yayasan Busur Emas.
1: Faktor apa aja sih yang menyebabkan kerapuhan pernikahan nih? Yang pertama itu misalnya adalah perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini setiap tahunnya itu banyak beberapa pernikahan itu mengeluhkan bahwa pernikahannya bisa menjadi rapuh dan hancur karena terancam bercerai gitu ya. Karena tidak sanggup untuk hidup di dalam pernikahan yang sudah dikhianati. Pengkhianatan-pengkhianatan emosional, rasa tidak berharga, oh ternyata pasangan lebih memilih yang lain, dan berapa banyak setiap tahunnya mereka-mereka yang ingin mengakhiri pernikahannya di tengah-tengah kondisi masalah perselingkuhan ini. Tapi bersyukurnya adalah dalam beberapa kenyataan sehari-hari yang saya temui di lapangan, ternyata dari sekian banyaknya kerapuhan pernikahan akibat perselingkuhan nih, banyak juga pasangan-pasangan yang bertumbuh di dalam kerapuhan itu dan belajar untuk bertahan dan membangun kebahagiaan yang baru dan tidak membuat pernikahannya menjadi lebih rapuh dan hancur, Bang Dika. Jadi mereka tidak jadi bercerai gitu yuk.

0: Halo Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartline Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
2: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: pemulihan kerapuhan pernikahan bersama Denny Surya Saputra, SPSIM TH Counseling, CCP CLC dari Yayasan Busur Emas.
1: Cukup menarik ya sebenarnya untuk membahas tentang kerapuhan pernikahan. Sebenarnya kenapa pernikahan itu bisa menjadi rapuh? Ya karena kita ini di dalam pernikahan kan ada dua insan ya, dua pribadi yang memang bertemu bersatu juga berasal dari orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang yang tidak sempurna, tapi menjadikan segala sesuatunya terasa sempurna ketika kita bersama-sama di dalam pernikahan dan di dalam komitmen yang sehat tentunya. Nah, tetapi ketika dirasa bahwa pernikahan ini mengalami kerapuhan, ini lebih kepada proses pemulihannya ini lebih ditinjau dari bagaimana proses aktif pasangan untuk bisa memperbaiki relasinya, bukan hanya sekedar mereka bertahan, tapi mereka benar-benar bisa bahagia di tengah-tengah kondisi pernikahannya ngerapuh gitu loh Bang Dika.

0: Wow.
1: Is that the general idea?
2: Yes, the general idea.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 106.6 Hardline Radio, your family station. Selamat siang Hardliner semuanya. Wow, apa kabarnya di siang hari ini? Kembali lagi nih di program kesayangan Anda di Hardline Request. Bersama saya Oktrin.
1: Dan juga ada Chandra yang siang hari ini akan menemani semua Hardliner. Wow, kita kayaknya hari ini happy banget ya.
0: Happy banget. Hari Senin loh. Semangat ya Chandra ya.
1: Semangat Senin di awal bulan Oktober.
0: Awal bulan Oktober, benar banget.
1: Dan tanpa terasa Hardliner kita sudah akan memasuki akhir tahun lagi ya. Wow, memang kayaknya waktu berjalan begitu cepat, Doktrin.
0: Betul, katanya sih kalau sudah berbulannya itu udah dekat banget, udah mau pergantian tahun gitu, nggak akan terasa sih.
1: Iya benar ya. September, Oktober, November, Desember, Januari.
0: Enggak, itu udah tahun baru. Oh, udah.
1: Beda ya.
0: Beda dong. Okay. Jangan dipaksain.
1: Pasti, yang pasti siang hari ini kita akan menemani Hardliner seperti biasa di Hardline Song Request.
0: Yes.
1: Dari jam 1 sampai jam 3
0: sore. 3, tapi kalau di tangannya Chandra, kalau yang di TikTok yang bisa lihatnya
1: jam 3 sore.
0: Dia bilangnya tadi 5.
1: Iya, lagu masih tahun 2000-an.
0: Yes.
1: Lagu Indonesia, lagu mancanegara kita bakal puterin. Yang mau request juga silakan. Ayo di line WhatsApp kita di 0819269000, juga di live TikTok kita Hardline FM.
0: Betul.
1: Yang belum follow diapain?
0: Di follow.
1: Yang udah follow kemudian diapain?
0: Bisa di share, di repost, nah, bisa di likes juga pastinya.
1: Di tap-tap layarnya,
0: tap-tap ya love-nya.
1: Kan sampai 1 juta tap.
0: Yes. Kita lihat kekuatan dari Hardliners ya, sampai
1: kekuatan
0: berapa.
1: Mainkan tuh jari-jari, jari-jemari kalian untuk tap-tap layarnya.
0: Habis ya kan? Itu habis nonton live kriting dia.
1: Pas mau pulang gini-gini.
0: Gemeter.
1: Oktrin, kayaknya sih udah ada yang langsung request nih di live TikTok kita, Oktrin.
0: Coba
1: mau langsung kita bacain kali ya?
0: Boleh kita baca.
1: Biar
0: ini
1: kita langsung pilihkan lagunya ya.
0: Yes, ada Kak Zulfahmi bergabung bersama dengan kita. Selamat siang katanya. Selamat siang juga Kak Zulfahmi. Mm-hmm. Ada Kak Bia, request Kak. Boleh, mau request apa nih Kak Bia? Folded katanya.
1: Apa tuh?
0: Itu judulnya kah, penyanyinya kah? Boleh nih Kak Bia diketik aja lagi di kolom komentar, penyanyinya siapa, judulnya apa, dan dipastikan itu tahun rilisnya 2000-an ya. Ada Kak Yogi juga nih Chandra. Selamat siang Kak Trin, mau request lagunya Fujikaze Love Like This dong Kak katanya. Apakah ada? Boleh kita cek dulu nih.
1: Fujikaze ya penyanyinya.
0: Yes,
1: ya.
0: Fujikaze katanya. Lalu Fujikaze. Ada Kak Ronaldo juga bergabung bersama dengan kita, selamat siang.
1: Love Like This.
0: Ada judulnya. Kak Veika juga. Hai Kak Veika, selamat siang. Apakah ada Chandra? Mari kita cek and recheck. Sepertinya
1: Sebentar. Love Like This-nya dari Fujikaze enggak ada, tapi dari ada. Maximilian ada.
0: Oke.
1: Okay. Love Like This ya. Kemudian dari Natasha Bedingfield tuh, mau yang mana? Kalau Fuji Kaze-nya nggak ada. Apakah sama judul lagunya, cuman beda penyanyi ya?
0: Iya.
1: Karena judulnya sih sama, tapi nggak tahu kalau memang ternyata lagunya pun berbeda ya.
0: Iya, coba nih Kak Yogi dikonfirmasi
1: sedikit
0: lagi.
1: Sedikit lebih lama Pice Kota gimana, Oktrin?
0: Oke. Oh, aman nggak aman. Itu
1: karena
0: ada logat-logatnya.
1: Ada logat timur.
0: Iya, timur sedikit Kak nih Kak Ronaldo. Boleh diganti dengan lagu lain ya, penyanyi lain. Iya.
1: Oke, kita langsung menyapa untuk Kak. Langsung aja pokoknya.
0: Langsung gas aja.
1: Baru kita opening langsung gas, Oktrin ya.
0: Ada siapa aja
1: karena di line WhatsApp kita sudah ada yang bergabung, Kak Yona Rumagit di Petukangan, Jakarta Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang Kak Chandra dan Doktrin, mau request lagu dari Senjin, Gadis Manis.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada.
0: Ya.
1: Ucapannya salam kompak selalu di udara.
0: Dan juga
1: bersama
0: kupu-kupu. Ya harusnya cantik. Harusnya tadi itunya bersama.
1: Iya, bersama kupu-kupu cantik.
0: Cukup-cukup dong jadinya.
1: Cupu-cupu cantik. Kok okay. Kalau cupu cantik ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau cupu kan identik dengan kayaknya culun.
0: Iya.
1: Gitu ya, tapi anyway, kita lanjut aja. Buat Kak Chandra, Oktrin dan kru Hardline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Monday and God bless us always. Cuaca di Jakarta Selatan cerah berawan dan suhunya mencapai 34 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Walaupun kemarin-kemarin sempat hujan, Oktrin.
0: Sempat hujan di mananya tuh?
1: Di Tangerang hujan ya, di BSD hujan beberapa hari yang lalu. Nggak tahu kalau di sini nggak ya?
0: Di sini nggak, di sini hanya
1: mendung-mendung, melo-melo gitu.
0: Gerimis, rintik-rintik 1-2. Kayaknya
1: gerimis,
0: titik-titik hujannya bisa dihitung sih.
1: Gerimis nggak mengundang ya?
0: Iya, nggak mengundang dia ini.
1: Kalau di sana hujan.
0: Gerimisnya ini ngambek-ngambekan dia. Dia kayak ragu-ragu, turun nggak ya? Turun nggak ya? Gitu. Akhirnya nggak turun, Chandra.
1: Akhirnya nggak turun, malu-malu kayaknya dia.
0: Malu-malu hujan dia.
1: Iya, malu-malu.
0: Dia kan nggak malu-malu kucing kan? Coba dicek dulu nih, lagu yang di-request oleh
1: Senjin,
0: Kak Yohana Rumagit apa. apakah ada Sinjin di songbank kita nih, Bo?
1: Judulnya itu Gadis Manis.
0: Gadis Manis. Coba semanis apakah dulu dia nih, Kak Yohana Rumagit? Dan Oktrin dan Chandra mengajak untuk hardliner semua nih yang sedang mendengarkan di streaming kita di www.hardline.co.id, di frekuensi 100,6 FM atau di aplikasi Jalur Hati nih. Langsung saja nih kirimkan requestan kamu, mau kirim salam boleh, mau kirim gift di TikTok juga boleh.
1: Kirim apa aja boleh. Kita standby sampai jam 3 ya.
0: Tadi Chandra bilang ini ngopi enak nih.
1: Kode keras kayaknya.
0: Kode keras banget. Pengen
1: ngopi ya kayaknya siang-siang gini. Oh.
0: Supaya enggak ngantuk. Gimana betul, lagunya aman enggak?
1: Lagunya aman.
0: Aman ya, banget.
1: Tapi di TikTok juga udah ada yang request waktu yang menjauh.
0: TikTok ada siapa Vanessa nih menjauh? Oke, Kak Veika. Sudah follow kita belum? Kak Ronaldo juga udah follow kita belum? Kalau belum follow, di-follow dulu supaya enggak ketinggalan nih setiap live dan juga program-program di Heartline FM. Yang lainnya ada lagi enggak nih, Chandra?
1: Kalau di line WhatsApp kita coba kita cek lagi ada siapa. Wow, sepertinya ada lagi nih.
0: Ada lagi, ada siapa
1: di sana? Kita langsung sapa juga ya untuk Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin dan Mas Chandra. Cie mas. Mas enggak tuh. Aku lagi enggak, mahal loh.
0: Itu emas.
1: Programnya berapa?
0: Lumayan lah ya
1: buat makan siang.
0: Enggak, lebih dong.
1: Oke, ya. Selamat tugas. Sampai tuntas. Mau request lagi Cinta Terakhir dari Peter Pan. Kirim untuk GGA semua dan Om Si, Pak Doni, Bang Dika, Bang Toga, Pak Le, Bang Timo dan semua pendengar Heartline dimanapun berada. Untuk Oktrin dan Mas Chandra, terima kasih. Salam kompak selalu, Tuhan berkati. Selamat siang Oktrin dan Dustin. Selamat melayani pendengar Heartline semua. Semua kena absen. Oktrin, Dustin ya.
0: Mau yang ada tintinnya itu dirapel aja udah.
1: Bener. Oktrin,
0: oke, kita
1: Dustin
0: cek dulu apakah ada lagunya.
1: Judulnya
0: nih.
1: Judulnya tadi Cinta Terakhir. Sebentar
0: dari Peter Pan. Apakah ada? Kak Veika tadi bilang di TikTok udah dong, Kak, udah di-follow. Oke.
1: Apakah aman judulnya nih? Judulnya sih enggak ada, cuma kalau kita cari penyanyinya,
0: Penyanyinya, yes. Peter Pan
1: ya.
0: Kalau Peter Pan pasti ada sih.
1: Ada, cuma Cinta Terakhir ya.
0: Cinta Terakhirnya enggak ada nih.
1: Ini baru dengar Cinta Terakhirnya.
0: Iya, apakah salah penyanyi kemungkinan?
1: Iya, kayaknya Ibu Rita Mutiara mungkin kalau Cinta Terakhir tuh Ari Lasso kayaknya sih ada. Karena kalau Peter Pan ini Cinta Terakhirnya nggak ada, Bu Rita. Mungkin ada. Nanti boleh diganti lagunya ya.
0: Yes.
1: Oke, berarti kalau gitu Oktrin, sambil kita menunggu yang mau request di line WhatsApp kita 0819269000 juga di live TikTok kita, langsung aja kita puterin dulu ya. Yang di request tadi Gadis Manis.
0: Yeah.
1: Senjin. Senjin.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boplo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Hardline FM. Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.hardline.co.id.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.

Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Presiden Prabowo pimpin upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap. Dari Jepang, protes Amerika Serikat setelah marinir ditangkap dalam kasus pembunuhan di Okinawa. Gempa magnitudo 5,7 guncang Aceh Jaya tidak berpotensi tsunami. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari ini. Dalam upacara tersebut, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara peringatan tahun ini dan mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebanyak 3.378 personel serta 38 unit alat utama sistem persenjataan terlibat dalam kegiatan ini. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Jepang melayangkan protes keras kepada Amerika Serikat setelah seorang marinir Amerika Serikat ditangkap atas dugaan perampokan dan pembunuhan seorang perempuan Jepang di Okinawa. Marinir bernama Devin Jacob Ballard berusia 20 tahun ditangkap polisi di kota Naha, Okinawa. Ia diduga membunuh Ana Yagi, 39 tahun, di sebuah hotel serta mengambil dompet dan tas milik korban. Ballard membantah tuduhan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi minggu kemarin menyampaikan protes kepada Duta Besar Amerika Serikat George Glass. Jepang meminta Amerika Serikat bekerja sama penuh dalam penyelidikan serta memperkuat disiplin personel militernya. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,7 menggoncang wilayah Calang, Kabupaten Aceh Jaya Aceh pada minggu kemarin. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Episenter berada di laut sekitar 56 km barat daya Calang dengan kedalaman 55 km. BMKG pada minggu kemarin menyatakan gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik atau thrust fault.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: 100.6 Heartline FM, your family station. Masih bersama Chandra dan juga Ektrin.
1: Dan juga Ektrin.
0: Ektrin ya?
1: Ya.
0: Oke, kita sudah dengar berita 30 tadi. Dan lagu barusan ini di request oleh siapa nih?
1: Oleh siapa? Yo, yo. Judulnya apa yo?
0: Aturan jangan gue bilangin.
1: PR kan?
0: Oke, yang tadi udah request kalau gak salah di live TikTok kita ya. Yes. ZZ, itu dari Kehlani. Good Life judulnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, yang pasti yang udah request semoga berbahagia. Udah kita puterin lagunya.
1: Ya.
0: Yang pasti sudah happy hari ini. Mm-hmm. Makin happy lagi bersama kita sampai jam 3 sore nanti.
1: Yes, betul.
0: Oke,
1: okay,
0: Ektrin. Kita mau bacaan dulu tadi sudah request di WhatsApp kita ya.
1: Ya.
0: Pak William, Jakarta Timur. Mm-hmm. Kak, apa kabar? Mau request lagu Last Child, Ketidakrelaanku.
1: Oke.
0: Okay. Pak William Henry Susanto dari Buaran, Jakarta Timur. Info ya. Cuaca seperti biasa di Jakarta Timur. Duren sawit, hujan ringan. Oh, hujan ringan.
1: Hujan ringan di sana.
0: Suhunya 32 derajat Celcius.
1: Oke. Okay.
0: Kalau hujan berat berarti berapa kilo itu ya?
1: Itulah dia. Ya. Bisa dijual kali ya, saking beratnya.
0: Dan kita agak ngeri-ngeri juga kalau dia berat ya.
1: Iya, nanti runtuh lah semua.
0: Oke, okay, terima kasih Pak William informasinya. Okay. Dan lagunya sudah masuk playlist kita.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian siapa lagi, Ektrin?
1: Kemudian tadi ada kakak Im Tetelepta. Dia mau request lagu dari Dewa dengan Mistikus Cinta. Udah masuk dalam antrian kita ya.
0: Oke, okay, sudah di playlist.
1: Oke, okay, sudah di playlist. Lalu tadi Kak Igoy menginformasikan kalau di Lampung cuacanya 36 derajat Celcius. Panas ya itu ya.
0: Wow, luar biasa.
1: Panas
0: kita
1: ya,
0: di sini 34
1: ya.
0: Aja kayaknya udah aduh.
1: Aduh, kayaknya matahari satu orang satu.
0: Satu orang satu. Kayaknya panas banget ngelekep kata orang gitu ya.
1: Ngelekep. Apa tuh artinya tuh, Chandra?
0: Apa ya ngelekep tuh kayak gini? Ngelekep tuh apa sih? Hardliner ngelekep tuh kayak yang panas tapi bikin bringsang gimana sih?
1: Bringsang
0: nanya lagi bringsang.
1: Lagi?
0: Nggak kelar-kelar kita sampai jam 4 nanti kalau gitu ya. Udah pokoknya
1: okay.
0: Ngono ae ya.
1: Iya, ngono ae. Itu beda lagi. Ngono ae itu apa lagi? Oke, kita lanjut nih. Ada Kakak Salmon Girl, dia mau mendengarkan lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati.
0: Udah ya?
1: Oke, udah juga. Okay. Ada Ibu Icu nih. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat, semangat selalu. Selamat siang juga Ibu Icu. Ibu Icu mau request lagu. Nah, ini yang belum nih. Ed Sheeran dengan Perfect.
0: Oke.
1: Boleh nih dicari. Apakah ada? Harusnya sih ada ya, Chandra ya. Kalau nggak ada, kita apain?
0: Kalau nggak ada, kita adain. Ed Sheeran Perfect ya.
1: Yes. Oke. Ditunggu ya Ibu Icu, ada Pak Roy juga. Ektrin mau request lagunya Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Apakah ada Kasih Putihnya Glenn Fredly nih, Chandra?
0: Glenn Fredly, sebentar.
1: Harusnya sih ada,
0: ada
1: ya.
0: Ada sih harusnya ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dia lagi nggak kemana-mana harusnya ada.
1: Iya, kalau nggak ada berarti kasihnya nggak warna putih.
0: Nggak putih
1: iya,
0: berarti.
1: Bisa hijau, bisa merah.
0: Atau kasih kopi.
1: Itu yang di luar, Chandra.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Lagunya aman, Ektrin.
1: Lagunya aman ya. Hmm. Kak Yogi tadi ganti lagu katanya.
0: John Mayer.
1: Yes, John Mayer dengan Half of My Heart.
0: John Mayer lagu tahun berapa ya?
1: Iya, kita cek dulu ya. Soalnya kalau sudah begini, apakah itu tahun 2000-an?
0: Iya, sebentar.
1: Atau itu tahun 90-an atau tahun 80-an? Oke, okay. Ada Kak Jo juga hadir katanya. Hai Kak Jo, apa kabar? Ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita? Kak Jo, birthday Kak Ektrin. Tahu dari mana?
0: Ektrin ulang tahun?
1: Enggak.
0: Hah? Enggak. Serius?
1: Enggak hari ini maksudnya.
0: Oh gitu sih, kok kita enggak tahu ya?
1: Enggak tahu, aku memang kalau soal rahasia nomor satu aku.
0: Aduh, benar.
1: Oke. Okay. Lalu ada Kak Devano juga bergabung bersama dengan kita. Hai, Kak Devano, nama username-nya sih Devano Ganteng. Apa Devano. Ganteng?
0: Ganteng kayaknya, ganteng kali dia ya.
1: Ganteng kali ya bang ini loh. Ganteng apalah dia.
0: Half of my heart
1: ya.
0: Gak ada deh kayaknya.
1: Gak ada ya.
0: John Mayer-nya gak ada nih.
1: Gimana nih kakak siapa tadi yang request lagunya ya sebentar.
0: Boleh kakak.
1: Kak Yogi
0: Yogi Nugraha ya. Half of my heart dari John Mayer-nya gak
1: yes.
0: ada. Mungkin boleh diganti. Ray Dumplak kemarin ke closing ceremony Asian Games Japan
1: ya.
0: Aichi Nagoya 2026.
1: Oke,
0: terima kasih infonya
1: okay.
0: ya.
1: Thank you infonya.
0: Kalau ini benar gak final Indonesia sama Thailand ya? Piala ASEAN.
1: Sepertinya begitu.
0: Benar gak sih? Coba,
1: benar gak sih jadwalnya hari ini
0: ya? Kalau gak salah katanya malam ini finalnya kita Indonesia lawan Thailand,
1: Thailand.
0: Nah, coba di info-infokan untuk pecinta sepak bola ya.
1: Ya. Juga bergabung bersama dengan kita ada Kak P2, Kak Shelly. Ada Kak Igo juga masih stay bersama dengan kita. Ada Kak Kompromisro. Ada Kak Jo juga tadi baru bergabung di line interaktif kita ada nggak nih Chandra? Apakah
0: line
1: belum ada?
0: Kita yang di mana tuh?
1: Di WhatsApp.
0: Di WhatsApp. Sebentar, ini ya. Kayaknya di TikTok udah semua nih. Kok banyak banget ya?
1: Udah di TikTok
0: oh,
1: ya?
0: Nanti ya di konfirmasi nanti malam final ASEAN Cup Indonesia yeah. versus Thailand jam
1: 20. Jam 8. Oke. Okay.
0: Okay. Jangan lupa don't miss it.
1: Jangan lupa. Chandra nonton enggak?
0: Belum tahu.
1: Chandra sibuk terus nih. Gimana ya?
0: Sebenarnya kalau gue sih kurang suka banget bola, sepak bola.
1: Oh iya, sukanya apa kalau olahraga Chandra?
0: Iya, mungkin sepak takraw.
1: Widih, mantap tuh, salto-salto dong.
0: Enggak nonton juga enggak?
1: Enggak nonton tapi main.
0: Bulu tangkis.
1: Oh ya, ya pantesan Chandra nih atletnya.
0: Enggak, memang suka aja dulu hobi bulu tangkis dan kebetulan dulu sempat masuk klub renang ya. Jadi memang
1: jadi memang setelah waktu itu masuklah jadi guru masak.
0: Gak nyambung ya.
1: Makin gak nyambung okay, ya.
0: Yang pasti kalau sepak bola kurang suka Oktri.
1: Okay, kurang
0: tapi enggak apa-apa sih kalau Piala Dunia
1: tapi
0: tuh
1: kalau lagi seru-serunya. Nobar-nobar gitu mau enggak?
0: Kalau pas paling pas mau final-finalnya aja
1: pas
0: mau.
1: Final-finalnya aja mau.
0: Kalau
1: dari
0: awal kayaknya udah males banget.
1: Iya, kayak kalau aku juga enggak sih.
0: Iya,
1: kalau diajak nobar tidur aku.
0: Salah dong berarti yang ngajak Oktrin ya.
1: Iya.
0: Orang nonton dia tidur ya.
1: Iya,
0: bukan dia tuh? Nonton bolanya, iya, bolanya
1: boleh nonton saya. Karena enggak ngerti kan.
0: Ya begitulah dia. Oke, kita sudah ada yang bergabung Ibu Titi di WhatsApp kita. Selamat okay. siang Oktrin dan Chandra. Selamat mau request siang. Lagu Teh Hijaunya Tulus.
1: Oke.
0: Okay. Udah diputer belum?
1: Belum. Okay. Kebetulan ada teh hijau juga di luar nih.
0: Iya, yeah. Tahu aja lagi.
1: Makasihlah Chandra.
0: Kirim untuk semua pendengar dimanapun berada. Untuk yang bertugas tetap semangat. God bless semua. Oke, okay, terima kasih Bu Titi. Semangat
1: kasih,
0: juga ya.
1: Terima kasih Bu Titi. Ditunggu juga. Lagunya ya dari Tulus dengan Teh Hijau.
0: Oke, okay, nanti kalau nggak ada teh hijau kita kasih teh manis.
1: Iya, kalau nggak ada teh taluh kata
0: teh
1: orang.
0: Teh taluh itu teh telur ya.
1: Yes. Mungkin
0: jadi
1: nggak tahu kali ya.
0: Dikocok yes. pakai telur sama teh itu sampai dia berbusa.
1: Yeah.
0: Itu katanya mantap banget.
1: Mantap banget untuk apa ya? Mengembalikan stamina. Biasanya
0: orang,
1: dari kerja berat gitu ya.
0: Orang-orang khas Minang gitu ya.
1: Khas Minang itu
0: di
1: Sumatera Barat sana.
0: Iya. Orang Minang tuh bilang telur aja talua.
1: Talua.
0: Bilang beras bareh.
1: Bareh. Nah,
0: ya kan?
1: Yes.
0: Ya kan gitu ya.
1: Ayo.
0: Indak do piti. Katonyo indak do piti.
1: Tidak ada uang ya, itu gitu artinya ya hardliner ya.
0: Kurang lebih lah ya.
1: Kurang lebih lah. Chandra-nya tahu semua ya. Bisa nih.
0: Kita semua bahasa bisa.
1: Iya, karena kita harus cinta Indonesia juga.
0: Iya.
1: Dengan keberagamannya.
0: Jadi,
1: okay.
0: Kita harus belajar loh doktrinnya. Jadi dimanapun kalau kata orang Minang kan di mana bumi dipijak,
1: di situ
0: langit
1: dijunjung.
0: Ya.
1: Iya, dijunjung. Iya, Bang.
0: Kita harus belajar sedikit banyak. Minimal kita tahu ya,
1: ya.
0: Walaupun kita gak bisa ngucapin
1: ya.
0: Tapi kita tahu maksud
1: kita
0: dan
1: tahu
0: artinya.
1: Kita tahu bener banget.
0: Supaya apa?
1: Supaya kita tahu.
0: Supaya kita tahu. Kalau nanya jalan tahu.
1: Tahu.
0: Biar gak nyasar.
1: Supaya gak bengong-bengong gitu loh.
0: Biar gak nyasar ya. Oh ya, satu lagi. Di samping harus bisa semua bahasa ataupun beberapa bahasa Indonesia, satu bahasa yang mesti kita bisa
1: Indonesia pastinya. Apa?
0: Bahasa tubuh.
1: Bahasa tubuh.
0: Kalau nanya jalanan enggak tahu,
1: oh, gitu.
0: Tinggal ngomong tangannya ya, yang
1: kayak, sebelah sana gitu kan. Oh, maksudnya gitu, kan? Ekspresinya kayak
0: iya dong, bahasa
1: gitu.
0: Tubuh ya kan.
1: Bahasa tubuhnya.
0: Tangan berapa? 5 gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: 5.000.
1: Cuma tadi Chandra salah kan, harusnya 3 jadinya 5 enggak mau sebutinnya. Enggak sinkron
0: waktu
1: dong ya.
0: Dulu belajar bahasa tubuh gue enggak ikutan.
1: Oh gitu.
0: Jadi gue salah.
1: Kirain pas 5 di bawahnya ada tanda kurang 3, kurang 3, kurang 2 gitu.
0: Bineka Tunggal Ika, Bung Chandra, kata Kak Jo. Iya bener banget
1: nih Kak Jo. Kak Jo belum request lagu ya.
0: Kak Jo gak nyesel nih, udah jam 13.44 loh. Nanti jangan sampai last minute lagunya gak keputer.
1: Iya, takutnya bukan dipercayakan. Iya.
0: Malum lah Oktrin ya.
1: Apa tuh?
0: Arlan request kan ngantri banget.
1: Betul sekali, ini aja udah berapa ngantrinya nih?
0: Udah
1: sampai jam berapa nih?
0: Ngantri. Kayaknya 2 jam gak cukup.
1: Gak
0: ya,
1: cukup
0: kan?
1: Ya.
0: Senin sampai Jumat kayaknya kurang.
1: Yes, betul
0: sekali. Siaran berdua kayaknya gak cukup.
1: Berapa dong? 1 RT.
0: Oke, puterin gimana? Ada nggak ya. Di situ lagi atau kita mau puterin lagu?
1: Kita puterin aja dulu lagunya nih.
0: Sedikit
1: karena
0: bilang,
1: ya boleh.
0: Ice Kota. Siapa yang request?
1: Yang request di TikTok.
0: Oke.
1: Tadi ini udah di approve by MD kita ya.
0: Oke ya. Langsung aja kita puterin Ice Kota.

terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimishki.official. See ya!

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Oktrin dan juga Chandra. Ada Dewa dengan Mistikus Cinta membawa kita di pukul 13.59 menit. Benar ya Chandra ya? Apa bener. Sudah 14.00?
1: Ya di sini 14.00 barusan.
0: Iya, barusan aja ya.
1: Anda benar. Ya, selamat.
0: Dapat berapa aku Chandra? Dapat pintu sebelah mana aku?
1: Pintu nomor 3.
0: Sinkron sih.
1: Nomor 3. Mudah-mudahan gak zong ya.
0: Gak zong iya. Harusnya gak zong iya, ya.
1: Tapi lagu-lagu Dewa ini sebenarnya Oktrinnya kalau kita ngomong tentang Dewa
0: ya.
1: Lagunya emang legend banget Oktrin. Dari dulu ya, dari zamannya album Restu Bumi ya. Pertama kali itu ada lagu Cukup Siti Nurbaya ya,
0: itu aku
1: lagu Kangen itu juga gue dikasih tau sama gue waktu itu.
0: Oke, kalau gue bilang aku tahu.
1: Sama gue bilang lagu-lagu Dewa dulu tuh enak-enak.
0: Enak banget.
1: Ya, tadi ada Kangen, ada Cukup Siti Nurbaya, ada Restu ya. Bumi, ada Terbaik-Terbaik. Itu dari albumnya Terbaik-Terbaik.
0: Oke.
1: Itu masih formasi lama dengan Ari Lasso.
0: Oke.
1: Sebelum formasi baru ya kan. Masuk ke formasi baru juga enak-enak juga
0: enak
1: lagunya.
0: Enak banget.
1: Sampai ke sekarang ya, mereka masih suka, masih sering perform.
0: Yes.
1: Terutama di mungkin di festival atau konser-konser musik-musik rock ya, pasti Dewa biasanya suka ada tuh.
0: Yes.
1: Cuman kita enggak tahu schedule mereka, mungkin boleh lihat di IG mereka sendiri ya kalau mau tahu kapan sih Dewa manggung. Mungkin tahun ini akhir tahun nih, biasanya akhir tahun tuh. Ada aja kan festival tadi Ancol, gitu ya. Tadi mana biasanya suka ada tuh festival-festival musik ataupun performer dari musik-musik rock, musik pop.
0: Kadang collab sama penyanyi-penyanyi baru juga tuh.
1: Ya.
0: Penyanyi-penyanyi muda juga tuh. Jadi memang lagu-lagunya Dewa itu tak lekang, tak habis.
1: Tak lekang oleh waktu tuh ada ya, Chris Patti ya. Tak lekang oleh waktu.
0: Nah, ya, kita dengarkan.
1: Enggak. Terus gini, biasanya gue jadi lupa mau ngomong apa kan gara-gara lu sih. Biasanya itu mereka itu Jakarta itu kemarin beberapa bulan yang lalu, 1 atau 2 bulan kebelakang, masih suka banyak konser-konser loh. Di mall-mall. Di terakhir tuh di mall daerah Jakarta Barat itu ada beberapa mall, mereka ada konser musik. Kemudian di Gading Serpong kalau nggak salah, di Summarecon ya juga suka ada konser-konser musik. Jadi bulan-bulan kemarin lagi banyak konser musik gratis Oktrin.
0: Oh gratis.
1: Jadi datang ke mall itu bisa lihat konser mereka.
0: Oh wow, Chandra pergi nggak?
1: Gue cuma ngeliat di media,
0: doang.
1: Media sosial doang.
0: Karena mungkin waktunya nggak cocok ya.
1: Waktunya nggak cocok ya guys. Waktunya belum cocok waktunya. Mungkin kalau banyak waktunya kita jalan.
0: Karena kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
1: Datang ke rumah. Dan kita kan kalau waktunya kurang cocok kan kita bisa nggak bisa ngopi-ngopi cantik. Kita nggak bisa menikmati apa jajan-jajanan di sana. Anyway, kita akan lanjut lagi ke nih di TikTok Oktrin. Udah banyak banget temannya.
0: Bergabung bersama dengan kita. Apa
1: Oktrin, ada yang ngasih gift lagi Oktrin, Igo Siahaan.
0: Oke, thank you Kak Igo.
1: Kasih rose ya. Tadi
0: kalau
1: juga
0: di sini enggak kelihatan sih.
1: Halo, Pak.
0: Halo, Pak.
1: tadi juga kasih rose juga, tapi rose-nya kok gambarnya beda Oktrin ya?
0: Oke,
1: bedanya apa nih?
0: Rose-nya ini beda ya. Kalau di sini enggak kelihatan, jadi mungkin tolong monitornya
1: ini
0: geserin lagi biar gua bisa
1: lihat. Coba
0: geserin
1: ke sini lihat. Ini mawar yang bawah, mawar berduri mungkin enggak? Atas enggak berduri.
0: Berarti iya, kayaknya ini kakak beradik.
1: Kakak
0: ya,
1: beradik, gitu. Tapi kalo sama-sama rose ya.
0: Tante sama ponakan gitu ya.
1: Oh, yang satu rose, yang satu rosa dong. Ada ya?
0: Ada, bisa gitu. Tuh kan aku jadi ingat Kak Grady Nino tadi request lagunya Rosa, belum dicariin ya.
1: Kan, untung gue ngomong Rosa ya kan. Judulnya apa?
0: Apa aja yang penting lagunya Rosa katanya. Kakak Grady Nino, bener gak nih Kakak Grady Nino?
1: Rosa, apa aja berarti kita pilihin kalau gitu. Takdir
0: aja.
1: Cinta ya. Ya, Don ya.
0: Cinta ya.
1: Takdir Cinta. Itu masih 2000-an sih kalau gak salah.
0: Betul.
1: Berarti tadi di sini dong, di atas ya?
0: Iya, di atas karena Kak Grady Nino di awal-awal tadi.
1: Oke, Oktrin ya. Namanya Oktrin, dicatat ya. Kalau nggak hafal, tungguin dia Senin sampai Jumat, dia pasti siaran request.
0: Iya, betul.
1: Namanya Oktrin.
0: Dan Chandra. Karena Chandra udah janji satu minggu ini bakal siaran request, nggak bolong.
1: Oh iya. Oke, sepertinya belum ada yang request lagi.
0: Iya, tadi kalau Kak Jo abrakadabranya dari Mulan Jamila udah masuk.
1: Udah aman ya.
0: Oke,
1: mungkin mau menyapa dulu untuk pendengar kita yang sedang dalam perjalanan.
0: Oke, kita mau sapa untuk hardliner semua yang mendengarkan siaran ini di radio mobilnya masing-masing nih, yang sedang dalam perjalanan atau mungkin di angkutan umum tapi putar TikTok gitu ya,
1: iya,
0: atau
1: betul.
0: Dengerin streaming
1: biasanya
0: kita.
1: Biasanya pakai headset
0: ya.
1: Yang headset Bluetooth kah, yang masih pakai kabel kah, ya kan itu biasanya ikut zaman dulu ya, Walkman ya.
0: Yes.
1: Itu gue tahu dari oma gue juga. Kalau dulu
0: tuh
1: dulu tuh masih pakai Walkman, ya kan kotak.
0: Itu apa? Tolong dijelaskan
1: pake
0: ya.
1: Pakai kaset dalamnya gitu, atau enggak ini iPod. iPod tuh jadi udah diisi lagu MP3 itu.
0: Okay.
1: Ada mungkin 100 lagu, 200 lagu. Kita tinggal dengerin tuh pakai handsfree gitu-gitu ya.
0: Okay.
1: Zaman dulu ya.
0: Zaman
1: dan
0: dulu
1: ada suka
0: ya.
1: Ada beberapa yang ada fitur radionya juga. Hmm. Jadi bisa denger radio di perjalanan, lagi jalan kaki, lagi di kendaraan umum,
0: ya.
1: Lagi di kampus sambil nunggu
0: yes.
1: dosen masuk.
0: Betul.
1: Ya kan? Atau lagi bolos.
0: Enggak
1: bolos ya?
0: Enggak
1: ya?
0: Masa bolos?
1: No ya.
0: No.
1: Okay. Jadi itu emang simpel banget ya. Dan memang dulu radio tuh didengerin banget di situ deh.
0: Betul sekali.
1: Ya, tapi kalau Walkman biasanya ada juga tuh fitur radionya.
0: Ya.
1: Di samping ada kasetnya juga. Jadul
0: okay.
1: banget ya.
0: Okay, jadul
1: ya.
0: Banget itu
1: gue juga ini.
0: Tahu,
1: mohon
0: ya.
1: Maaf ya, hardliner ini gue cuma ngasih informasi yang gue dengar dari oma gue dulu. Iya, tahun-tahun segitu ya begitulah. Itu Kak Jo tuh, aku begitu katanya.
0: Okay.
1: Kak Jo udah ada satu pengakuan dari Kak Jo ya.
0: Iya, ketahuan kan sepantarannya sama Chandra. Oke, okay, untuk hardliner yang sedang okay. dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga dengan lagu-lagu yang kita putarkan itu dapat menghibur dan juga menemani hardliner yang sedang yeah. dalam perjalanan.
1: Oke, ada request juga nih, Pice Kota sedikit lebih lama.
0: Sudah,
1: bukan tadi udah ya,
0: tadi.
1: Raihan Fatimah.
0: Raihan, tadi udah di request sama hardliner yang udah di atas-atas yeah. tadi. Jadi mungkin Kak Raihan kalau mau request lagi dengan penyanyi dan judul yang berbeda lagi.
1: Berarti ya. Kak Raihan baru denger nih
0: yes.
1: radio kita, baru nonton TikToknya.
0: Berarti belum di-follow.
1: Belum di-follow.
0: Boleh
1: karena
0: di-follow.
1: Tadi lagu Pice Kota udah kita puterin, mungkin boleh yes. diganti yang lain ya.
0: Betul.
1: Sekarang
0: sekali.
1: Kita mainkan dulu Rosa Takdir Cinta.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pick Up Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematahkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

0: Ya, sumpah mati dari Selina Grace membawa kita ke pukul 14.22 menit waktu di studio kami. Masih bersama Chandra dan juga...
1: Dan juga Oktrin.
0: Iya, vibes-nya masih tetap semangat.
1: Masih dong, mau udah 1 jam berakhir. Mau setengah jam udah berakhir. Mau
0: udah berakhir.
1: 2 jam berakhir. Kita semangatnya seperti di awal.
0: Mau kita udah keluar dari ruangan ini.
1: Tetap semangat. Betul sekali, cuma kalau udah keluar dari ruangan ini kan kita gak kelihatan lagi kan di live TikTok. Udah berubah orangnya, Chandra.
0: Oh iya benar, kita udah ganti.
1: Gak mungkin kan kita tenteng
0: iya.
1: Gak tuh, bawa-bawa kameranya gak mungkin.
0: Aku disapa
1: kan,
0: loh sama Daryl Joshua.
1: Apa tuh?
0: Chandra, bagaimana hari ini, luar biasa. Yang lain terserah katanya.
1: Kok gitu sih? Kenapa loh Kak Daryl?
0: Kan kita sama Oktrin hari ini siarannya. Oktrin gak disapa.
1: Aku kemarin-kemarin aman-aman aja. Kenapa di hari Senin ini aku udah dimusuhin Kak Daryl? No ya, kita kan harus berusaha
0: untuk damai. I don't like Monday kan?
1: Iya.
0: I like Monday kan ya.
1: Kenapa?
0: Karena semua hari itu baik ya, Oktrin.
1: Betul sekali. Jadi jangan bilang, aduh balas banget nih Senin adalah hari terberat. Enggak kok.
0: Iya. Sebenarnya ke berasa agak berat Senin itu kenapa? Karena kan minggunya libur.
1: Yes.
0: Masuk ke Senin kerja itu yang biasanya mager. Tapi padahal enggak juga ya, karena memang jadi seolah-olah hari Senin itu aduh bete banget,
1: aduh,
0: ya Senin
1: bete
0: lagi
1: banget,
0: aja.
1: Masih pengen liburan.
0: Iya, gawe lagi aja. Jadi I don't like Monday. Ya itu mungkin ya. Jadi karena udah sebelumnya libur, aduh besok harus beraktivitas lagi. Belum kalau Senin macet karena orang tumpah ruah di situ semua.
1: Betul sekali.
0: Jadi bikin jalanan penuh.
1: Penuh. Apa mau bikin jalan sendiri? Susah ya.
0: Jangan.
1: Oke. Okay.
0: Biayanya besar.
1: Biayanya besar.
0: Siang kakak-kakak cantik and ganteng.
1: Oh, oke, okay. Canteng enggak tuh?
0: Request lagu Garuda di dadaku.
1: Oke, okay. Masih bisa request pastinya ya Chandra ya.
0: Masih
1: masuk.
0: Aman.
1: Keputarnya jam 3:05.
0: Aman. Kalau siaran sama Oktrin masih aman.
1: Oke, baiklah. Apalagi
0: nyanyi,
1: sama Chandra loh.
0: Yang nyanyi Garuda Dadaku siapa sih?
1: Yang nyanyi ya? Siapa? Kak Vinda.
0: Itu tuh netral ya, kalau nggak salah ya.
1: Harusnya sih, coba sebentar. Dicari dulu. Ada Kak Rudi juga ya. Nih. Salam buat penyiarnya Oktrin dan Chandra dan seluruh pendengar Heartline. Mau request See You Again.
0: See you again dari siapa nih?
1: Dari penyanyinya siapa nih, Kakak Rudi? Boleh penyanyinya disertai, itu judulnya udah ada. Kita boleh ditambahin dengan penyanyinya mau apa nih.
0: Oke, okay. Ini request lagu Garuda di dadaku. Karena hari ini kan mungkin finalnya kita
1: Indonesia lawan
0: Thailand. Ya.
1: Bener,
0: kita kasih semangat
1: juga
0: timnas kita supaya bisa jadi juara piala apa? Piala ASEAN ya?
1: Yes.
0: Kalau nggak salah ASEAN ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Indonesia lawan Thailand. Jadi lagunya Garuda di dadaku.
1: Betul. Oh iya tadi Pak Kak Rudi bilang oh ini yang nyanyi Charlie Puth. Yes.
0: Charlie Puth.
1: Apakah ada
0: di ini FIFA ASEAN Cup.
1: Oke. FIFA ASEAN Cup. Oke. Thank you Kak Jeremy infonya. Mungkin untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini yang suka dengan bola pasti udah
0: nggak
1: rame
0: suka
1: tuh.
0: Nggak suka dengan bola.
1: Oh, suka enggak. Nonton
0: kok,
1: bola.
0: Gimana caranya dia suka dengan bola ya? Normal nggak sih kira-kira?
1: Suka bermain bola.
0: Kalau suka dengan bola agak-agak
1: suka
0: gimana
1: nonton
0: gitu
1: bola,
0: ya?
1: Gitu ya.
0: Ada perasaan lebih kayaknya.
1: Emang si bola itu ada apanya sampai dia suka? Pasti udah rame tuh.
0: Terliput apa?
1: See you again.
0: Iya,
1: udah rame pasti di grup. Yuk
0: pasti.
1: Mau nobar di mana?
0: Iya nih
1: mau
0: biasanya gitu,
1: yuk,
0: Trin.
1: Gitu,
0: apa
1: ya
0: namanya?
1: Di alun-alun yuk.
0: Waduh, itu mah kayak layar tancap dong, Trin ya.
1: Oh, iya loh.
0: Biasa gitu ya? Enggak, biasa di kafe-kafe ya kan. Di
1: kalau di alun-alun bisa satu kota itu nonton.
0: Itu sih izin sama Pemda dulu biasanya.
1: Itu dia.
0: Ya.
1: Tapi kalau diadain Pemda lebih baik.
0: Bener ya, biar orang. Tapi biasanya bikin macet juga tuh.
1: Betul sekali itu dia.
0: Tunggu Charlie Puthnya kok nggak ada sih? Yang itu judulnya apa?
1: Okay, See You Again.
0: See You Again yang nggak ada nih.
1: Okay, gimana
0: boleh
1: nih?
0: Boleh diganti yang lain nggak? Tapi
1: apa judul yang ada? Apa aja?
0: Adanya Charlie Puth Left and Right, That's Hilarious, Free, Heart on Yourself, kemudian One Call Away, The Way I Am, Done For Me, Look at Me Now, tuh mau yang mana? How
1: mau
0: Long
1: mana
0: sama
1: nih?
0: Attention.
1: Iya, Kak Rudi, kita cari reportnya yang See You Again kita nggak punya nih. Boleh diganti dengan mungkin mau tetap dengan penyanyi yang sama tapi judul yang berbeda. Itu yang ada di songbank kita nih, Kak Rudi.
0: Yeah.
1: Wiz Khalifa featuring Charlie Puth katanya.
0: Oh,
1: See You Again. Oke. Okay. Yang When I See You Again itu nggak sih?
0: Kayaknya sih itu.
1: Kayaknya
0: deh.
1: Itu ya.
0: Iya, yeah, Wiz Khalifa ada nih, aman.
1: Oke, okay, aman ya See You Again-nya ya. Oke, ditunggu Kak Rudi udah masuk dalam playlist kita.
0: Nobar nanti malam final di Casa Gracia BSD. Oke, Casa Gracia dekat Ion Mall ya kalau nggak salah ya. Oke. Siap kalau gitu kita berdoa sama-sama semoga timnas kita menjadi juara FIFA ASEAN Cup.
1: Yes.
0: Sambil menunggu dari Ed Sheeran dengan Perfect.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. THMP sebut MK tidak berwenang diskualifikasi Gibran. Dari Kadin dorong memperin baru perkuat ketahanan industri. Cana tip song Krasin waspadai kekuatan baru timnas Indonesia. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Koordinator Tim Hukum Merah Putih atau THMP, C. Suhadi, hari ini menyebut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan Suhadi menanggapi perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU nomor 1 tahun 2026 terkait dugaan persoalan syarat pendidikan Gibran. Menurutnya kewenangan pemberhentian presiden dan wakil presiden berada pada MPR melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Suhadi juga menilai persoalan syarat pencalonan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pada tahapan pemilu, bukan setelah pasangan calon dilantik. Dan untuk informasi selanjutnya, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mendorong Menteri Perindustrian yang baru Muhammad Sarmuji untuk memperkuat ketahanan industri nasional di tengah derasnya arus produk impor. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin hari ini menyatakan perlindungan terhadap industri dalam negeri perlu diperkuat secara terukur, selektif, dan berbasis data. Menurutnya perhatian perlu diberikan pada produk yang sudah mampu diproduksi industri dalam negeri baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kapten Timnas Thailand Chana Tip Song Krasin minggu kemarin mengakui Timnas Indonesia kini memiliki kekuatan yang berbeda menjelang final FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta. Ia menilai skuad Garuda mengalami perkembangan pesat dibandingkan pertemuan sebelumnya. Ia juga menyoroti banyaknya pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di kompetisi dengan level tinggi di luar negeri. Ia juga menyatakan perkembangan ini memberikan dimensi baru bagi kekuatan Timnas Indonesia. Ia juga menyebut seluruh negara di Asia Tenggara saat ini mengalami perkembangan yang cukup besar.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: RT Hijau, yeah. Dengan tulus membawa kita di pukul 14.42 menit.
1: Grinti ya.
0: Grinti kalau kata Kak Jeremy di TikTok.
1: Lagu ini tuh lagi emang lagi hits banget waktu itu. Jadi sampai bocah-bocah juga pada nyanyiin lagu ini loh.
0: Betul, dan ternyata
1: pada hafal lagi.
0: Pada hafal, dan ternyata saking kreatifnya warga plus 62 ini, ada versi remixnya lah, versi koplonya lah, semuanya diversiin.
1: Yang koplonya belum dengar tuh gue.
0: Koplonya pokoknya ya asik lah.
1: Ya pokoknya ya, tanya di atas aja.
0: Yang di TikTok-TikTok tuh, yang lagi viral juga itu lagunya.
1: Lagi
0: padahal
1: rame, ya?
0: Padahal kalau kita lihat dari liriknya, itu bukan sesuatu yang menggembirakan ya, gak sih Chandra
1: betul.
0: Ya?
1: Cuman memang karena mungkin musiknya tuh enak.
0: Enak, betul.
1: Liriknya juga gak berat sih ya sebenarnya. Jadi memang ini bisa keterima sih sama anak-anak muda ya. Tapi gak tahu sampai anak-anak kecil juga, bocah-bocah pada apa lagu
0: pada
1: ini loh.
0: Pada apal kok
1: dan
0: bisa
1: pada suka sih.
0: Karena viral di TikTok juga.
1: Iya betul.
0: Betul sekali. Dan siapa sangka Teh Hijau bisa jadi sebuah lagu.
1: Ada Teh Hijau dengan Tulus. Oh itu dari kebalik katanya emangnya.
0: Oh ini iya.
1: Kebalik tuh. Ada Teh Hijau dengan Tulus.
0: Oh bukan
1: gak
0: dari Tulus
1: sih.
0: Ya gak apa-apa sih. Emang udah mulai jamnya di radar.
1: Teh Hijaunya berarti Tulus.
0: Iya.
1: Dikasihnya. Ya tapi mungkin tadi udah emang jamnya mata,
0: iya,
1: udah agak mulai menyerang
0: udah
1: ke mata.
0: Udah mulai ya. Jam rawan melanda. Tapi sudah banyak antrian kita ya Chandra ya. Ada berapa lagu. Jadi tadi Bu Linda juga sama Kak Frankie gak bisa kita putarin karena takut gak bisa keputar.
1: Betul, jadi yang belum bisa request, maksudnya udah gak bisa request lagi, mohon maaf. Karena kalau kita paksain ya Oktrin, nanti gak keputar lagunya. Karena memang antrian kita banyak banget ya.
0: Asal bersama dengan Chandra, membludak.
1: Membludak, kayak apa tuh ya membludak ya. Iya, berat banget ya. Dengan bertambahnya usia, bertambah juga cicilan.
0: Jangan dong.
1: Jangan. No ya. Kalau bisa kita bertambah usia, cicilan tuh habis.
0: Itu dia.
1: Supaya nggak makin berat kayaknya.
0: Nggak makin
1: ya.
0: Berat, betul sekali.
1: Ya begitulah kira-kira.
0: Yes, baru bergabung juga ada Kak Kawai bergabung ya.
1: Iya Kak Kawai.
0: Sudah bergabung bersama
1: yang ada di Manado
0: kita.
1: Ya.
0: Betul.
1: Salam buat Adul. Manado katanya panas, cuman mungkin sebentar lagi turun hujan.
0: Ya, karena katanya di beberapa titik daerah Manado juga udah mulai turun hujan ya Chandra. Ya.
1: Kita menyapa warga Manado dulu Oktrin ya, karena memang di Manado juga banyak yang dengerin kita. Sayangnya mereka katanya nggak bisa kesini main ke Heartline karena jauh dari timur ke barat.
0: Dipisahkan oleh
1: Samudra
0: Raya.
1: Manado masih tengah.
0: Masih tengah, betul.
1: Kalau Papua baru timur ya.
0: Betul.
1: Tapi ya memang iya ongkosnya juga lumayan sekarang.
0: Iya, betul.
1: Oke. Sambil menunggu nanti enggak keburu closing-nya ya, kan
0: betul.
1: Kita puterin dulu dari Mulan Jamila dengan Abrakadabra.

0: Ya, Asal Kau Bahagia dari Armada membawa kita ke penghujung program kita di siang hari ini. 14.51 nggak berasa, Oktrin.
1: Nggak berasa.
0: Sebenarnya kita berdua masih pengen ngoceh-ngoceh di sini, tapi apa boleh buat. Karena memang setelah ini akan ada penyiar yang lain.
1: Iya, sudah digubrak-gubrak kita tadi ya.
0: Iya, udah digubrak tuh. Yang penting asal kau bahagia, Trin,
1: asal
0: ya.
1: Kau bahagia.
0: Asal kalian bahagia, asal semua hardliner bahagia, kita yes. juga ikut bahagia.
1: Betul sekali.
0: Karena memang kita di sini ingin menghibur.
1: Betul.
0: Ingin membuat hati yang tadinya sedih
1: menjadi
0: tambah menjadi semangat. Yang udah semangat makin semangat,
1: makin membara itu api semangatnya.
0: Api semangatnya,
1: api semangat ya, jangan api yang lain,
0: jangan
1: bahaya
0: api yang lain.
1: Soalnya
0: bahaya ya, panas. Ya, kita berdoa juga untuk nanti malam timnas kita akan bertarung melawan Thailand dalam
1: yes.
0: FIFA Asian Cup. Semoga menjadi juara. Dan kita juga mengucapkan hari ulang tahun TNI.
1: Yes,
0: ya,
1: yang angkatan ABRI ya.
0: Ya, HUT TNI, HUT Tentara Nasional Indonesia, di tepat 5 Oktober. Cuman yang keberapa sih?
1: Iya, yang keberapa? Tolong di komen-komen.
0: Yang pasti untuk Tentara Nasional Indonesia, kita selamat hari ulang tahun ya. Gue yes. baru inget ya, karena gue pacar. Iya. Kalau polisi itu kan HUT Bayangkara itu 1 Juli.
1: Yes.
0: Kalau TNI 5 Oktober.
1: Oktober, betul.
0: 1 Oktober kemarin apa? Hari lahir Pancasila.
1: Hari kesaktian Pancasila. Iya. 2 Oktober Hari Batik Nasional.
0: Hari Batik Nasional.
1: Oh,
0: 25 Desember Hari Natal ya. Enggak salah dong gue. 1 Januari tahun baru ya, guys. Kita menuju 2027.
1: Yes.
0: Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut tahun yang baru ya, walaupun
1: okay.
0: masih 2 bulanan.
1: Kalau kata Kak Jeremy ke 81.
0: Oh, HUT TNI ke 81 ya. Selamat untuk Tentara Nasional Indonesia selalu menjaga NKRI.
1: Yes, NKRI harga mati.
0: Harga kan, mati ya.
1: Oke. Terima kasih nih untuk semua hardliner yang sudah request lagu, menginformasikan cuaca.
0: Betul.
1: Juga ya. Dan mohon maaf untuk hardliner yang belum sempat nih kita puterin lagunya di siang hari ini ya, karena gak cukup waktunya ya, Chandra ya. Bisa bergabung lagi di hari esok di jam yang sama dari pukul 1 hingga pukul 3 sore
0: ya.
1: Nanti
0: yang udah bergabung juga terima kasih, dan mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata. Waktu juga memisahkan kita hari
1: yes.
0: ini ya. Lagunya ada dua sebenarnya. Berharap gue sih See You Again ini lagu closing. Cuman gak tahu apakah keburu sama penyiar berikutnya. Tolong dibantu ya. Oke, kalau gitu saya Chandra.
1: Dan saya Oktrin.
0: Kita pamit undur.
1: Tetap dengarkan Heartline Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye.

0: Selamat sore, Halaina.
1: Iya, selamat sore.
0: Akhirnya saya bisa bersua dengan kalian lagi di sore hari ini dalam program apa, Daniel?
1: Cemilan sore.
0: Cemilan apa yang bakal kita suguhkan buat Hardliner di sore hari ini?
1: Iya.
0: Kamu tahu ini tanggal berapa?
1: Hari ini.
0: Iya.
1: Hari ini tanggal berapa?
0: Iya.
1: Hari ini tanggal 5.
0: Lima itu hari apa? Peringatan hari apa?
1: Hari Senin.
0: Hah? Hari Senin. Peringatan hari Senin.
1: Hari Senin bener dong. Gua salah enggak gua?
0: Gua gaplok ya. Hari ini kita memperingati TNI, tentara
1: nasional. Itu tentara nasional Indonesia, TNI.
0: Indonesia ya. Itu
1: Indonesia bukan.
0: Gua ngeji doang, siapa tahu tiba-tiba bilang internasional.
1: Gua SD lulus kok, tenang aja, slow.
0: Oke, baik. Jadi di WA kita udah ada, di WA, di TikTok kita udah ada yang gabung tuh kan. Dia nanya, kak katanya hari G30 SPKI tanggal berapa sih?
1: Iya.
0: Gua bingung, dia nanya. Tapi sebenarnya dia sudah menyatakan sesuatu, tapi dia bertanya.
1: Iya.
0: Anda bertanya nanya.
1: Ini semi-semi jebakan Superman.
0: Iya. Jadi kayak agak jawab salah, nggak dijawab. Jawab. Lu yang salah. gitu kan. Jadi kita punya pertanyaan nih buat Hardliner. Apa tuh, Nilch?
1: Jadi hari ini nggak pegang. Ya, itu ya,
0: kita kan nggak pegang senjata nih.
1: Ya,
0: kalau TNI kan tuh bawa senjata, bawa mercon gitu.
1: Mercon buat apa ya? Bentar dulu, mercon buat apa?
0: Itu apa namanya? Ya,
1: granat.
0: Apa sih itu?
1: Apa?
0: Bambu runcing. Zaman dulu.
1: Betul.
0: Ya, zaman dulu kan beda nih tiap pergantian tahun, tiap pergantian apa musim itu akan ada sesuatu yang berkembang.
1: Ya, betul.
0: Begitu juga dengan apa sih namanya itu? Itu namanya apa?
1: Itu namanya alat apa? Lu mau kemana nih?
0: Itu apa, alat-alat untuk berperang itu?
1: Ya itu alat perang, peralatan persenjataan perang.
0: Itu beda-beda. Setiap makin maju negaranya, pasti makin keren peralatan perangnya.
1: Iya tentu saja, ya, karena kan sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang jatuh.
0: Betul sekali.
1: Tiba-tiba turun dia.
0: Agak letoy. Maaf, mic-nya ini agak letoy. Nomor 2.
1: Iya gitulah pokoknya ya.
0: Iya, biar lu konsentrasi tuh. Nah, jadi pertanyaan kita buat kalian ya, Hardliner, baik yang ada di TikTok maupun yang lagi dengerin kita nih.
1: Yeah.
0: Mau komen di WhatsApp kita di 0819269000 di
1: iya boleh.
0: Apakah nih, walaupun kita enggak pegang senjata tapi tetap bisa bela negara?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi apakah saat ini kamu sudah punya peran untuk membela negara atau menjaga negara kamu? Padahal kamu tuh bukan tentara.
1: Iya.
0: Kata Kak Dade di TikTok, kak kemarin tahu nggak apa sih berperan apa, kata dia, berperan apa? Ya apa? Menurutmu apa?
1: Iya.
0: Kamu sebagai seorang entah kak profesional, entah kak pemain sepak bola.
1: Iya, itu kan dia salah satu hal untuk bela negara juga.
0: Betul. Lu sebagai musisi?
1: Gua musisi juga gitu. Ke luar negeri, contohnya tampil mempromosikan alat musik tradisional Indonesia. Itu salah satu bentuk apa namanya? Bukan bela negara,
0: membawa,
1: tapi kebanggaan
0: bagi
1: gitu.
0: Ini.
1: Betul.
0: Iya dong. Iya. Jadi kita nggak perlu malu gitu ya. Kenapa harus malu? Loh, kita lahir di tanah Indonesia ini.
1: Iya, benar.
0: Kita juga punya cara masing-masing sing berperan bagi bangsa kita.
1: Betul.
0: Membela negara kita. Betul. Berjuang bagi nama baik bangsa kita.
1: Ya.
0: Tapi kalau gue lihat-lihat komen-komen zaman sekarang nih, apalagi kalau lihat konten-konten yang lucu dari masyarakat-masyarakat Indonesia ini, kan? Ada salah sebut saya ya, kebiasaannya.
1: Hati-hati.
0: Iya, Kak Jo, aku siaran lagi. Ini saya memang di sini adalah pemain cadangan.
1: Iya betul. Pemain cadangan yang sangat dibutuhkan.
0: Iya, bukan di sepak bola aja ada pemain cadangan. Saya di sini penyiar cadangan. Nah, dibutuhkan kapan? Sangat-sangat urgent.
1: Iya gitu. Benar.
0: Selain kalau tidak urgent, saya yang mengurgentkan pekerjaan saya. Nah, hari ini 5 Oktober kita memperingati hari TNI. Sekali lagi, kalau dengar kata TNI ini, gue nanya sama lu Nil, apa yang terlintas di pikiran lo waktu lo kecil mungkin lah lo lihat tentara gitu. Pokoknya yang terlintas leh di pikiran lo ketika lo ada di usia-usia remaja atau masih kecil. Bukan sekarang ya.
1: TNI ya. Kalau ya, TNI sih gue langsung gitu. kalau bilang tentara gue langsung inget senjata biasanya.
0: Nah,
1: gue langsung kebayang senjata, terus apa namanya, muka loreng gitu ya kan. Ya segitu aja sih kayak yang langsung cepat terlintas ya.
0: Tapi lo pernah nggak sih kayak kalau di Manado itu kan dulu kalau ada rumah gue tuh depan Kodam.
1: Oke.
0: Jalannya itu depan Kodam, itu Kodam luas banget. Di situ ada mobil tank ya, mobil tank.
1: Tank betul.
0: Terus ada kayak meriam.
1: Iya betul, meriam
0: itu yang jadi ikonnya mereka betul. Gitu ya. Tapi gue nggak pernah berani masuk sana.
1: Kenapa?
0: Walaupun ada masa-masa kayak sekarang nih, hutan itu dibuka untuk umum.
1: Iya.
0: Gue belum pernah.
1: Kenapa?
0: Padahal rumah gue di situ, deket situ. Gak tau, gak sempet aja.
1: Gak sempet.
0: Tapi kalau lihat tuh kayak, wih keren ya. Dan gue punya kenalan-kenalan dulu itu tentara juga.
1: Oh gitu.
0: Iya, jemaat ya di
1: sana
0: itu. Beberapa orang itu tentara.
1: Oh, mereka.
0: Tapi gue nggak tahu ya, mungkin karena gue bergaul sama anak-anaknya mereka gitu ya. Katanya ini nggak tahu bener nggak tahu enggak ya, karena bukan saya yang menjalani hidup mereka gitu. Tentara-tentara ini tuh aku sih lihat mereka luar biasa loh. Nah, yang aku lihat kalau dan aku ingat kalau soal tentara itu mereka tuh disiplin. Itu kenapa? Karena hampir setiap pagi dan hampir setiap sore mereka tuh berbondong-bondong lari.
1: Lari ya kan? Iya benar.
0: Pakai entahlah yang tiba-tiba pakai lengkap gitu.
1: Iya betul.
0: Atau
1: pakai
0: yang
1: kaos biasanya.
0: Kaos,
1: ada
0: doang.
1: Ada celana kaos ada gitu, dia cuma lari gitu.
0: Pokoknya lari gitu.
1: Sebenarnya
0: nyanyi kan.
1: Itu. Sebenarnya bukan ya, yang seru bukan pas ketika dia apa namanya pas lari sore atau lari paginya, tapi pas ketika mereka lari, mereka tuh yel-yel dengan semangat.
0: Nah, itu.
1: Itu seru banget sih denger mereka.
0: Dan yang gue suka lihat itu di kompleks mereka tuh keren asri.
1: Ya, bersih biasanya.
0: Bersih, asri.
1: Rapi.
0: Serius,
1: iya.
0: Apalagi kan itu beberapa jemaat di sana itu di Manado itu mereka tinggal di dalam kan, di dalam kompleks
1: asramanya
0: rumah
1: gitu
0: asramanya
1: ya.
0: Itu rapi gitu,
1: tertata. Betul.
0: Itu yang gue tahu tentang tentara.
1: Betul.
0: Jadi gue suka tuh lihat mereka kerja bareng-bareng pagi-pagi, kerja bakti, nanam bunga, rumput segala macam. Tapi apakah mereka perannya hanya seperti itu?
1: Kenapa sih suara lu tiba-tiba jadi gitu? Kaget gue.
0: Tentunya tidak ya, gitu. Hari ini kan ada, mungkin ada siaran langsung ya. Aduh, gue udah lama lagi gak nonton TV.
1: Sama gue juga.
0: Apakah hari ini ada siaran langsung guys? Kalian nonton gak sih HUT TNI? Nanti coba kita kulik ya dari YouTube. Karena kerjaan gue sekarang bukan nonton YouTube tapi denger lagu.
1: Lagu kan ada di YouTube juga.
0: Iya, tapi kan berhubungan kerjaan saya bukan nonton YouTube. Kalau itu kerjaan si Panika gue ya.
1: Selamat
0: ya
1: Anda.
0: Hari ya nonton berita ya.
1: Iya.
0: Ya, hari ini 5 Oktober. Kita memperingati hari TNI. Kalau dengar kata TNI tadi Daniel lebih kepada
1: senjata.
0: Ya, kalau gue tuh
1: loreng.
0: Mereka tuh disiplin gitu ya. Nah, ternyata tugas-tugas tentara itu ada banyak juga nih. Jaga perbatasan, kan perbatasan-perbatasan negara
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.

0: TikTok lah gitu. Okay. Itu cuman kayak batas, cuman kayak garis doang gitu. Ntar ada mereka tentara-tentara tuh jogrok di situ, antara tentara Malaysia sama tentara Indonesia gitu, ngobrol, ngopi di situ di perbatasan.
1: Asik banget ya.
0: Asik. Yeah. Tapi ada satu hal yang apa namanya, sangat menyentuh kalau nonton tentang tentara-tentara itu. Apa? Menurut lo apa?
1: Apa ya?
0: Jauh dari keluarga nih lo.
1: Ah iya sih itu, benar ya.
0: Itu sedih sih.
1: Iya iya benar-benar.
0: Oke, spesial hari TNI ini apa?
1: Iya, spesial hari TNI ini sebenarnya identik apa ya dengan kata yang tadi lo bilang ya kan, disiplin. Terus udah pasti mereka adalah orang-orang yang punya keberanian yang tinggi menurut gue. Ya kan, dan beberapa hal yang sering gue dengar adalah memang prajurit-prajurit TNI itu kalau ketika diperintah sama komandannya itu dia pasti langsung jalan apapun itu.
0: Iya,
1: gitu
0: siap.
1: Kan. Dan
0: siap,
1: mereka komandan. Dan mereka orang yang patuh, karena gue pernah ikut gue pernah ikut LDK di dalam
0: apa tuh LDK?
1: Latihan dasar kepemimpinan.
0: Wih,
1: dan langsung dilatih sedang. Oleh kalau nggak salah Koramil Kobra apa gitu, ada di Gading Serpong.
0: Oh, iya?
1: Di Serpong, di Jalan Raya Serpong.
0: Oke. Okay.
1: Selama 3 hari gue dilatih di sana. Dan itu gue belajar banyak tentang kehidupan. Artinya di kehidupan TNI pun gue belajar banyak hal. Tadi disiplin, ya kan, keberanian, terus bagaimana kita bisa mengabdi gitu. Betul. Ya kan, kepada, ya kalau misalnya mereka kepada negara berarti kita kepada institusi atau apapun itu, ya kan. Dan juga tentunya menjaga Indonesia dengan kapasitas kita gitu sebagai masyarakat.
0: Setuju banget. Ya,
1: tapi kalau memang nilai-nilai ini atau itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya itulah bentuk-bentuknya gitu, ya kan. Kita belajar, yang sekolah ya sekolah gitu dengan baik gitu, ngerjain tugas, yang bekerja ya bekerja on time dan segala macam, disiplin di kantor, ya itu tuh model-modelnya.
0: Yang kita bisa lakukan membela negara di masa sekarang,
1: di masa sekarang ini.
0: Walaupun kita bukan tentara.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, gue sama Daniel bakal bahas lebih luas lagi mengenai disiplin, berani dan lain sebagainya. Sekalipun kita bukan tentara, tapi sebagai bentuk keberanian kita, kedisiplinan kita, apa yang kita lakukan? Aku baca komen dulu ini.
1: Iya boleh.
0: Ada deh nih. Keren banget loh, dia dari tadi nih nanggepin kita ngobrol ya. Ada Kak Jo komen, tapi sekali Kak Eva siaran terus gak siaran lagi, mending nyariin. Gak apa-apa, biar kalian merindukan aku.
1: Penisirin ya.
0: Ya. Terus Kak Dade katanya, kalau aku lihat TNI, orang tua aku suruh hormat atau tunduk dikit.
1: Oh.
0: Jadi kalau lihat TNI katanya tuh sebagai orang tua atau sebagai orang tua,
1: orang
0: tuh
1: tuanya ngajarinnya
0: gitu. Emang begitu dulu ya. Kita
1: begitu.
0: Tuh kayak mau bukan TNI, bukan polisi juga, kita
1: siapapun
0: orang tua itu harus kayak nunduk kepala.
1: Betul.
0: Tapi sekarang tuh udah jarang loh kayak gitu.
1: Gue jarang melihat fenomena ini.
0: Iya gak sih,
1: iya,
0: zaman
1: kayak,
0: sekarang
1: permisi gitu ya kan, nunduk depan orang tua.
0: Iya
1: gitu
0: lagi.
1: Ya kan. Gue biasa
0: jangan nanduk sekarang.
1: Nanduk, iya, udah bercula dia ya.
0: Iya, banyak sekarang yang malah nanduk bukan nunduk ya kak.
1: Iya itu dia.
0: Kak udah kurang tuh rasa hormat gitu.
1: Betul.
0: Aduh, nanti deh kita bahas lagi lebih luas ya. Thank you Kak Dade, sambil tap layarnya di sini. Thank you ya, udah ikutan komen. Kata dia, kak, tapi aku mau jadi TNI, cuma takut cepat mati. Aku cepet mati gara-gara ditembak. Astaga naga. Karena banyak tentara katanya, banyak tentara kehilangan keluarga karena meninggal
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Hari Senin Kak Eva memperingati HUT TNI ke-81 tahun 5 Oktober. Bener banget Kak Roy Dumplak. Kak Roy Dumplak ada lagunya.
1: Apa tuh?
0: Plak Dumplak plak plak Dumplak plak.
1: Iya. Iya.
0: Cemilan sore kayak apa temannya, temanya Dirgahayu HUT ke-81 tentara.
1: Betul.
0: Tentara apa tadi? Mana sih? Kok
1: Tentara Nasional Indonesia TNI yang ya, ke-81
0: Kak Roy,
1: tahun.
0: Kalau ngetik jangan kebalik-balik lah. Pusing aku bacanya.
1: Kalau aku memperingatkan HUT TNI artinya aku melewatkan ultahnya Oktrin tanggal 4

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
2: Haleluya. Jalal bar nam Khodavand. Salam khidmat hame shoma shanavandegan aziz, khoharan va baradaran muhtaram.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Pemkot Tangerang siapkan laboratorium Pancasila cetak pemimpin masa depan. Apel HKP Sahrudin minta nilai Pancasila diamalkan lewat pelayanan. Kevin Dix minta timnas Indonesia jaga emosi lawan Thailand. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol tengah menyiapkan program laboratorium Pancasila di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kepala Kesbangpol Kota Tangerang Wawan Fauzi hari ini mengatakan program disiapkan untuk menanamkan nilai Pancasila sejak dini, sekaligus membentuk karakter generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. Kesbangpol bersama Dinas Pendidikan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait tengah mempersiapkan program tersebut. Laboratorium Pancasila ditargetkan mulai diperkenalkan pada Oktober mendatang dengan sasaran. Yang ditargetkan mulai diperkenalkan pada Oktober mendatang dengan sasaran siswa SD dan SMP di Kota Tangerang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Tangerang Sahrudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak hanya memaknai Pancasila sebagai sejarah, namun juga mengamalkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pesan ini disampaikan Sahrudin saat memimpin apel pegawai yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Sahrudin menegaskan nilai Pancasila harus tercermin dalam cara ASN bekerja hingga melayani masyarakat. Ia meminta pelayanan publik terus diperbaiki, mulai dari kemudahan pelayanan, kecepatan merespons keluhan hingga kesigapan menyelesaikan persoalan. Dan untuk informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix pada minggu kemarin meminta rekan-rekan menjaga emosi dan tetap fokus saat menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dix menilai pertandingan final memiliki tekanan yang berbeda dibandingkan laga sebelumnya. Ia mengingatkan para pemain untuk tetap berkonsentrasi sepanjang pertandingan karena satu momen dapat menentukan hasil akhir. Dix juga mengaku bangga dengan perjalanan Timnas Indonesia hingga mencapai partai puncak. Menurutnya final akan menjadi pertandingan yang sulit, namun peluang tetap terbuka selama para pemain mampu menjaga fokus dan mentalitas.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
1: Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Bisnis tumbuh, pemilik bisnis malah bokeh. Ini sering terjadi, bisnis makin besar, buka cabang, karyawan bertambah, order meningkat, tapi pemilik bisnis malah makin stres. Rekening bank kosong, uang pribadi habis. Kenapa? Karena semua uang diputar kembali. Semua ingin ekspansi cepat, buka cabang, tambah stok, tambah tim, tambah promosi. Tapi lupa satu hal, pertumbuhan juga butuh dikontrol. Hardliners, banyak pemilik bisnis terlihat sukses di luar, tapi diam-diam kesulitan bayar kebutuhan pribadi. Jangan sampai bisnis bertumbuh, tapi hidup Anda runtuh. Jaga work-life balance. Pisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Punya pengeluaran dan gaji yang jelas. Punya dana cadangan, punya tabungan. Karena pemilik bisnis bukan mesin, pemilik bisnis juga manusia. Bisnis yang sehat harus membuat hidup lebih baik, bukan membuat hidup kehabisan waktu. Dan ingat hardliners, bertumbuh itu penting, tapi bertahan jauh lebih penting. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: Heartline FM. Wow.

0: Ngomong-ngomong soal doa, Daniel, doa yang paling ampuh mujarab itu adalah doa dari para istri-istri TNI.
1: Oh.
0: Iya. Rela ikhlas ditinggalkan untuk memperjuangkan dan mempertahankan negara ini.
1: Wow.
0: Berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun.
1: Gak pulang ya?
0: Iya.
1: Iya, jadi ini TNI itu bukan Bang Toib sebenarnya.
0: Bukan, kalau Bang Toib kalau Bang gak Toib pulang, kan
1: dia,
0: pulang.
1: Dia gak pulang-pulang karena memang itu dia pengen gak pulang.
0: Bener.
1: Kalau TNI ini dia harus menjalankan sebuah misi
0: ya.
1: Dan juga tugas kenegaraan
0: yes.
1: Yang ditugaskan oleh komandannya.
0: Bener banget, beda juga sama anak rantau.
1: Anak rantau.
0: Pergi pagi, gak pulang gak pulang.
1: Pergi pagi
0: gak pulang.
1: Pulang
0: harus bawa duit. Gak bawa duit jadi omongan. Katanya kita gak sukses ya.
1: Aduh, kampung siapa itu ya.
0: Kita ada yang gabung nih di TikTok kita. Sorry ya tadi kalau agak ngeblank-ngeblank sedikit. Yeah. Bukan otak kita tapi komputernya kayaknya agak capek.
1: Sudah
0: ya.
1: Sudah capung dia.
0: Iya, capung.
1: Capung, capek.
0: Capek.
1: Capek di
0: pungutan liar.
1: Maksain banget.
0: Oke, ada Kak Rina Manik. Yeah. Rina Manik, thank you udah gabung Kakak, udah bergabung dan sudah kasih opininya.
1: Iya. Yeah.
0: Mengenai pertanyaan kita. Kalian betul. Sudah berperan apa untuk negara ini? Walaupun kalian itu bukan tentara negara Indonesia. Nah, apa tuh komennya?
1: Jadi kata Kak Rina Manik, dia ini berperan sebagai peran saya adalah mencerdaskan anak bangsa aja yes. Deh di sekolah katanya.
0: Wih, keren.
1: Gitu. Ya sudah dipastikan bahwa Kak Rina Manik ini adalah seorang guru.
0: Guru. Tahu lagu Hina Guru enggak?
1: Tahu. Apa?
0: Ayo, apa?
1: Aku lupa marah. Terpujilah wahai ya, gue inget dong.
0: 1, 2, 3
1: Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru.
0: Fals ya?
1: Oh iya, lu gimana sih? Lu mau suara apa?
0: Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Udah, nanti kita dipanggil nyanyi nih.
1: Bener, abis ini kita ke istana.
0: Istana negara. Iya, saya takut nanti semuanya terhempas. Nah, terus kata Kak Rina Mani, kan kita tuh nanya kan dia sebagai guru apa? Ternyata dia adalah seorang guru PKN.
1: Guru PKN.
0: Kalau dulu kita sebutnya itu PPKN.
1: PPKN benar.
0: Kepanjangannya?
1: Kepanjangannya adalah langsung dikasih tahu juga sama Kak Rina Mani kan pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan.
0: Keren banget. Gua paling suka itu pelajaran dulu.
1: Iya benar.
0: Kenapa?
1: Karena tidak ada perdebatan di sana.
0: Betul. Dan kita hanya harus melakukannya.
1: Kita hanya harus menghafal tanggal-tanggal besar.
0: Betul. Dan kita harus melakukannya.
1: Iya betul. Tanggal-tanggal besar seperti tanggal sekarang ini.
0: Betul.
1: Tanggal 5 Oktober yang diperingati sebagai hari lahirnya TNI.
0: Yes.
1: Ya, yang saat ini sudah berumur ke 81 tahun.
0: Benar sekali. Tadi juga Kak Roy Dumplak kasih informasi ya ke kita. Tapi sayangnya ini udah sempat
1: gak
0: ini
1: bisa.
0: Error tadi guys.
1: Karena kan jadi, kita udah reload.
0: Iya, tapi kata dia tadi pagi itu acara dari HUT TNI itu dihadiri oleh Pak Jokowi Dodo dan juga Bapak
1: Susilo
0: Bambang Yudhoyono sebagai presiden kita sebelumnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan acara ini digelar di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur ternyata.
0: Wow. Dan gue tuh paling suka kalau nonton acara-acara ulang tahun kenegaraan itu tuh mereka memperlihatkan atraksi.
1: Iya, mereka suka show.
0: Iya.
1: Show.
0: Anaknya mirip.
1: Swing.
0: Ih, gue pengen sebenarnya nonton tapi dari dulu tuh nggak pernah sempet.
1: Yang pernah gue lihat adalah atraksi TNI itu waktu 17 Agustus.
0: Oh, ya. Di mana?
1: Jadi biasanya TNI akan melakukan atraksi kalau misalnya TNI Angkatan Laut, dia akan mengibarkan bendera pusaka merah putih terbesar itu di bawah laut, lalu diabadikan. Ya kan? Nah kalau udaranya dari udara tuh, para TNI itu yang sudah dilatih khusus untuk penerjunan, ya kan, dari pesawat, mereka akan mengibarkan bendera merah putih di atas langit Indonesia.
0: Wow, keren. Ada yang di bawah laut juga.
1: Ada yang di bawah laut, ada yang di atas langit.
0: Iya.
1: Di atas langit. Lu mau di mana? Lu kira di
0: atas langit. Iya benar. Di atas awan otak gue.
1: Oh, di atas awan. Tempatku melihat
0: di balik awan. Aku melihat di atas langit. Kan enggak?
1: Oh iya,
0: enggak ada lagunya begitu di atas langit.
1: Enggak ada, di balik awan adanya.
0: Nah, kata Karel Domblak, kepedulian sosial itu adalah bergotong royong di lingkungan sekitar, saling tolong menolong serta membantu.
1: Wih, keren. Sesama, ini adalah lagi sesamanya ya.
0: Sesama. Betul. Kak Cinta. Halo Kak, lagi cerita apa? Kita lagi ngobrolin bagaimana kan hari ini kita lagi ngerayain hari TNI nih, HUT TNI.
1: Iya.
0: Kita nih sebagai warga negara dalam generasi apapun, boomers ke Gen X, Alpha, Gen Z, milenial, kita nih udah berperan apa? Kalau tadi Karina itu dia berperan sebagai guru, mencerdaskan anak bangsa.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin tidak terlihat di mata para petinggi-petinggi negara kita.
1: Iya, betul.
0: Tetapi dia
1: punya andil
0: untuk betul. Membangkitkan jiwa kebangsaan dari anak-anak ini.
1: Betul, karena memang guru sendiri adalah seorang pahlawan yang tanpa jasa sebenarnya.
0: Betul sekali. Wah, kirain hari TNI bener.
1: Bener.
0: Tadi saya ngomong apa, Kak?
1: Sabar. Gue tahu perasaan lo.
0: Saya tadi ngomong.
1: Iya. Gue tahu ya, jangan seneng gitu dong.
0: Sedih. Aduh. Oke. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal TNI, ternyata yang tadi kita bahas itu adalah kedisiplinan. Itu bukan cuma soal tepat waktu, ya. Disiplin itu bukan cuma soal you datang tepat waktu, jam 8 masuk kerja, pulang jam 5. Tepat waktu kan.
1: Iya, itu tenggo namanya.
0: Iya lagi. Nah, kalau kita dengar kata disiplin, yang kebayang itu kayak aduh, bangun pagi,
1: betul.
0: Tepat waktu, enggak boleh telat, 8.01 di WA sama Glory.
1: Dia langsung sebut merek. Rohani di sana kan di ujung kan.
0: Iya. Mereka denger sih itu. Kalau enggak Glory, Bu Deci, atau Pak Noel.
1: Anu, iya,
0: kalau udah Pak No, lu siap-siap lu.
1: Siap-siap benar. Iya, dia emang suka ngomong siap-siap sih. Iya, di grup badminton sering banget.
0: Iya, benar. Siap-siap.
1: Siap-siap.
0: Nah, atau kayak kebayang-bayang gitu yang baris berbaris.
1: Oh iya, PBB ya.
0: Tapi beneran, dulu gue itu kan jadi capas.
1: Capas apa tuh?
0: Calon paskibraka.
1: Oh, calon paskibra.
0: Capas, calon anak pasar. Gue calon paskibraka dulu.
1: Wih, keren. Gue
0: mundur tapi padahal itu tinggal 3 bulan untuk turun di Kota Madya.
1: Oh, kok lu mundur? Karena harusnya maju ya kan? Langkah tetap maju kan?
0: Tidak maju menjadi pengibar. Apa namanya
1: anggota paskibraka
0: itu. Kenapa?
1: Karena
0: gue udah ditakut-takutin.
1: Kok lu ditakut-takutin?
0: Katanya harus di itu kan apa karantina.
1: Oh.
0: Dua bulan sebelumnya di karantina. Cuman gue ditakut-takut bakal dijemur lah, apalah segala macam, terus digosok balsamnya. Gue nggak mau lah.
1: Digosok pakai setrika.
0: Balsam.
1: Oh, pakai balsam.
0: Terus dijemur katanya. Ada yang takut-takutin gitu. Gue lapor lah ke mak gue. Gak usah ikut kan.
1: Oh. Tegas ya, tegas, lugas.
0: Karena gue juga itu habis sakit waktu itu.
1: Oh.
0: Sempat sakit. Nah, terus waktu itu rambut gue panjang banget.
1: Oh, iya?
0: Sampai sini, sampai pinggang lah.
1: Oke.
0: Terus disuruh potong.
1: Oh, kayak Rapunzel lo ya. Kayak Rapunzel rambut lo ya.
0: Tapi waktu itu gue gak tahu kepang.
1: Oh.
0: Gue tahu keping. Kepingan duit.
1: Kepingan. Iya.
0: Iya, jadi gue gak mau gunting rambut gue waktu itu.
1: Aku
0: bilang, Kak, bisa gak sih kayak di blow aja? Maksudnya kayak di blow terus dijepit. Gak bisa lah, katanya.
1: Oh, gak boleh ya, gak boleh.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi gue diganti.
1: Iya.
0: Temen gue.
1: Oh, lu gak siap untuk dengan rambut yang kayak gitu.
0: Iya, betul. Okay. Mamiku juga gak ngasih sih. Karena itu pun juga baru dikasih tahu kayak udah akhir-akhir nih. Gak dikasih tahu dari awal. Padahal itu lumayan loh, 1 tahun loh latihan. Kamu gak ada pakas tau dari awal. Tetap aja dipotong juga sih.
1: Ujung-ujungnya sama.
0: Bener. Nah, disiplin adalah satu kemampuan ketika kita mau melakukan sesuatu yang benar.
1: Oke.
0: Ya bahkan ketika gak ada yang ngawasin. Contohnya apa coba, Nil? Menurut lo?
1: Ya, gak ada yang ngawasin ketika bekerja dengan disiplin ya kan. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya integritas sih kalau bisa gue bilang.
0: Setuju banget.
1: Jadi tanpa lo harus bisa diawasin dengan 24 jam dengan bos lo, ya kan? Lo udah mengerjakan semua tanggung jawab lo dengan benar.
0: Betul sekali, setuju. Jadi apakah disiplin seperti itu masih relate nih dengan kehidupan kita sekarang?
1: Tentu harus masih dong.
0: Harus.
1: Iya.
0: Kita coba lihat dari terawang dari setiap generasi. Kita terawang ya, kayak duit ya di terawang ya. Duit mulu gue dari tadi ah.
1: Lu kurang duit.
0: Lagi butuh.
1: BU ya.
0: Banget.
1: Oh, iya, benar menjelang ya kan.
0: Yoi. Ya enggak pakai lagi.
1: Maksud Anda?
0: Kita coba lihat dari boomers nih ya. Ke disiplin dari sisi boomers tuh apa nih?
1: Iya, dia itu adalah disiplin bekerja dan juga memegang yang namanya komitmen.
0: Komitmen.
1: Dia komit banget sih orangnya ya.
0: Benar-benar
1: kalau komit itu yang dari langit itu kan yang turun biasanya suka muncul tuh komit.
0: Meteor.
1: Komet. Komet.
0: Bener lah. Komet kepanjangannya apa?
1: Kok apa?
0: Meteor belakangnya. Konya apa?
1: Konya koordinasi.
0: Lu cari deh di situ. Iya. Itu kesingkatan.
1: Oh, itu singkatan.
0: Kok kita bisa nyambung ya? Meteor bener. Coba lu cari dulu.
1: Oh iya.
0: Nah, sedangkan kalau dari Gen X, disiplin dari sisi Gen X itu adalah menjalankan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan. Generasi-generasi sandwich.
1: Ya, oh iya benar, kejepit ya.
0: Kejepit. Gue harus tetap kerja, tapi gue tetap harus memperhatikan keluarga gue.
1: Iya benar lagi.
0: Gitu. Kalau boomers dulu itu gue tau banget mereka tuh apa aja dikerjain Neil.
1: Yang penting
0: buat
1: halal
0: buat menghidupkan keluarga.
1: Benar.
0: Buat berjuang. Gue sampai sekarang kalau mikir ya, oma opa gue itu punya anak 9.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Harusnya 11 tapi 2 meninggal di kandungan.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Punya 9 emak gue nih. Papiku juga.
1: Papiku juga
0: 9 apa ya? 8.
1: Jadi
0: terus gue tanya, kerja apa? Anak-anaknya pun kagak tahu kerja apa. Tapi hidup semua
1: hidup.
0: Sampai bisa beranak cucu gitu loh.
1: Iya, benar-benar.
0: Iya enggak sih?
1: Benar-benar.
0: Kalau di relate di garis ditarik ke saat ini. Kita gak kerja, hidupnya gimana? Iya,
1: 9 anak, aduh.
0: Sekolahnya. Satu aja udah mikir.
1: Satu uang sekolah. Aduh, pusing.
0: Ya ampun. Oke, ini ada Kak Cinta yang komen di sini, Kak.
1: Iya.
0: Kok turun dari mana sih? Astronot apa ya?
1: Ini kayaknya komet tadi deh. Bukan ya?
0: Oh, dia ngetiknya abad. Ah, apa itu, Kak? Eh, maaf, Kak, adik sepupu aku. Terus dia jelasin.
1: Oh,
0: maaf, adik sepupu aku yang gitu nulis asal-asal aja.
1: Tadi aku ke WC katanya.
0: Tadi aku ke WC. Adek, jangan ya, Dek, ya.
1: Jangan pegang HP tantenya ya.
0: Jangan dipegang HP tantenya ketika kayak begitu. Kita ini tidak bisa bahasa Sanskerta.
1: Ini lebih ke Mbak Sandi Morse.
0: Dia ngetik sesuka hatinya gitu. Terus Kak Cinta nanya apa tuh Nil?
1: Kak, kenapa Indonesia namanya Indonesia bukan Indonesian?
0: Indonesian. Sepertinya karena kita ini bukan Malaysian.
1: Atau Italian.
0: Iya, jadi kita Indonesia.
1: Indonesia aja, iya benar.
0: Gitu ya. Nanti kalau kita Indonesian, pas kita ketemu, tolong di caption. Tolong makan sian.
1: Iya, itu dia, itu dia. Benar.
0: Bahaya nanti kalau banyak yan-yannya. Itulah pokoknya gitu. Nah, kalau dari milenial apa Niel?
1: Iya, kalau dari itu kalau dari milenial sebentar. Dia kok tidak bisa diklik, heran gue. Nah, disiplin mengatur apa? Karir, finansial, lalu juga kehidupan pribadi.
0: Gitu. Keren banget. Lu milenial apa?
1: Gue
0: Alpha.
1: Agak jauh ya lu bandinginnya. Alpha baru ini soalnya.
0: Siapa agak tahu enggak Alpha akhir.
1: Ya minimal ke Gen Z lah atau apa, buset langsung muda banget ae. Gua mengakui karena sejatinya adalah harus jadi otentik.
0: Yes.
1: Jadi saya adalah milenial.
0: Ya, jadi memang milenial ini lagi di masa-masa kayak wah, karir nih udahlah kalau udah di posisi yang aman.
1: Iya, iya.
0: Posisi yang nyaman udah lu diem aja di situ dah.
1: Udah lu ngejogrok aja.
0: Soalnya kalau lu tiba-tiba menyeleweng, belum tentu usia lu bisa diterima lagi di kalangan sana.
1: Nah, itu dia. Di sana, di mana? Di sana lah pokoknya.
0: Karena persaingan udah cukup banyak, yeah, di mana-mana, betul, gitu ya. Kita namanya finansial, yeah, juga. Mm-hmm. Apalagi kehidupan pribadi ya. Banyak sekali yang kena mental.
1: Jadi mental nanti.
0: Iya lagi.
1: Iya, iya.
0: Sedangkan kalau Gen Z itu ukuran disiplin mereka itu adalah di mana mereka ini ada di tengah-tengah distraksi digital.
1: Oh.
0: Kayak apa ya? Kayak mereka berkonten terus tidak mau ketinggalan dengan sesuatu yang lagi happening.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau di bidang digital.
1: Iya, harus
0: mereka semua harus pelajari.
1: Harus up to date ya mereka ya. Betul, betul.
0: Dan memang gue heran sih.
1: Kenapa?
0: Kenapa ya Gen Z itu sama Alpha sih kalau gue bisa bilang cepat banget belajar.
1: Cepat, cepat. Karena mereka dari usia dini aja mereka sudah mengenal itu.
0: Setuju.
1: Dan yang bisa dibilang ada ya udah, kadang orang tua ngomongnya gini, ya udah memang zamannya kayak gitu.
0: Iya.
1: Zamannya mereka itu memang.
0: Benar.
1: Gitu. Karena kan kita dulu memang disuguhinya dengan hal-hal yang ya udah yang kita pelajari dulu.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Sedangkan kalau Gen Alpha itu disiplin mereka itu belajar membangun kebiasaan dan tanggung jawab sejak kecil. Mm-hmm. Nah, kalau gue lihat beberapa konten video sekarang yang punya di usia-usia milenial dan Gen Z punya anak itu malah menerapkan kalau ya kata-kata apa namanya, kita milenial orang tua itu dulu mengajarkan menerapkan sistem VOC.
1: VOC, iya betul.
0: Sekarang itu pun mulai diterapkan lagi.
1: Oh, diangkat lagi
0: ke anak-anak Alpanya.
1: Oh,
0: beneran,
1: gitu.
0: Beneran, karena mereka melihat bahwa didikan seperti itu
1: bagus.
0: Harus ada, harus
1: tetap diterapkan.
0: Berlaku.
1: Oh.
0: Kenapa? Kalau cuman mau pakai sistem nono ya, Dek. Gen Alpha tuh udah makin-makin nih.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Dijawab, yes,
0: makin
1: yes
0: pintar,
1: kata dia.
0: Makin pintar sih ya.
1: Setuju. Bener.
0: Makin pintar, makin berani. Dan kalau lu lihat ya mungkin karena nanti aku pengen jadi orang tua gitu ya.
1: Betul.
0: Konten-konten yang lewat tuh parenting-parenting gitu loh.
1: Oh.
0: Yang lewat di akun-akun.
1: Iya,
0: nah,
1: iya, iya.
0: Itu kayak mereka bilang tetap harus dikasih ketegasan gitu buat anak-anak Alpha ini. Yeah. Karena Gen Alpha bener, gue kalau ngeliat yang punya anak-anak Gen Alpha, itu mereka jawabnya tuh apa ya, di luar nalar,
1: di luar nurul ya, benar,
0: beneran,
1: benar-benar,
0: sampai orang tuanya bilang dia denger dari mana,
1: iya,
0: bener, gitu, bener.
1: Sampai terkejut kan orang tuanya, terbingung-bingung.
0: Tadi gue barusan lihat kontennya, namanya siapa ya, lupa gue, nanti gue spill lagi deh.
1: Oke.
0: Mamanya lagi hamil nih. Mamanya tidur, terus dia masuklah ke kamar. Mama bangun dong, nanti adeknya lapar gitu kan.
1: Okay.
0: Terus dia kasih minum, mamanya, mama minum ya supaya ketubannya banyak.
1: Dia tahu dari mana?
0: Anak itu masih TK.
1: Dia tahu dari mana itu air ketuban?
0: Nggak tahu.
1: Dia tahu.
0: Sampai pada komen, astaga itu tahu dari mana air ketuban?
1: Dia belajar dari dokter siapa?
0: Dan dia pelajarannya setiap hari itu adalah coding.
1: Coding, oh.
0: Anak itu.
1: Oh iya.
0: Kan, siapa sih namanya? Aku lupa lagi.
1: Tahu deh.
0: Iya. Seliweran. Yang tahu boleh komen di sini.
1: Iya.
0: Kak Cinta, ada Kak Ferry katanya.
1: Iya. Sebagai warga negara Indonesia, saya harus jadi warga yang baik, patut diteladani.
0: Keren. Tepuk tangan buat memang. Kak Ferry. Nah, apa teladan yang Kak Ferry mau tunjukkan buat generasi-generasi yang ada di Indonesia ini.
1: Itu dia.
0: Coba kakak, salah satu deh, seumpama buang sampah pada tempatnya, itu juga adalah salah satu hal yang menyelamatkan negara ini agar tidak
1: banjir,
0: tertutup dengan sampah masyarakat.
1: Tidak banjir. Kak Cinta bilang katanya, kak, tapi biasanya orang gak waras.
0: Orang gak waras
1: Indonesia aja.
0: Kenapa sih pada kebalik-balik
1: ini
0: hari
1: ini? Ini kenapa sih, tolong. Biar Bali jadi India. Apa sih?
0: Kan, tapi biasanya orang Indonesia gak waras aja biar apa sih?
1: Ya, salah.
0: Kak, aku bisa nentuin kakak orang dalam golongan alfa, beta, sigma, omega mau gak tahu. Kak, kalau aku bilang sebelum presiden pertama sebenarnya itu kedua mau tahu. Nil.
1: Gimana sih?
0: Lanjut. Hal yang positif dari sebuah kedisiplinan yaitu bisa lebih dipercaya, konsisten,
1: mampu mencapai target, lalu juga nggak gampang menyerah.
0: Betul, setuju banget. Sedangkan hal negatif dari kedisiplinan emang ada. Emang ada hal yang negatif dari suatu kedisiplinan.
1: Sepertinya ada sih.
0: Kalau kita salah memahaminya.
1: Nah, itu dia.
0: Apa tuh, Nil?
1: Ya, kayak orang yang terlalu kaku.
0: Nah.
1: Ya, atau misalnya dia akan menjadi orang yang perfeksionis, ya, ya kan? Lah, lebih cenderung untuk memaksakan diri, ya kan? Atau merasa orang lain itu salah hanya karena caranya berbeda.
0: Nah, jadi bisa jadi salah ketika kalian melakukannya terlalu terlalu kaku,
1: terlalu
0: ya.
1: Terlalu strict sih kalau
0: gue
1: bilang.
0: Ya, nih.
1: Yeah.
0: Jadi tidak membenarkan gitu ya. Tapi kayak jam 8 teng gitu kan masuk kantor gitu. Terus tiba-tiba ya telat 1 menit. Enggak ditanya alasannya gitu. Pokoknya lu telat.
1: Iya, udah.
0: Lu telat, lu kena SP gitu.
1: Ah, benar. Ya,
0: who knows dia lagi kejebak karena ada kecelakaan.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Jadi jangan terlalu strict juga gitu jadi orang dalam mendisiplinkan diri atau orang lain atau aturan-aturan yang ada.
1: Betul.
0: Tetap harus ada, bukan kelonggaran, bukan tidak apa, harus ada pengertiannya juga gitu.
1: Lebih fleksibel aja sih kalau gue bilang. Kalau bahasa Prancisnya itu apa? Punya keluasan.
0: Luas. Bukan letoy. Kata Kak Cinta, sebenarnya ada presiden sebelum Soekarno, kasih tahu Kak siapa, gue baca. Nah,
1: sebenarnya
0: jadi airliner, menurut kalian nih mana sih sebenarnya yang lebih susah? Gue mau nanya dulu deh.
1: Oke, apa?
0: Bangun pagi atau konsisten melakukan sesuatu selama 1 tahun? Ayo.
1: Wah.
0: 1 tahun
1: ini
0: itu,
1: apa? Yang
0: mau
1: lebih,
0: kasih contoh deh.
1: Yang
0: selama
1: lebih susah.
0: 1 tahun itu lu hal gampang sebenarnya, tapi gue tahu ini bakal susah.
1: Apa?
0: Lu harus bangun pagi setiap pagi karena memang lu kerja kan. Lu harus bangun pagi kan. Nah, lu atau lu bikin jurnal keseharian lu enggak boleh bolong dalam 1 hari. Konsisten 1 tahun bisa enggak?
1: 1 tahun.
0: Iya.
1: Jangan deh.
0: 1 bulan deh.
1: 1 bulan. Gue gak bisa jawab lagi bener-bener dah.
0: Padahal itu kan hal yang gampang gitu ya. Yang sebenarnya justru memang bisa bikin kita disiplin.
1: Oh iya betul.
0: Satu hal yang gue susah lakuinnya.
1: Apa tuh?
0: Baca buku.
1: Baca. Iya. Aduh. Itu kan makanya kan Pak Jose Marwoto kan menghidupkan literasi membaca itu di sini.
0: Iya lagi.
1: Ya kan lu harus baca lu. Gue aja udah mulai baca nih pesan WA.
0: Apa?
1: Iya pesan WA, gue baca aja. Hari ini grup atau apa gitu, gue baca aja.
0: Mulai rajin lo ya.
1: Iya rajin gue.
0: Oke, mulai hari ini gue tek-tek nama lo ya. Awas aja lo kagak jawab.
1: Iya, tergantung ya.
0: Oke, kata Kak Cinta, karena saat Jepang mengambil wilayah Indonesia, ada satu orang yang mengganti. Jawab aja kan namanya siapa.
1: Dia demen banget loh tebakan. Terima kasih kakak Koko Nobita. Dikasih mawar.
0: User baca chatnya.
1: Kata Kak Yuser, 67 sekian, nonton timnas dulu. Jangan gawe mulu.
0: Kak, gue kalau pergi nonton timnas itu bayar tiket. Kalau gawe, gue dapat duit.
1: Nah itu, duitnya buat apa? Ya beli tiket.
0: Itu maksudnya. Tapi masalahnya duitnya ada nih. Waktunya gak ada. Jadi gak bisa. Namanya sih gak tahu.
1: Gak tahu. Namanya sih gak tahu.
0: Selalu dah Kak. Kak Cinta.
1: Terima kasih ya.
0: Makasih loh Kak Cinta. Sudah mengiming-imingi kita gitu.
1: Kita udah ngarep loh.
0: Lenar, kalau kalian mau melakukan sesuatu yang disiplin, apa sih yang paling susah buat kamu lakukan sekarang? Sebenarnya lo mau melakukan itu supaya lo bisa jadi mendisiplinkan diri kamu, gitu ya. Kalau aku mungkin sekarang hal kecil, tapi aku tahu itu akan berdampak. Mendisiplinkan diri dengan membuang sampah pada tempatnya.
1: Lo?
0: Iya.
1: Oh.
0: Kapan hari ya itu? Gue tuh kayak jadi sampai gue bertanya-tanya, apakah gue CFD?
1: Apaan? Kok CFD?
0: OCD maksudnya.
1: Iya.
0: Masih orang OCD kan tuh gak bisa lihat kotor, berantakan gitu. Gue bukan OCD, CFD.
1: Lu punya istilah baru.
0: Car Free Day.
1: Iya.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.hardline.co.id. Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Dulu, ibuku punya keinginan untuk mempunyai dapur sentral atau central kitchen yang lokasinya strategis dan dekat dengan rumahnya. Saat tahun 1990-an, ibuku pernah bikin dapur sentral di dekat rumahnya dengan cara mengontrak rumah tetangga. Aku ingat sekali saat itu TV7 yang sekarang sudah menjadi Trans7 melakukan syuting di sana. Ketika aku membongkar-bongkar laci, aku menemukan video syuting yang dilakukan oleh semua stasiun TV terhadap Gado-Gado Boplo. Dan aku mulai bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dengan cara mengirimkan banyak stasiun TV untuk meliput Gado-Gado Boplo. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: dari Lisa Blackpink yang bikin kita semangat dan membangkitkan semangat kita di HUT TNI yang ke
1: 81.
0: Wow. Thank you buat yang gabung juga di TikTok kita yang memberikan semangat dan mengobarkan emosi kita.
1: Iya, memang sabar ya, sabar. Karena memang ini jam-jamnya emang rawan sih.
0: Iya, nggak apa-apa. Harus dibikin begitu supaya kita melek.
1: Supaya kita melek, iya.
0: Bener banget baca komen-komen mereka. Iya. Dan sudah banyak anak-anak kampus yang gabung di sini dari bener, tadi. Bener lagi gue lihat-lihat dosennya kesini.
1: Iya, ya, gue curiga satu fakultas kesini semua.
0: Iya, ini dari kampus Nusantara Makassar. Apa kabar?
1: Yeay, selamat.
0: Terima kasih sudah dengerin kita dan juga nonton kita di TikTok Arlo. FM.
1: Iya,
0: jangan lupa juga Arliner kalau mau komen masih ada waktu.
1: Boleh, boleh.
0: Tinggal setengah jam lagi ya.
1: Cepet banget ya. Iya, makanya.
0: Nah, kalau kita ngomong-ngomong mengenai TNI, kita sebagai warga negara yang baik, yang pastinya pengen punya peran,
1: ya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Dan kalian juga pasti udah berperan lah di bangsa dan negara ini. Kalau tadi kita bahas soal kedisiplinan, kita mau bahas juga mengenai keberanian yang ada di di hidup para TNI kita,
1: ya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Berani mati sampai akhir, gitu kan? Apa sih moto mereka?

0: Tadi kan tadi udah dibacain sebenarnya.
1: Gitu pokoknya ya. Jadi beda, berani itu beda sama nekat.
0: Iya beda dong.
1: Ya
0: beda.
1: Kan kalau kita sering bilang harus berani, tapi berani itu sebenarnya seperti apa sih? Berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut loh guys ya. Berani itu tetap mengambil langkah meskipun kita tahu ini ada resikonya di depan sana, tapi kita maju terus. Apa hubungannya dengan TNI?
0: Iya sebenarnya dalam konteks apa namanya pertahanan negara, sebuah negara gitu ya. Jadi keberanian itu sebenarnya hal yang sangat penting.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Tapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya keberanian juga kita perlukan atau kita butuhkan untuk nih misalnya berani untuk apa? Berkata jujur.
1: Jujur.
0: Ya kan? Enggak gampang loh berkata jujur di zaman in this economy. Ya kan? Itu agak sulit tuh berkata jujur. Betul. Ya kan? Terus apa? Berani untuk mengambil sebuah keputusan.
1: Yes.
0: Ya kan? Enggak gampang juga ngambil keputusan di zaman-zaman sekarang. Betul. Ini yang semakin sulit ini.
1: Sulit
0: banget. Terus apa? Berani untuk membela orang yang benar.
1: Nah,
0: ya, karena kan kita cenderung ngikutin yang banyak-banyakan nih, ya kan? Misalnya oh yang salah banyak kita ikutin yang salah gitu ya kan.
1: Walaupun dia benar disalahin.
0: Disalahin ya karena apa? Karena takut dengan orang-orang yang mayoritas misalnya gitu.
1: Benar.
0: Terus apa? Berani untuk mencoba sebuah pekerjaan baru.
1: Ya.
0: Iya.
1: Iya lagi.
0: Iya.
1: Apalagi umur-umur kita ini ya. Mulai uzur.
0: Ada bau-bau apa gitu. Jangan dong.
1: Kalau hujan itu bau tanah.
0: Bau tanah naik, benar. Iya.
1: Jadi kita merindukan bau tanah.
0: Bau tanah benar.
1: Kalau benar dari sekitar kita.
0: Kita bisa ganti debu aja enggak sih?
1: Betul.
0: Butiran debu jadinya ya. Kalau misalnya pekerjaan baru, mungkin berani memulai bisnis baru juga ini perlu yang namanya sebuah keberanian yang tinggi. Iya, dan yang paling penting kayak keluar dari si zona nyaman, ini juga hal yang perlu dibutuhkan sebuah keberanian.
1: Yes.
0: Dan mengatakan tidak. Iya kan, tidak pada
1: korupsi.
0: Pada korupsi.
1: Ya. Padahal yang masuk korupsi.
0: Uset, stop, jangan pinggir jurang.
1: Itu waktu itu.
0: Waktu itu
1: kan tidak pada korupsi.
0: Ada iklannya kan? Ada iklannya kan? Itu dia.
1: Ya, begitu. Halo, Pak Rio Hutagalung, apa kabar? Lagi di mana, Bapak? Ya. Jangan lupa 10-10 diskon Shopee.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Oke, nah ternyata ada sisi positif. Oh, pasti. Itu dari keberanian, di mana ini membuat seseorang bertumbuh, mencoba dan mengambil suatu kesempatan.
0: Nah, betul.
1: Kalau dia berani, bukan nekat. Ya. Jadi gini, kalau salah satu deh yang tadi lo bilang gitu pekerjaan baru.
0: Iya.
1: Gue rasa lo itu nekat kalau lo belum pasti dapat nih pekerjaan, tapi lo lepas pekerjaan yang sebelumnya.
0: Iya.
1: Itu nekat, bukan berani.
0: Iya benar.
1: Kalau berani itu lo pastiin dulu bahwa lo ini udah diterima nih, lo punya, lo udah.
0: Udah ada sign
1: okay nih,
0: gitu ya.
1: Lu udah ada, udah ada tanda, bukan tanda juga sih kayak. Udah okay nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, mungkin ya pekerjaan side job lu gitu kan.
0: Okay.
1: Dan terus akhirnya lu memilih untuk gua enggak lembur deh untuk ngambil untuk melakukan pekerjaan yang ini gitu. Itu lu berani gitu.
0: Betul.
1: Okay, Kak Cinta enggak usah PPKN.
0: Iya, ini
1: maksudnya ketikannya ini bukan WA.
0: Kak, sebenarnya iya. Bukan
1: WA ya.
0: Ini apa?
1: Jangan-jangan
0: Kak. Aku belum baca apa sih. Ini biasanya kayak gini karena belum dibales nih kan.
1: Sabar. Jadi orang tua harus sabar.
0: Kan negara itu ada kan negara itu adakah namanya negara?
1: Enggak ada. Enggak ada.
0: Iya. Ini
1: enggak ada negara Aceh. Yang ada negara Indonesia.
0: Tolong kerjakan jurnal Anda.
1: Aja apa yang kita omongin. Lu jangan ketik-ketik P di sini. Ketik aja itu, ketik jurnalnya sambil diketik.
0: Kata Kadeksa.
1: Denger omongan kita.
0: Kadeksa Teo ngomong katanya, bukan bawa tanah, bawa kaum jompo enggak sih?
1: Jangan salah.
0: Iya.
1: Kalau gua lah versi itu selalu bilang kita itu bukan jompo.
0: Jadi apa?
1: Remaja.
0: Remaja
1: tulang renta.
0: Remaja tulang renta. Aduh, osteoporosis ya lu ya.
1: Ayo bela negara kita dengan nobar dan dukung timnas malam ini di Casa Gracia. Keren, Kario. Ditunggu tiketnya.
0: Gue curiga Kario ini adalah penyelenggara.
1: Nah, itu dia. Nah, tapi kita juga harus hati-hati sama keberanian ini karena berani tanpa berpikir ya itu tadi nekat. Contohnya gue berani kok, tapi karena apa ya, nggak punya persiapan, nggak menghitung resiko-resikonya, akhirnya orang lain takut kena dampaknya. Begitu ya, jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Keberanian dari boomers itu berani mengambil keputusan besar untuk keluarga yang tadi kan.
0: Oh betul, betul, betul.
1: Saking mereka disiplinnya, gua harus kerjakan terus menerus tanpa lelah.
0: Benar.
1: Nah, akhirnya keberanian ini yang bisa menopang hidup mereka di zaman dulu gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Kalau di Gen X sendiri ini berani beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi. Mau gak mau harus. Milenial berani membangun karir yang berbeda. Iya sih, bener lagi.
0: Iya, betul.
1: Sedangkan Gen Z sendiri berani bersuara dan menunjukkan identitasnya. Anak muda ini, saya anak muda gitu kan. Dengarkan suara saya. Sedangkan Gen Alpha itu keberaniannya itu mencoba hal-hal baru.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kamu disuruh pilih, berani gagal atau berani takut, atau takut mencoba?
0: Berani gagal atau takut mencoba, berani gagal kalau gue.
1: Berani gagal. Apakah kalian semua berani gagal?
0: Ah, itu dia.
1: Seperti Daniel atau takut untuk mencoba sesuatu yang baru? Dari Kak Jeremy, hari ini UTNI dan kabar gembira,
0: Indonesia
1: udah punya kapal induk. Suatu kebanggaan. Tepuk tangan lagi.
0: Ayo, tepuk tangan semuanya.
1: Keren, keren. Selamat sore Kak Eva, masih kerja aja. Kerja Kak sampai kaya raya. Ya.
0: Ambil
1: cutnya.
0: Ambil cutnya.
1: Katakan Jeremy, berani kotor itu baik. Iklan itu kan.
0: Iya, benar. Iya.
1: Iya, berani putih itu baik.
0: Berani putih itu baik.
1: Welcome buat semuanya yang masih gabung di TikTok Upline FM. Kita masih ada kurang lebih 30 menit lagi ke depan. Kasih komentar kalian yang terbaik di sini, nanti akan dapat hadiah, yaitu pujian. Terima kasih dari saya.
0: Dari kita dong.
1: Oh, iya, dari kita. Nanti kalian typing-typing lagi di sini. Nanti habis berita 30 kita balik lagi ya. Balik lagi ke pembahasan kita di sore hari ini. Kalian sudah berperan apa bagi bangsa dan negara ini, dan apa yang mau kalian lakukan untuk membela negara Indonesia?
0: Iya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Rika Ruan. Penataan jalan pembangunan 1 Lio baru segera tuntas. Puskesmas Cisauk perkuat disiplin dan komitmen pelayanan. Mario Suryo Aji gagal finish di Moto2 GP Jepang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pemkot Tangerang terus melanjutkan proyek penataan geometrik jalan pembangunan 1 Lio baru di Kecamatan Batu Ceper yang saat ini telah mencapai 80%. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tangerang Iwan hari ini menyatakan proyek yang tengah berjalan sekitar 1,5 bulan ini dilakukan melalui pelebaran jalan dengan ukuran bervariasi mulai dari 6 hingga 13 meter. Penataan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan mobilitas jalan, terutama pada persimpangan yang menjadi salah satu titik kepadatan kendaraan dari Jalan Lio Baru menuju Jalan Raya Daan Mogot. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, UPTD Puskesmas Cisauk Kabupaten Tangerang melaksanakan apel rutin hari ini sebagai upaya memperkuat kedisiplinan, koordinasi, dan komitmen seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apel ini diikuti oleh seluruh pegawai Puskesmas Cisauk dan menjadi sarana untuk menyampaikan arahan, evaluasi kegiatan, serta memperkuat koordinasi internal. Dalam arahannya, pimpinan apel menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Seluruh pegawai juga diminta menjaga kualitas pelayanan, serta memberikan pelayanan kesehatan yang ramah, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pembalap Indonesia Mario Suryo Aji gagal finish dalam balapan Moto2 Grand Prix Jepang 2026 di sirkuit Mobility Resort Motegi pada minggu kemarin. Mario yang membela Idemitsu Honda Team Asia terjatuh di tikungan kelima pada lap ke-12. Sebelumnya Mario sempat mengalami kecelakaan pada cycling lap, namun berhasil bangkit dan kembali ke lintasan untuk mengikuti balapan. Hasil ini membuat Mario belum menambah poin di musim 2026. Ia selanjutnya akan menghadapi seri Moto2 di Indonesia yang akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada akhir pekan ini.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: This is what you came for dari Rihanna.
1: Yeah.
0: Yang membangkitkan semangat kita ya di sore hari ini.
1: Iya, betul. Lo
0: ngopi gak tadi, Niel?
1: Gue ngopi.
0: Ngopi.
1: Gue ngopi.
0: Ngopi, ngopi, mase.
1: Monggo.
0: Lupa lagi lagu itu.
1: Monggo ngopi mase.
0: Oh iya. Yeah. Jadi, tadi kan gue lagi agak ngantuk-ngantuk ya. Pas setengah tiga tuh udah mulai kayak...
1: Oh iya.
0: Nunduk-nunduk, hormat gitu.
1: Hormat ya, hormat sendiri. Padahal gak ada orang tua, gak ada siapa yang lewat.
0: Gak ada Pak Jeff lewat, gak ada Pak Jose lewat, gak nunduk aja. Gue selalu menghormati.
1: Selalu menghormati ya. Jadi setiap 2 menit sekali pasti nunduk ya.
0: Nah itu dia, apakah itu termasuk loyalitas?
1: Ah ini, itu kalau menurut gue enggak. Gue langsung tegesin aja, enggak ya. Karena curiga itu.
0: Iya, terus ada Kak Sinta yang komen di TikTok kita.
1: Apa?
0: Di sini nggak jadi saya baca.
1: Nggak.
0: Dia bahas soal cuti belum loh Kak. Ini masih tanggal-tanggal rawan ini.
1: Tanggal rawan cuti.
0: Iya, soalnya baru habis nerima, lu tiba-tiba mau cuti.
1: Iya benar.
0: Iya ya, kan?
1: Iya, ini Kak Jeremy. Ini katanya hari ini HUT TNI dan kabar gembiranya Indonesia udah punya kapal induk. Itu suatu kebanggaan.
0: Merdeka Indonesia.
1: Merdeka.
0: Tapi ya itu tadi ya, kita juga sebagai warga negara harus mempunyai peran yang penting, berperan bagi bangsa dan negara kita. Kalau ada tadi Karina, ya kalau nggak salah namanya Karina itu, dia berperan sebagai guru, mencerdaskan anak-anak bangsa. Betul. Terus Kak Cinta, Kak Dade ya, Cinta Dade ya. Dia sebagai anak kampus dikasih tugas bikin jurnal, untuk membahas sesuatu sebanyak 25 lembar. Coba
1: dan harus katanya habis dalam 1 bulan.
0: Benar, harus selesai, harus habis.
1: Iya harus habis, harus selesai.
0: Kenapa itu
1: harus
0: 25 lembar?
1: Iya benar, bagi-bagi say.
0: Dia harus menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Terus katanya dia mau coba bikin jurnalnya ini mengenai HUT TNI ini.
1: Boleh.
0: Iya, kalau perlu ajak dosen kamu ke sini ya.
1: Iya benar, sama satu kelas kamu.
0: Betul, biar kita kasih pandangan-pandangan. Ya gitulah. Ya. Kalau kita ngomong soal loyalitas, itu setia bukan berarti membenarkan. Nah, bagaimana ke ini Daniel? Tolong diperjelas.
1: Jadi sebenarnya kalau gue ambil contoh deh, misalnya kayak kita tuh
0: sayang sama siapa gitu,
1: sayang
0: ya?
1: Sama seseorang.
0: Ya. Ya.
1: Sebenarnya apakah kamu itu harus selalu setuju sama dia?
0: Benar-benar. Menarik ini.
1: Ya, lo kalau hubungan aja ya menarik.
0: Iya,
1: benar-benar. Jadi gini, loyalitas itu sering disalahartikan sebagai kayak ya udahlah pokoknya
0: gue
1: belain deh gitu. Walaupun lo salah tapi gue mau jadi pangeran lo.
0: Woi, deh kan? Pangeran kodok.
1: Kodok.
0: Salah.
1: Itu bukan.
0: Salah bunyi.
1: Itu beda.
0: Salah bunyi.
1: Itu hewan yang lain ya.
0: Iya.
1: Padahal sebenarnya loyalitas yang sehat itu justru sebenarnya berani untuk mengatakan gue dukung lo, tapi kalau menurut gue sebenarnya ini suatu hal yang kurang tepat deh. Jadi
0: benar banget.
1: Kalau kita cocokologi nih ya.
0: Cocokologi.
1: Kita hubung-hubungkan dengan TNI. Jadi loyalitas itu menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi.
0: Yes.
1: Ya, dalam kehidupan kita loyalitas juga berarti ada loyalitas kepada keluarga.
0: Ya, betul.
1: Ya kan, loyalitas kepada sebuah pekerjaan.
0: Iya,
1: kalau selalu
0: menghormati.
1: Selalu menunduk setiap 2 menit sekali. Iya. Walaupun tidak ada siapapun yang lewat di sana. Dan juga loyalitas kepada apa? Teman.
0: Yes.
1: Ya, kita loyal kepada teman gitu.
0: Loyal loh ya, bukan royal, beda.
1: Beda, royal enak.
0: Iya. Ada yang mau royal enggak jadi teman gue? Gue terima. Dengan senang hati. Asal jangan ngomongin lagi di belakang.
1: Oke, kita lanjut ke
0: loyal kepada pasangan. Kurang loyal apa gue, Nil?
1: Lu
0: ya.
1: Gak usah lu gini-gini nyari lo, gak ada apa-apa tadi. Iya kan? Lu gak usah kompor gasin gue.
0: Sengaja, supaya lu gak tersinggung. Jadi gue gak pakai.
1: Gue tersungging.
0: Iya. Jangan jadi gue sebut. Juga terutama loyal kepada negara. Tapi Nil, gue boleh gak sih keluarin unek-unek di hati gue gitu ya?
1: Boleh.
0: Gue pengen loyal sama negara. Tapi kenapa?
1: Pas kibra tadi ya?
0: Bukan.
1: Jadi apa?
0: Tapi kenapa kadang-kadang kita tuh sudah pengen gitu kan, wah bangga gitu sama negara kita, tapi ada aja gitu hal-hal yang bikin kita kayak, kenapa sih lu
1: Apa? Apa?
0: Bukan Indonesianya, masyarakatnya yang kadang-kadang sorry ya, melakukan hal-hal yang bobrok gitu kepada sesamanya.
1: Contoh ya. Contohnya apa-apa?
0: Tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan hanya karena berbeda agama. Hanya karena tidak bisa menahan keinginannya.
1: Iya, betul.
0: Anak-anak dijadikan bahan sorry to say seksualitas.
1: Oke.
0: Atau dalam rumah tangga mungkin gitu ya. Sometimes ya, ini entahlah laki-lakinya atau perempuannya melakukan KDRT.
1: Oh, betul.
0: Iya gak sih?
1: Iya, iya.
0: Terus abis itu yang diprotes pemerintah. Satu hal yang gue kenapa belajar akhirnya buang sampah pada tempatnya.
1: Karena?
0: Gue sedih ngelihat sungai-sungai itu udah pada
1: kotor.
0: Kotor banget. Kemarin gue lewat di daerah Cisadane ya, Sungai Cisadane.
1: Cisadane.
0: Terus ada kan I Love Tangerang.
1: Ya, betul.
0: Sorry nih pemerintah Tangerang. Gue pas videoin, gue bawa mak bapak gue jalan-jalan keliling Tangerang. Gue videoin I Love Tangerang, pas buka kaca sampah semua itu sungainya. Gak jadi gue posting, gak jadi.
1: Nah itu dia kenapa sedih. Kenapa kemudian loyalitas kepada sebuah negara itu dengan hal simpel aja sebenarnya. Masyarakat Indo harus peka dan aware terhadap hal-hal seperti ini. Buang sampah pada tempatnya itu gak susah.
0: Betul.
1: Menurut gue, karena sudah banyak kok tempat-tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah setempat sebagai fasilitas untuk kita bisa membuang sampah pada tempatnya.
0: Lo belajar dari Jepang, Nil.
1: Jepang gimana?
0: Jepang itu gak banyak tempat sampah di mana-mana.
1: Tapi
0: mereka kalau nyampah, istilahnya makan apa gitu ya. Itu kan ya sampah dari diri dia sendiri, snack dan segala macam itu dimasukin, dikantongin. Di rumahnya baru dibuang.
1: Ya itu lebih benar. Ya benar.
0: Iya, kan kadang-kadang kita makan permen, kecil, tisu apa, buang gitu
1: bener,
0: aja.
1: Bener.
0: Kantongin aja apa?
1: Kan iya, kan
0: kecil. Masukin tas gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Gitu. Jadi kayak ya kadang-kadang di pikiran kita sih ini dia aja begitu, apalah gua mah cuma segini ini bisa jadi diikutin sama semua orang.
1: Nah, itu dia.
0: Gitu kata Mas Tikno. Apa jadinya kalau semua orang mikir seperti kamu?
1: Iya benar, karena kan itu tadi loyalitas bukan berarti kita membenarkan. Gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu hal yang salah terus kita ikuti, itu kan berarti kita sudah tidak loyal sama negara kita.
0: Benar banget. Nah, tapi dari loyalitas ini kita belajar hal yang positif adalah kepercayaan.
1: Betul.
0: Hubungan jangka panjang.
1: Nah,
0: solidaritas. Dan juga rasa memiliki.
1: Iya benar.
0: Sedangkan ada juga mungkin negatifnya kalau terlalu berlebihan hardliner gitu ya. Okay. Kayak ya tadi teman gue salah gue tetap bela gitu.
1: Iya,
0: pemerintah gue salah nggak apa-apa.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa gue dimiskinkan.
1: Ah.
0: Atau korupsi tapi kita bilang oh dia baik bantu masyarakat.
1: Nah,
0: juga
1: tidak
0: gitu
1: seperti
0: ya.
1: Itu
0: ya itu bukan loyalitas yang sehat.
1: Betul.
0: Itu malah bisa menjadi blind loyalty.
1: Buta
0: gitu. Lu loyal tapi lu menutup hal-hal yang tidak benar.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Akan berdampak kepada generasi-generasi penerus gitu. Gak ada value-nya membenarkan sesuatu yang salah hanya karena mau dibilang loyal.
1: Iya.
0: Iya kan. Kalau kita mau dalam loyalitas itu biasanya juga ada teamwork di situ. Enggak semua harus jadi pemimpin kok.
1: Iya, betul.
0: Tapi di zaman sekarang kayaknya semua orang tuh pengen menjadi leader, pengen nunjukin sesuatu yang wah, entahlah itu karena validasi dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang mau jadi team leader, team player-nya? Kalau semua mau jadi leader.
1: Ya, kalau semua mau jadi kepala, siapa yang badannya, siapa ekornya? Ya kan enggak mungkin kita jalan pakai kepala.
0: Tapi bukannya kita harus jadi kepala bukan ekor?
1: Betul, itu betul juga. Iya, setuju. Itu dalam makna yang lain ya.
0: Okay. Baik. Tapi kalau dalam makna kehidupan militer bagaimana?
1: Karena kehidupan militer?
0: Ya.
1: Mana?
0: Kalau dalam militer, kalau kita itu kan kayak kok tidak akan kok menjadi kepala bukan ekor. Tapi kalau dalam teamwork, ya kan. Dalam kehidupan militer, ya, itu satu orang tidak bekerja sendirian.
1: Iya.
0: Nah, kayak tadi gue bilang, as a simple tentara-tentara ini kalau lagi kerja bakti itu kinclong tuh.
1: Iya, bahu-bahu
0: ya. Apa segala sampai trotoar dicat sama mereka.
1: Iya, iya benar-benar.
0: Ada jalur jalan sepeda, ada jalur jalan kaki.
1: Enak ya ngelihatnya ya.
0: Iya.
1: Rapi, bersih ya.
0: gotnya selokannya betul. Bersih, rumput-rumputnya hijau, pekarangannya benar-benar tertata rapi. Gitu.
1: Kenapa bisa begitu coba?
0: Karena disiplin.
1: Karena mereka teamwork. Mengikuti sebuah aturan dan dikomandoi oleh satu orang yang kemudian akhirnya berjalan dengan seiring dan selaras.
0: Wes keren banget. Itu, ada komando.
1: Ada komando.
0: Bukan yang di
1: Citanggang. Bukan Citanggang.
0: Ada komunikasi dan juga pembagian tugas serta koordinasi yang baik.
1: Nah, itu dia.
0: Coba terapkan itu di dalam hidup kalian masing-masing.
1: Wah, itu kalau misalnya terjadi, gue percaya bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang bersih, rapi, tertata, ya kan, tidak ada lagi sampah-sampah di sungai. Jadi kalau misalnya Eva lagi ngajak keluarganya jalan-jalan, pas videoin kali sungai
0: Cisadane,
1: bersih.
0: Tapi kemarin gue nonton yang ini, saya si Pandawa kan.
1: Oh iya,
0: mereka kan sempat bikin itu tuh alat buat ngalang sampah tuh di sungai. Itu alatnya dicuri, bro.
1: Dicuri,
0: hilang.
1: BU banget kayaknya ya.
0: Gimana nggak BU, itu kan pakai mesin lumayan mahal.
1: Iya sih, bener.
0: Dicuri, ya, sedih banget. Ya itu, makanya gue bilang bukan pemerintahnya aja kadang-kadang yang disalah-salahin. Tapi dari masyarakatnya juga kadang-kadang, maaf ya. Ada kadang-kadang agak bobrok ya. Bagaimana kalau kita menyelaraskan ini, loyalitas ini di kantor. Jadi bukan cuma siapa yang paling pintar, tapi siapa yang bisa bekerja sama.
1: Iya, betul.
0: Kalau dalam keluarga bagaimana?
1: Lanjut.
0: Bukan siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang mau mengambil bagian. Simple. Lu udah lihat sampah udah penuh, ambil. Jangan Daniel buang sampah. Ya mak, tunggu. Mak lu yang pergi buang, sesampah-sampahnya dibuang, setempat itu, sampahnya dibuang, ngating emosi
1: itu,
0: gitu. Enggak,
1: itu hal yang paling mengerikan sih.
0: Iya, kan?
1: Kalau itu sudah terjadi, kita harus siap-siap itu.
0: Gua paling lucu itu kalau pagi-pagi dulu waktu masih kecil. Gue udah dengar mak gue cuci piring. Karena itu tugas gue.
1: Lo takut gak sih kalau
0: itu tugas gue?
1: Lo merasa
0: kalau ada banyak terang petang
1: iya kan?
0: Gue bangun gue langsung.
1: Lo langsung berusaha, mak mau makan apa mak?
0: Aduh sakit perut. Dia juga pendek.
1: Langsung alibi dia.
0: Terus di sekolah nih, buat mahasiswa-siswa, para pelajar, bukan siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang bisa berkontribusi. Tapi berkontribusi, jangan berkontribusi mengerjakan PR teman kamu atau kasih contekan, bukan. Berkontribusi dalam hal kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu dengan benar. Berkontribusi supaya gurunya gak emosi.
1: Betul.
0: Ya kan? Gitu ya. Bayar SPP tepat waktu. Walaupun gue pernah telat sih.
1: Gue sering.
0: Jujur lagi dia.
1: Jujur, gue jujur.
0: Kalau baca komen dulu deh.
1: Oke, yang sudah masuk mana ya?
0: Ada tuh Kak Doksa. Kak Kris deh, gue baca dulu.
1: Oke.
0: Peran gue bayar pajak, keren. Sama kita juga setiap bulan dipotong kak.
1: Itu auto debit tau.
0: Iya. Kita sudah melakukannya ya. Terus Dok Sateo.
1: Iya kata dia.
0: Terus naik terus dan naik tidak dan, turun.
1: Terus naik dan tidak turun.
0: Kepala
1: ya tadi. Ya benar. Tadi dia bahas yang tadi kita ngomongin ya. Jadi coba aja tegur orang buang sampah. Seringkali galakan yang buang sampah.
0: Gue suruh makan sampahnya kak.
1: Iya lagi bener.
0: Iya daripada emosi ya kan.
1: Iya bener.
0: Bang sampahnya bisa dimakan aja kali ya gitu. Ketawa-ketawa aja gak usah emosi.
1: Iya tolan sih tapi menohok ya kan.
0: Iya bang sampahnya bisa dimakan kali gitu caranya.
1: Ya itu sindir itu.
0: Tapi dalam teamwork ini ada positif negatifnya juga gitu kan. Kalau teamwork ini mengajarkan komunikasi, toleransi dan juga menghargai kelebihan orang lain itu harus.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jangan enggak usah gengsi dan juga harus menyelesaikan masalah bareng-bareng ya. Negatifnya apa nih?
1: Iya, jadi negatifnya adalah teamwork itu juga bisa gagal kalau ya misalnya.
0: Yes.
1: Ego terlalu tinggi. Nah, komunikasi tadi ya, komunikasinya justru buruk.
0: Yes.
1: Ya kan, itu bakal merusak tuh sebuah teamwork. Jadi semua ingin menjadi bos tadi ya kan.
0: Oh.
1: Semua mau jadi kepala, semua mau memimpin ya.
0: Yeah.
1: Terus tidak mau mendengar.
0: Ya,
1: ini seringkali manusia cenderung untuk melakukan hal-hal seperti ini.
0: Sok budek ya.
1: Betul banget. Jadi dan juga ada anggota yang merasa mungkin tidak dihargai.
0: Iya, itu dia. Yeah. Jadi ya kita kalau mau menyelaraskan semangat TNI dalam kehidupan kita, jangan berharap bukan maksudnya jangan berharap, yeah, tapi lebih ke jangan mengharapkan orang lain melakukan itu, hal-hal baik itu, hal positif itu, tapi mulai dari dirimu sendiri.
1: Setuju.
0: Gitu ya. Hmm. Jadi ini sebenarnya tamparan juga buat gua.
1: Buat gua juga.
0: Iya, buat kita, karena kita ini warga negara Indonesia.
1: Ya, betul.
0: Mari kita mau melakukan, bukan sekedar nyuruh, tapi kita mau jadi teladan. Siapa tadi yang komen ya di TikTok?
1: Iya.
0: Bahwa dia belajar untuk menjadi teladan dulu nih.
1: Betul.
0: Bukan cuman kayak nyuruh-nyuruh orang. Mm-mm. So, bela negara gak harus pegang senjata paling akhir ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Kalau dengar kata bela negara, yang muncul di pikiran kita mungkin seragam, senjata, militer. Padahal dalam kehidupan masyarakat, kontribusi terhadap negara punya banyak bentuk.
1: Iya, betul.
0: Sebagai pelajar, belajar dengan serius.
1: Betul.
0: Sebagai pekerja, bekerja dengan integritas. Sebagai pengusaha, menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu?
1: Iya, belum.
0: Sebagai konten kreator, kita membuat konten yang bertanggung jawab.
1: Iya, betul. Sebagai orang tua juga kita harus membangun keluarga yang sehat.
0: Keren.
1: Sebagai anak muda, kita harus menggunakan teknologi dengan bijaksana. Sebagai masyarakat, itu tadi, kita harus menjaga lingkungan dan juga menghormati sebuah perbedaan.
0: Banyak hal positif yang bisa kita ambil dalam membela negara, gitu ya. Tidak perlu kita menjadi seorang TNI tentara di luar sana, mungkin, atau jadi polisi.
1: Ya, betul.
0: Kayak gitu. Tapi bela negara itu dengan menciptakan rasa gue punya kontribusi bagi bangsa gue.
1: Betul.
0: Nah, kita juga gak harus melakukan sesuatu yang wah besar, harus viral, dilihat orang, butuh validasi. Karena kadang-kadang kontribusi itu dimulai dari tidak menyebarkan
1: hoax.
0: Sama seperti hardline.
1: Yeah.
0: Kalau seandainya pun kita ada kesalahan-kesalahan, gak apa-apa. Biasa hardline kasih tahu gitu.
1: Iya.
0: Eh, itu beritanya hoax gitu kan.
1: Dia.
0: Kita terbuka untuk itu.
1: Betul.
0: Tidak melakukan bullying. Ada anak SD barusan meninggal karena dibully sama teman-temannya karena kecil. Mari yuk orang tua berperan penting untuk mengajarkan anak-anaknya itu tidak kebiasaan gitu loh. Ngeledek-ngeledek, iseng-iseng ngeledek itu ternyata kita enggak tahu anak kecil pun bisa tersinggung,
1: digituin
0: ya, Bapak Ibu.
1: Bapak Ibu.
0: Lalu kita menghormati perbedaan, membayar kewajiban seperti pajak tadi.
1: Iya, betul. Kak siapa tadi?
0: Kak Chris ya.
1: Kak Chris, iya, betul.
0: Bekerja dengan jujur dan menjaga lingkungan. Tantangannya apa nih?
1: Iya, jadi di era digital ini, in this economy, memang ancaman terhadap persatuan tidak selalu berbentuk perang secara fisik. Ya, bisa datang dari misalnya tadi hoax atau mungkin ujaran kebencian, sara isu ya kan, atau mungkin sebuah provokasi. Ya kan, cyberbullying.
0: Ini lagi
1: happening banget ya.
0: Kalau buka konten, gue duluan lihat komen.
1: Iya, dari konten itu komen. Emang netizen ini jago banget ketiknya ya kan.
0: Ngeri.
1: Salah
0: satunya gue.
1: Biasanya
0: komen itu netral.
1: Netral ya.
0: Kayak gue lihat dulu dari dua sisi.
1: Iya,
0: gitu. Baru gue komen.
1: Betul. Nah, ya, datang juga misalnya dari polarisasi, ya kan, intoleransi, atau memang konten yang tadi seperti Eva bilang yang memecah belah kita.
0: Ini.
1: Padahal kan slogan kita atau semboyan kita adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
0: Ini tantangan kita masyarakat Indonesia. So please belajar dari semua hal-hal yang sudah terjadi yang membawa kepada hal negatif gitu ya, membawa menjadi bahkan ketikan-ketikan kita di media sosial ini bisa menjadi membawa korban loh.
1: Betul.
0: Karena kita cuman iseng.
1: Betul.
0: Banyak kan sekarang kemarin-kemarin dokter
1: segala
0: macam. Akhirnya apa?
1: Iya.
0: Ya, yang jadi korban juga balik lagi ke kita, apa profesi kita hilang dan lain sebagainya. So, pikir dulu sebelum kalian bertindak.
1: Iya, jadi dulu jangan apa namanya? Bilangnya itu jangan baik-baik menggunakan lidahmu. Tapi
0: dan
1: sekarang ditambahin lagi jempolmu juga.
0: Betul.
1: Iya, karena jempolmu itu mengandung banyak hal.
0: Mengandung umpan.
1: Itu dia.
0: Oke, okay, thank you so much semuanya.
1: Yeah.
0: So, sekali lagi selamat hari ulang tahun TNI yang ke
1: 81
0: tahun. Semangat Indonesiaku, masyarakat Indonesia juga dimulai dari diri sendiri. Mari kita mau berperan bagi bangsa dan negara kita. Dimulai di mana kamu bekerja, dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Thank you so much Daniel.
1: Thank you.
0: Dan juga semua yang ada di TikTok kita dan juga di WhatsApp. Yeah. Parliner semua yang lagi dengerin di rumah, dimanapun kalian berada, yang lagi pulang dalam perjalanan.
1: Betul.
0: Hati-hati di jalan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kalian lagi dalam mobil mau buang sampah keluar, masukkan aja ke dalam tong sampah di bawah dalam mobil atau di dashboard kalian.
1: Yeah. Boleh.
0: Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi besok ya di Cemilan Sore setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam
1: 3 sore sampai jam 5 sore.
0: Aku Eva pamit.
1: Dan Daniel juga pamit.
0: Hotline Radio
1: memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Lanjut ya dengan kisah dapur sentralnya. Lalu, setelah selesai mengontrak di dekat rumah ibuku, kembali mengontrak lagi sebuah rumah di Jalan Kayu Jati Romangun, yaitu sebuah rumah tua yang cukup besar yang dijadikan menjadi dapur sentral. Suatu ketika, ibuku bilang dia ingin punya dapur sentral yang merupakan miliknya sendiri. Aku dan istriku juga membantu mencarikan lokasi yang diharapkan olehnya. Saat itu, seharusnya dapur sentral adalah sebuah lokasi yang memadai dan mudah dijangkau. Jika Anda sering mengikuti sharing saya, pasti akan tahu salah satu strategi bertahan di bisnis Gado-Gado Boblo kami adalah memiliki dapur sentral. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
2: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
3: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
2: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi, siap melangkah ke pelaminan.
3: Yuk, hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-2920-5999 atau kunjungi paradordeshotels.com.
2: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservasi @vegahotelserpong.com.
4: Heartline FM.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
2: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Apakah dapur sentral itu? Dapur sentral itu adalah sebuah dapur terpusat yang membuat semua produk yang akan dijual di resto kami lalu didistribusikan ke seluruh cabang outlet kami. Dan apa pula tujuan pembuatan dapur sentral? Tujuannya adalah semua rasa dan kualitas produk yang dihasilkan sama sesuai dengan standar yang sudah kami tetapkan. Customer yang makan di cabang A akan merasakan kesamaan rasa kualitas makanan dengan cabang yang di B saat menikmati produk kami. Dan suatu hari ibuku bercerita, dia menemukan sebuah rumah tua, tulisan harganya di atap rumah tersebut. Setelah berdiskusi dengan kami, ibuku mantap memutuskan untuk membeli rumah itu dan menyulapnya menjadi dapur sentral. Dan kini dapur sentral tersebut sudah berada di kawasan Senen Galur dan sudah beroperasi berpuluh-puluh tahun sampai saat ini. Mohon doanya ya teman-teman. Jika nanti cabang Gado-Gado Boplo semakin banyak, tentunya kami harus mempunyai dapur sentral yang lebih besar lagi agar siap melayani customer kami secara lebih baik lagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Bisnis tumbuh, pemilik bisnis malah bokeh. Ini sering terjadi, bisnis makin besar, buka cabang, karyawan bertambah, order meningkat, tapi pemilik bisnis malah makin stres. Rekening bank kosong, uang pribadi habis. Kenapa? Karena semua uang diputar kembali. Semua ingin ekspansi cepat, buka cabang, tambah stok, tambah tim, tambah promosi. Tapi lupa satu hal, pertumbuhan juga butuh dikontrol. Hardliners, banyak pemilik bisnis terlihat sukses di luar, tapi diam-diam kesulitan bayar kebutuhan pribadi. Jangan sampai bisnis bertumbuh, tapi hidup Anda runtuh. Jaga work-life balance. Pisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Punya pengeluaran dan gaji yang jelas. Punya dana cadangan. Punya tabungan. Karena pemilik bisnis bukan mesin. Pemilik bisnis juga manusia. Bisnis yang sehat harus membuat hidup lebih baik. Bukan membuat hidup kehabisan waktu. Dan ingat hardliners. Bertumbuh itu penting, tapi bertahan jauh lebih penting. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: This is Heartline Radio, your family station.
5: Yeah.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: 100.6 Heartline Radio. Your family station.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit e-sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Ready.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Berita tentang food blogger yang memeras banyak resto dan bakery cukup mengejutkan saya sebagai pengusaha resto. Menjadi pengusaha resto tentunya tidak mudah untuk menghadapi persaingan yang amat ketat seperti sekarang ini. Omset yang besar belum tentu membuat sebuah merek atau resto bisa tetap bersurvive di dalam usahanya. Bisnis resto adalah bisnis dengan tingkat kegagalan yang amat tinggi. Sebuah riset di dunia menjelaskan betapa sukarnya sebuah merek atau brand baru untuk bertahan. Dari 100 merek baru di 5 tahun pertamanya akan mati sebanyak 80%, dan sisanya dari sebanyak 20% tersebut akan mati lagi sebesar 15%. Jadi hanya tersisa 5% yang akan tetap bertahan. Jika sebuah brand bisa bertahan lebih dari 10 tahun, maka bisa dipastikan merek tersebut akan bisa survive ke depannya. Dan amatlah disayangkan jika sebuah usaha yang terbangun dengan susah payah dihancurkan namanya, reputasinya oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Saya menghimbau jika usaha Anda dijahati oleh siapapun, jangan gentar. Dan jika Anda benar-benar tidak melakukan kesalahan, lawanlah mereka dengan tidak memenuhi permintaan uang, karena hal itu adalah pemerasan. Janganlah buru-buru ingin menjadi besar dengan melakukan hal yang tidak baik, membuat usaha atau dagangan orang menjadi hancur dengan cara mudah diperdaya dan diperas oleh siapapun. Anda harus menjalani proses di dalam berbisnis, karena itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat usaha Anda menjadi baik ke depannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Hello Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Heartline FM.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati. Hotline FM.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, salam selamat malam Haranar, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga hari ini hari menyenangkan. Menjadi aktivitas dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini semua berjalan dengan baik adanya. Ya, saya berharap juga Haranar, kabar Haranar dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap bersuka cita senantiasa ya. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga dalam program Sapa Pendengar di malam hari ini, di mana Haranar dapat menyapa pendengar Haranar lainnya ya, untuk saling menyapa, memberikan salam, saling menguatkan ya. Di malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti ya. Selain itu Haranar juga dapat merequest ya lagu-lagu favorit Haranar tentunya, terus lagu-lagu rohani yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan menghibur kita malam hari ini ya. Untuk itu Haranar yang mau bergabung silakan di 0819269000 atau di 0855885106. Ya. Baik. Haranar sambil menunggu request dari pendengar semua, kita dengarkan lebih dulu satu pujian berikut. Ku percaya kepadamu dari ya, dari Royal V yang pesan lagu ini mengingatkan kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Jangan takut ya, sebab tangan Tuhan senantiasa membimbing menolong kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Ya, kita manusia terbatas Haranar ya. Untuk itu, jangan menaruh pengharapan mengandalkan manusia, tapi hanya menaruh pengharapan dan mengandalkan Tuhan saja ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, sebab dialah menolong, menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Itu Haranar, kita dengarkan satu pujian berikut, ku percaya

Ya ku percaya, ku tak gentar, ku tak takut sebab Tuhan besertaku. Ya, seperti pemazmur berkata, Haranar, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, sekali lagi Haranar, manusia terbatas. Ya, untuk itu biar kita hanya menaruh pengharapan, keyakinan penuh hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang senantiasa menolong, menyertai setiap kehidupan kita. Baik Haranar, balik bersama saya Bung Toga, ya masih stay menunggu request dari Haranar ya di dalam program Sapa Pendengar malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti. Itu Haranar, silakan yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, tiba saatnya kita bacakan request yang sudah masuk ya di... Ya, di ruang studio sudah masuk. Ini ya, request pertama dari Ibu Rince di Kelapa 2. Menjadi request pertama di Sapa Pendengar malam hari ini. Ya, sebelumnya selamat Ibu Rince ya. Di menit ke-6 dari pukul 8 ya, requestnya. Ya, salam selamat malam untuk gas. Salam Ibu Rince. Ya, minta lagu pujian judulnya Di Sini Aku, bawa dari pujian Kidung Jemaat nomor 147 ya. Salam-salamnya untuk semuanya saja dan untuk Bung Toga serta kru Heartland Yaski yang sedang bertugas. Selamat melayani sampai tuntas. Tuhan Yesus mengaramoti kita sudina. Amin amin. Mau lihat godang ya Ibu Rin.

Salam-salamnya buat semua pendengar setia Heartland ya, dimanapun berada. Gus malam hari ini disapa pendengar. Salam juga buat yang ada di GGA, HSPR serta kru Heartland Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara. Semangat, berbahagia dan terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Ya, selamat bertugas, sukses selalu. Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, Ibu Icu di Cimone. Ya, selanjutnya ada Ibu Leni ya. Ibu Leni di Batu Ceper. Ya, salam selamat malam sapa pendengar. Selamat malam Bung Toga. Ya, mau request lagu Bahasa Cinta ya. Ya, salamnya buat semua pendengar setia Heartland Yaski. Selamat bertugas Bung Toga, Tuhan berkati senantiasa. GBU. Baik Kak Leni ya, di Batu Ceper Kota Tangerang. Both now and forever. Ya baik, Harener, satu segmen ini kita putarkan dulu ya. Sudah ada 3 request tadi dari Ibu Rince, Ibu Icu dan Ibu Leni. Karena itu Harener, langsung saja kita dengarkan lagu pertama tadi yang direquest oleh Ibu Rince. Di sini aku bawa. Ya, tetap stay tune Harener di Heartland FM tentunya. Di sini aku bawa.

Ya, bahasa cinta, ajarilah kami bahasa cintamu, karena hanya kasih Tuhan, cinta daripada Tuhanlah yang sempurna, ya, mampu mengubahkan hidup kita. Dan senantiasa kasihnya juga menyertai setiap langkah-langkah orang percaya. Ya, baik Harner, sekarang sudah menit ke-32 ya. Ada 28 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian. Karena itu Harner yang mau bergabung, sekali lagi silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, bagi Harner yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan mengendarai kendaraan, baru pulang dari kantor ya, dari kerjaan, tetap hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan ya. My soul undeserving God. Baik, kembali kita bacakan request berikutnya, datang dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Ya, Mbak Sari ya minta lagu Ampuni Aku Tuhan ya. Ya, ada dua judul ini ya, atau Indah Pada Waktunya. Yang pertama aja ya Bu Sari ya, Ampuni Aku Tuhan. Ya, tetap semangat dan selamat bertugas Bung Toga. Sapa-sapanya buat Opung Roy Panjaitan ya. Juga Pak Wardiono, Pak Agus, Pak Le, Pak Epi. Juga Bung Romen, Bung Haji, Bung Dika Arwan, Mbak Ragil, Kak Versi, Ibu Rita, Ibu Icu, Ibu Rince, dan kawan-kawan semua ya yang tidak ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu tentunya ya. Pokoknya buat semuanya saja ya, tanpa terkecuali. Semangat dan penuh sukacita. Buat Bung Toga, mau lihat Tegodang, Tuhan berkati selamat melayani. Baik, terima kasih Mbak Sari buat sapa-sapanya ya, buat pendengar juga, buat saya juga. Terima kasih kembali dan tetap semangat. Sehat selalu Mbak Sari ya. Selanjutnya dari Pak Darwin Chen ya. Ya, salam Bung Toga. Semangat selalu, kirim salam buat semua pendengar. Selamat malam dan salam sehat semangat untuk kita semua. Requestnya Jangan Pernah Menyerah dari Mike Mohede. Terima kasih. God bless you. Baik, Pak Darwin. Thank you ya. Buat semangatnya juga, sehat selalu dan maju terus dalam Tuhan tentunya. Ya, masih sama satu segmen ini, tiga lagu lagi ya yang akan kita dengarkan. Tadi dari Ibu Sari, Ibu Indah. Oh, satu lagi dari Ibu Indah ya. Banyak pas tiga ya, tiga pujian Ibu Indah dan Pak Darwin nanti. Ya, Ibu Indah dari Citra Raya request lagu pujian Anugerahmu dari Jacqueline Kelose. Salam-salamnya untuk semuanya saja. Pendengar setia, Heartland dimanapun berada, kiranya kita semua berbahagia ya saat menikmati puji-pujian. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Buat Bung Toga selama bertugas, Tuhan berkati ya. Baik, Ibu Indah Prihatin ya, di Villa Tangerang Regensi atau di Citra Raya ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Indah, Tuhan berkati senantiasa.
Baik, langsung saja kita dengarkan ketiga pujian berikut. Ya, yang pertama, ampuni aku Tuhan. Kemudian dari Jacqueline Colosse, yaitu ya anugerahmu, ya anugerahmu. Satu lagi tadi dari Pak Darwin Chen, ya. Jangan pernah menyerah dari Mike Mohede. Baik, kiranya puji-pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, ya. Jadi semangat dan menghibur kita malam hari ini. Tetap stay tune di Heartland FM. Ampuni aku Tuhan.

Terima kasih Tuhan. Takkan pernah berhenti rasa terima kasihku kepadamu untuk kasih setiamu.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.hardline.co.id.

Anda masih di 1,6 Heartland FM, Your Family Station, dalam program Sapa Pendengar. Ya, tak terasa, Runner, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam ya. Artinya, ya, dengan berat hati saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda. Karena segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan tentunya menghibur kita ya, untuk senantiasa kita terus maju dalam Tuhan, tetap semangat dan menaruh pengharapan, kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan yang setia. Sebab hanya Tuhanlah yang sanggup menolong setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Untuk itu, Haranar, kalau saat-saat ini kita sedang mengalami pergumulan, tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan ya. Baik. Dan jangan kemana-mana, Rana, setelah ini ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapannya dan menjadi pribadi yang dewasa rohani tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Ya, lagu penutup ini request dari Kak Kesha ya, minta lagu Ikut Yesus Tak Akan Kemana ya. Ya, salamnya buat semuanya saja pendengar setia Heartland dimanapun berada. Tuhan berkati juga bertugas selama bertugas. Baik, sama-sama Kak Kesia ya, terus sudah bergabung di Sapa Pendengar malam hari ini. Baik, Haranar, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda. Sampai jumpa minggu depan ya di Sapa Pendengar. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Ya, lagu penutup kita malam hari ini, Ikut Yesus Tak Akan Kemana. Tetap senantiasa ya, setia dan ikut Yesus dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita senantiasa.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul pertama, menyanyikan pujian dari yang tanpa tanda jasa. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Panjangnya hanya 4 bab, tetapi ini adalah salah satu buku terpenting dalam seluruh kitab suci. Untuk benar-benar mengenal Yesus sangat membantu untuk mengetahui Kolose. Dr. David Jeremiah mempelajari surat Kolose dan pahlawan tanpa tanda jasanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Menyanyikan Pujian dari Yang Tanpa Tanda Jasa, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Serial Kristus di atas segalanya. Pesan memuji pahlawan-pahlawan tak dikenal. Bacaan Kitab Suci Kolose pasal 1 ayat 1 hingga 8. Saudara-saudara, dia dijuluki orang yang menyelamatkan dunia. Namun barangkali Anda belum pernah mendengar namanya. Peristiwanya terjadi pada waktu subuh tanggal 26 September 1983. Sistem peringatan dini Uni Soviet mendeteksikan datangnya serangan rudal dari Amerika Serikat. Bacaan komputernya mensugestikan beberapa rudal telah diluncurkan. Dan protokol bagi militer Soviet adalah membalas dengan serangan nuklir. Namun petugas yang berjaga, Stanley Petrov, yang tugasnya adalah membaca apa yang tampaknya seperti peluncuran-peluncuran rudal musuh itu, memutuskan untuk tidak mengekskalasikan situasinya. Bersama stafnya, dia menyimpulkan bahwa mereka sedang menyaksikan alarm semu. Dan memang demikianlah kebenarannya. Sistemnya keliru, menafsirkan pantulan sinar matahari dari awan-awan sebagai datangnya rudal. Dan mereka hampir saja bereaksi, membalas serangan yang tidak benar-benar terjadi. 23 menit kemudian, dia mengenang dalam suatu wawancara BBC, "Saya sadar bahwa tidak terjadi apa-apa. Sungguh lega rasanya." Mr. Petrov tetap tutup mulut selama 10 tahun. Namun setelah ambruknya Uni Soviet, kisahnya dilaporkan di pers dan dia menerima beberapa penghargaan internasional. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu pada usia 77 tahun. Namun dia tidak pernah menganggap dirinya seorang pahlawan. "Itu memang tugas saya," katanya. "Namun untunglah saya yang giliran jaga malam itu." Kitab Kolose dimulai dengan catatan tentang pahlawan tak dikenal bersama Epafras. Dia adalah seorang yang juga tidak diakui jasanya, padahal berjasa. Bahkan mungkin inilah pertama kalinya Anda mendengar namanya. Nah, ada lagi seorang yang bernama Epafroditus dalam Alkitab. Namun bukan orang yang sama. Nama orang ini adalah Epafras. Tanpa pelayanannya, takkan ada kitab Kolose, kitab yang telah memberkati dan membesarkan hati jutaan orang percaya selama berabad-abad. Kisah Epafras mirip dengan kisah Petrov. Kisahnya mengandung intrik dan potensi kehilangan segala yang berharga baginya. Kisahnya telah bertahan bahkan lebih lama daripada kisah yang barusan saya ceritakan. Dan kisahnya jelas-jelas telah dicatat bagi kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, kitab Kolose bukanlah kitab yang terlalu tebal. Hanya terdiri dari 4 bab dan sesungguhnya hanya 95 ayat. Kabar baiknya adalah bahwa Anda bisa selesai membacanya dalam waktu 10 menit. Namun percayalah bahwa pemahaman dan aplikasi pesannya bukanlah proyek jangka pendek. Berikut adalah kisah di balik kitab ini. Kota Kolose berlokasi di lembah Lisus, di apa yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Di zaman kejayaannya, kota ini padat penduduknya dan merupakan kota yang kaya. Namun ketika Paulus muncul, Kolose menjadi seumpama kurapi dibandingkan dengan kota besar Hierapolis dan Laodikia. Dalam abad pertama sesudah Kristus, Kolose mengalami gempa bumi yang menghancurkan dan tak pernah dibangun lagi. Lalu bagaimanakah gereja di kota ini berawal? Nah, sejauh yang kita ketahui, Rasul Paulus tidak pernah mengunjungi Kolose. Dan dia bukanlah pendiri gereja di sana. Penghormatan itu pantas diberikan kepada seorang pribumi Kolose. Pahlawan tak dikenal Epafras. Sebagian besar sarjana percaya bahwa kejadiannya begini. Epafras dipertobatkan berkat 3 tahun pelayanan Paulus di Efesus. Kisah Para Rasul pasal 19, pasal 20 ayat 17 hingga 38. Nah, Efesus bukanlah sebuah kota kecil seperti Kolose. Efesus adalah kota metropolitan besar kemana orang dari seluruh dunia berkunjung. Dan lewat pelayanan Paulus di sana, terjadilah penginjilan besar-besaran yang luar biasa. Bahkan kisah Para Rasul 19 ayat 10 menggambarkannya begini. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saya suka membayangkannya begini. Persis seperti Billy Graham datang ke suatu komunitas dan mengadakan KKR. Seperti yang dia lakukan di New York, misalnya. KKR-nya berlangsung berminggu-minggu. Bukan hanya selama waktu yang dijadwalkan saja. Dan beratus-ratus orang datang kepada Kristus. Seperti Billy Graham, Paulus sang Rasul datang ke Efesus dan mengadakan KKR. Dan rupanya Epafras datang ke sana dari tempat tinggalnya di Kolose. Dia datang untuk melihat apa yang sedang berlangsung di Efesus. Dan ketika dia sampai di sana, dia mendengar Injil dan dia menjadi umat Kristiani, penuh dengan semangat menginjili. Dia pulang menginginkan semua orang yang dikenalnya dan dikasihinya mendengar tentang Yesus yang telah dia terima itu. Nah, kira-kira 10 tahun kemudian, Epafras mengunjungi Paulus di Roma, dan pada waktu itu, Paulus sudah ditahan. Bukan di penjara, melainkan menjadi tahanan rumah. Paulus dirantai kepada seorang serdadu Romawi, 24 jam sehari, 7 hari minggu. Dan ujung-ujungnya, karena Epafras datang kepadanya, dia juga ditahan, dan Paulus menyebut Epafras sebagai sesama tahanan. Mereka sama-sama menjadi tahanan di Roma. Dan Epafras pergi ke Roma karena satu alasan, yaitu karena gereja yang telah didirikannya di kota kecil Kolose telah diserang. Ada ajaran-ajaran menarik, namun merusak, yang menyelusup ke dalam persekutuan di Kolose. Dan Epafras tidak merasa dirinya mempunyai daya tembak teologis yang cukup untuk menghadapinya. Maka dia pergi ke Roma untuk meminta bantuan Paulus. Dan Paulus menanggapi permintaannya itu dengan menuliskan surat yang sekarang kita kenal sebagai surat kepada jemaat di Kolose. Suratnya ditulis oleh Paulus sementara dia sedang menjadi tahanan rumah dan berkomunikasi dengan Epafras yang menjadi sesama tahanan. Dan setelah suratnya selesai ditulis, mereka mengamanatkan seseorang bernama Tihikus untuk mengantarkan surat tersebut kepada jemaat di Kolose. Anda membaca tentang hal itu dalam bab keempat. Nah, apakah ajaran palsu yang telah menyelusup ke dalam gereja di sana? Dan ngomong-ngomong, janganlah Anda membiarkan hal itu terjadi dalam gereja jika Anda benar-benar peduli tentang kepercayaan Anda. Yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini juga sedang terjadi di banyak gereja. Awalnya mereka mempercayai kebenaran, mengajarkan kebenaran, namun kemudian mereka menjadi lengah dan tidak menjaga kebenaran. Hingga tahu-tahu doktrin palsu mulai diajarkan di antara mereka. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Anda tidak bisa memberikan kepada orang lain apa yang Anda sendiri tidak miliki? Dan cara Anda melindungi doktrin adalah dengan membangun penjagaan, memastikan orang-orang yang mengajar anak-anak kita, misalnya, dan mengajar kaum muda kita adalah orang-orang yang mengenal Yesus Kristus dan mempercayai firman Allah yang kita klaim percayai sebagai komunitas orang percaya. Nah, ajaran palsu yang datang ke dalam gereja di Kolose adalah semacam campuran antara filosofi timur, legalisme Yahudi, astrologi orang kafir, mistikisme, asetikisme, dengan sedikit sentuhan iman Kristiani agar lebih dipercaya. Dan semuanya itu disebut gnostikisme. Kata gnostik berasal dari kata Yunani yang berarti mengetahui. Umat gnostik adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim diri mengetahui segalanya di zaman mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim diri orang beragama yang bangun di abad pertama. Dan mereka mengklaim diri mempunyai segala jawaban dan memandang rendah siapa saja yang belum dicerahkan seperti mereka. Mereka datang dengan segala kesombongan dan arogansi mereka dan mulai mengajarkan hal-hal yang merusak iman. Kesederhanaan Injil. A.T. Robertson, salah seorang sarjana besar Alkitab, membantu kita memahami apa yang terdapat di balik kepalsuan gnostikisme. Dia menulis bahwa umat gnostik percaya bahwa Allah itu baik dan oleh karenanya takkan menjamah materi. Sebab umat gnostik percaya bahwa segala hal yang material itu jahat. Oleh karenanya mereka percaya bahwa dunia diciptakan oleh pelaku-pelaku perantaraan yang disebut pancaran-pancaran. Demi membereskan masalah bahwa Allah itu baik, sedangkan materi itu jahat, terpaksalah mereka mereka-rekakan segala macam perantara yang akan menihilkan kejahatan materi agar Allah bisa terlibat. Dalam mempertimbangkan iman Kristiani, mereka langsung bermasalah dengan Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus itulah perwujudan puncak dari segala yang rohani sekaligus materi. Dia itulah anak Allah sekaligus Allah anak. Dia itulah Allah dalam rupa manusia. Dan itu menjadi masalah besar. Maka mereka menggeser Yesus Kristus ke semacam pancaran yang turun dari Allah. Hingga Yesus berakhir sebagai pribadi yang diciptakan. Oleh mereka, Yesus dianggap sebagai ciptaan Sang Bapa. Sehingga Yesus tidak mungkin memiliki integritas dan keilahian serta kuasa yang kita tahu benar tentang dia. Maka hal itu mulai membuat sebagian orang percaya di Kolose ragu. Apakah Yesus Kristus benar-benar segala yang mereka kira? Maka Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose untuk membantu mereka menghadapi doktrin palsu yang mengancam di sekeliling mereka itu. Dan dalam proses melakukan hal itu, Paulus melukiskan salah satu gambaran paling jelas tentang Yesus Kristus dalam keseluruhan kitab suci untuk membantu orang-orang percaya pada zaman itu sekaligus pada zaman sekarang. Percaya bahwa Kristus itulah yang di atas segalanya. bahwa dia itulah yang lebih unggul daripada sistem kepercayaan manapun. Dan guru palsu manapun yang pernah tampil, dia itulah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Dan suatu hari kelak, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa dia itulah Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Paulus menulis demikian. Maka ketika kita membaca kitab Kolose, kita takkan menghabiskan banyak waktu membahas tentang Gnostikisme. Kita akan menghabiskan banyak waktu membahas tentang Yesus Kristus dan bagaimana dia adalah Kristus yang di atas segalanya. Dan Anda bisa mempercayai dia, bisa meyakini dia, bisa menyerahkan hidup Anda kepadanya. Kita awali pembahasan kita tentang kitab Kolose dengan perkataan yang Paulus pakai untuk mengawali suratnya. Saya rasa bagi kami semua yang mengajarkan Alkitab, pelajaran paling berat untuk kami ajarkan adalah selalu beberapa ayat pertama. Sebab ayat-ayat pertama itu penuh dengan hal-hal yang tampaknya tidak terlalu memberikan pengaruh yang menginspirasikan. Namun saya mau Anda berhati-hati, jangan sampai menganggapnya tidak penting. Sebab Alkitab tidaklah pernah tidak bertujuan. Dan setiap kata dalam kitab suci itu penting. Dan segala yang kita pelajari dari Alkitab itu mengandung sesuatu yang akan membantu kita menjalani hidup kita dengan lebih baik. Maka saya ingin memulai dengan mengingatkan Anda bahwa ada tiga individu dan sekelompok orang yang disinggung dalam 8 ayat pertama kitab Kolose. Bagian pertama, penulisnya adalah Rasul Paulus. Kolose pasal 1 ayat 1. Individu yang pertama adalah sang penulis, yang adalah Paulus sang Rasul.

dan sekarang menjelang akhir pelayanannya, Paulus menyebut dirinya Rasul Yesus Kristus. Para guru palsu yang datang ke Kolose akan menantang kredibilitas siapa saja yang tidak sependapat dengan mereka. Maka Paulus dengan cepat menarik perhatian kepada haknya untuk berbicara sebagai pelaku iman Kristiani sejati. Katanya, dengarkanlah semuanya. Aku ini rasulnya Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Dia mengingatkan mereka bahwa dia bukan mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Kerasulannya telah dipercayakan kepadanya oleh Allah sendiri yang Maha Kuasa. Dia sadar bahwa dia telah diutus oleh Kristus untuk melakukan pekerjaan Kristus. Dan itu adalah pengingat lebih lanjut tentang pesannya bahwa kerasulannya itu adalah dari Allah sendiri dengan mengatakan oleh kehendak Allah. Paulus sedang memberikan latar belakang kerasulannya yang dapat dipercaya. Dia mau mengoreksi ajaran yang sempat masuk ke dalam gereja. Dan dia mau semua orang tahu siapa dirinya. Dia bukanlah sembarang sarjana yang kebetulan lewat. Dia adalah Rasul Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagian yang kedua, rekannya adalah Timotius, saudara seiman. Kolose pasal 1 ayat 1. Jadi penulisnya adalah Paulus sang Rasul. Dan rekannya adalah Timotius, saudara seiman. Dalam ayat pertama yang sama kita membaca, dan Timotius saudara kita, penekanannya adalah pada saudara seiman. Memang benar bahwa yang berlawanan cenderung saling tarik-menarik. Dan jika itu benar, percayalah bahwa Paulus dan Timotius itu bersahabat baik. Sebab Paulus itu kuat, keras, dan visioner. Di lain pihak, Timotius itu penakut dan lemah. Ikatan di antara mereka tak dapat disangka lagi. Bahkan Paulus pernah mengatakan bahwa tidak ada lagi sahabat yang begitu sepikiran dengan dia seperti Timotius. Sampai-sampai disebutnya sebagai anakku yang kekasih. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 2. Namun yang terkandung dalam nas ini adalah jauh melampaui persahabatan. Dengan namanya, Paulus sedang menandatangani surat yang akan bertahan lebih lama daripada segala matahari dan bintang di angkasa ini. Dia sedang menandatangani surat yang dinafaskan oleh Allah sendiri sebagai salah satu dari hanya 21 surat seperti itu yang pernah ditulis. Inilah tulisan yang ditakdirkan menjadi bagian, menjadi instrumen untuk membawakan terang kepada jutaan orang selama ribuan tahun. Menjadi dokumen yang bertahan lebih lama daripada kerajaan-kerajaan. Menjadi surat yang akan menjadi minat utama umat Allah di segala zaman. Dan apa yang Paulus lakukan, dia memanggil pemuda yang dipertobatkannya, sekaligus koleganya, dan memberi dia pena, dan mengatakan, silakan tanda tangan di sini, Timotius. Namamu selamanya terkait dengan namaku, dan di mana saja surat ini dibacakan, orang akan mengetahui bahwa ini adalah surat Paulus bersama Timotius. Padahal tidak ada bagian manapun dari surat ini yang ditulis oleh Timotius. Timotius adalah murid Paulus, sahabat Paulus, namun Paulus menghendaki dia turut disebut dalam surat ini. Jendela hati sang rasul membantu kita memahami mengapa Allah dapat memakai dia dengan begitu dahsyatnya. Kerendahan hati Paulus memancar dalam kasihnya kepada Timotius. Bagian yang ketiga, orang-orang kepada siapa surat ini ditujukan adalah orang-orang kudus di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 2 hingga 6. Jadi penulisnya adalah Paulus dan rekannya adalah Timotius, saudaranya seiman. Dan orang-orang kepada siapa surat ini ditujukan adalah orang-orang kudus di Kolose. Mulai dari bagian berikutnya dari ayat-ayat ini. Nah, bahwasannya Epafras datang ke Roma dari gereja kecilnya. Dan Paulus mendengar banyak tentang gereja di Kolose ini lewat pemberitahuan Epafras. Itu berarti dengarkan baik-baik. Segalanya yang Paulus ketahui tentang jemaat di Kolose, pastilah dia dengar dari orang lain. Sebab dia sendiri belum pernah ke sana. Dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Seandainya Epafras tidak datang ke Roma untuk menceritakan tentang gerejanya, tidak mungkin Paulus mengutarakan hal-hal yang akan ia utarakan. Pada dasarnya sekarang Paulus sudah mengetahui

0: mengetahui segalanya yang berlangsung di gereja ini, sebab Epafras telah menceritakan kepadanya. Paulus tahu segala kebaikan sekaligus keburukannya. Paulus tahu bahwa mereka membutuhkan dorongan. Maka seperti biasanya, Paulus memilih mengawali suratnya dengan komentar tentang segala yang baik tentang mereka yang telah didengarnya dari Epafras. Bagian A, sebutan gereja, Kolose pasal 1 ayat 2. Sebutan gereja dalam ayat 2 adalah kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Paulus mengawali suratnya dengan mengatakan kepada orang-orang kepada siapa dia menunjukkan suratnya, bahwa mereka adalah orang-orang kudus dan saudara-saudara seiman yang setia. Nah, bagi mereka yang belum tentu mengerti apa maksudnya, orang kudus dalam perjanjian baru bukanlah seseorang yang telah dikanonisasikan, diabadikan dalam jendela bergrafir, yang benda-benda peninggalannya disembah, dan diklaim pernah mengadakan berbagai mujizat. Orang kudus maksudnya hanyalah pendosa mana saja yang telah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Ketika istilah orang kudus dipakai dalam perjanjian baru, istilah tersebut tidaklah pernah dimaksudkan untuk mengacu kepada suatu kondisi, melainkan mengacu kepada suatu posisi orang yang bersangkutan. Jika Anda telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Anda adalah orang kudus. Saya pun orang kudus. Saya adalah Santo David. Paulus menyebut saudara-saudara seiman di Kolose itu sebagai orang-orang kudus, dan katanya mereka itu dalam Kristus. Paulus mengerti bahwa dalam Kristus itu penting bagi orang-orang percaya tersebut. Jika mereka diserang dari luar, apakah perlindungan mereka? Dalam Kristus mereka terlindung dari musuh, sebab mereka itu dalam Kristus. Kita terlindung dari musuh kita sebab jika kita adalah umat Kristiani, Alkitab mengatakan bahwa kita ini dalam Kristus. Menurut para arkeolog zaman itu, banyak makam tak bernama di kuburan di Roma itu mempunyai batu nisan yang bertuliskan dalam Kristus. Dan pada sebagian batu nisan itu juga tertulis dalam damai. Seolah-olah hendak mengatakan, jika engkau dalam Kristus, engkau dalam damai. Cara terbaik untuk hidup dalam damai adalah hidup dalam Kristus. Jadi demikianlah sebutan gereja ini. Orang-orang kudus, saudara-saudara seiman, orang-orang dalam Kristus. Sebutan yang lumayan baik bagi sekelompok orang yang Anda coba besarkan hatinya. Kalian yang di Kolose, yang aku dengar tentang kalian adalah bahwa kalian saudara seiman. Kalian orang-orang kudus, kalian hidup dalam Kristus, kalian hidup dalam damai. Bagian B, doksologi gereja. Kolose pasal 1 ayat 2. Lalu Paulus memberikan berkat semacam doksologi dalam ayat 2. Katanya kepada mereka, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Tahukah Anda bahwa dalam perjanjian baru, tidak ada istilah yang lebih kaya daripada istilah kasih karunia untuk menggambarkan karya Kristus dan bagaimana kasih karunia itu menopang kita sejak kita diselamatkan hingga kita masuk surga nanti. Berapa banyakkah dari antara Anda yang mengetahui bahwa jika kita semua berdiri bersama di pintu masuk surga nanti, kita akan saling bertukar pandang dan mengatakan, semuanya ini hanya karena kasih karunia. Aku berada di sini hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena kita sendiri. Kita tinggal memeriksa diri sendiri untuk mengetahui bahwa sejatinya kita tidak pantas masuk sorga. Namun kita akan masuk sorga nanti karena kasih karunia Allah. Amin. Dan doksologi selalu datang dengan urutan begini. Jika Anda membacanya dalam Alkitab, sangat menarik. Selalu urutannya adalah kasih karunia dulu, baru damai sejahtera. Tidak pernah terbalik, sebab Anda tidak mungkin mengalami damai sejahtera tanpa terlebih dulu mendapatkan kasih karunia. Dan takkan ada damai sejahtera hingga kita mendapatkan kasih karunia. Di dalam Kristus kita tetap dapat mengalami damai sejahtera, bahkan di tengah-tengah perang. Apakah Anda tahu itu?
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kristus di atas segalanya. Judul pertama, menyanyikan pujian dari yang tanpa tanda jasa. Penulis kitab Kolose adalah Paulus Sang Rasul. Rekannya adalah Timotius, saudara seiman, dan orang-orang kepada siapa suratnya ditujukan oleh orang-orang kudus di Kolose. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Menyanyikan Pujian dari Yang Tanpa Tanda Jasa dalam serial Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Heartline FM.
4: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
5: Saudara yang terkasih, kita sudah belajar tentang kuasa untuk berubah, yaitu kuasa yang datang dari kebangkitan Kristus. Tetapi pertanyaannya sekarang yang muncul adalah, bagaimana saya mempertahankan perubahan ini? Khususnya, bagaimana saya bertahan ketika tekanan datang? Saudara, ada seorang yang bernama Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang sangat terkenal. Pada usia 21 tahun, dia didiagnosis dengan penyakit yang langka. Penyakit yang melumpuhkan sistem saraf motorik, saraf penggeraknya. Jadi dokter mengatakan paling banyak dia, paling lama dia hidup hanya 2 tahun. Bayangkan perasaan Stephen waktu itu. Dia sedang mengejar gelar PhD dalam teori fisika, fisika teoritis. Dia sedang bermimpi menjadi ilmuwan besar. Tiba-tiba divonis akan mati dalam 2 tahun. Kebanyakan orang akan menyerah, akan berhenti sekolah, dan akan menyerah soal impian menjadi ilmuwan besar. Tetapi Stephen Hawking tidak menyerah. Dia masih hidup 55 tahun setelah diagnosis itu. Dokter hanya memprediksi 2 tahun, dia hidup 55 tahun. Jadi 53 tahun lebih lama daripada perkiraan dokter. Selama hidupnya, meskipun hampir seluruh tubuhnya itu lumpuh dan tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berkomunikasi lewat komputer, ternyata dia menghasilkan teori-teori fisika yang luar biasa. Menulis buku-buku yang dibaca jutaan orang dan menjadi salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh dalam sejarah. Apa rahasianya? Hawking berkata, meskipun hampir semua tubuh saya lumpuh, otak saya tidak. Selama otak saya masih berfungsi, saya akan terus berkarya. Dia memanfaatkan apa yang masih berfungsi secara maksimal dan tidak membiarkan keterbatasannya mendefinisikan atau membatasi apa yang dia bisa capai. Saudara, sebagai orang Kristen, kita punya sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada otak kita, daripada otak Stephen Hawking. Kita punya kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kuasa itu memberikan kita kemampuan untuk bertahan dalam setiap situasi, termasuk dan khususnya situasi yang sulit. Kuasa kebangkitan Kristus, apa yang dibawa oleh kuasa kebangkitan Kristus sehingga kita bisa bertahan sekalipun situasi kita sulit? Yang pertama, kuasa melawan tuduhan. Roma 8 ayat 33 dan 34. Rasul Paulus menulis begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Menggugat, ya. Apakah Allah yang telah membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Apakah Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah bangkit? Salah satu serangan paling kuat yang kita hadapi adalah tuduhan, dakwaan dalam hati kita. Iblis disebut pendakwa saudara-saudara. Dalam Wahyu 12 ayat 10. Dia terus-menerus membisikkan tuduhan, lihat. Gagal lagi, kamu ini tidak layak. Allah sudah bosan dengan kamu, Allah sudah lelah dengan kamu, kamu toh tidak akan pernah berubah. Dia memvonis kita, dia mematikan semangat kita, dia berusaha mematikan semangat kita, dia membohongi kita dengan masa depan yang gelap, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Nah, bukan hanya iblis, dunia juga menuduh kita. Masyarakat, mungkin teman-teman lama kita, bahkan anggota keluarga, bisa terjadi. Mereka berkata, dia tidak akan bertahan lama, tunggu saja. Dia pasti balik ke sifat aslinya. Bahkan, bukan hanya iblis, bukan hanya dunia, hati nurani kita sendiri sering menuduh kita. Saya sudah mencoba berubah, tapi kok masih saja saya jatuh dalam dosa yang sama. Mungkin memang saya tidak bisa berubah. Saya tidak bisa bertumbuh. Memang saya ini ya bukan orang yang diselamatkan. Saudara, kita perlu stop. Ketika tuduhan, ketika dakwaan datang, ingat Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapa yang berani menuduh kita ketika Allah sudah memvonis kita benar? Siapa yang berani menghukum kita ketika Kristus yang sudah mati dan bangkit sudah memikul hukuman kita dan akan dan sedang membela kita di hadapan Bapa? Bayangkan seorang tersangka dibawa ke pengadilan. Jaksa menuduhnya bersalah, melakukan kejahatan berat. Tiba-tiba hakim agung yang tertinggi berdiri dan berkata, tuduhan ditolak. Orang ini saya vonis bebas. Apakah jaksa itu masih bisa melanjutkan tuduhan? Tidak bisa. Nah, itulah posisi kita. Tuhan, hakim agung seluruh alam semesta, sudah membenarkan kita, memvonis kita benar melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang kita percaya. Sehingga ketika iblis atau siapapun menuduh kita, termasuk diri kita, kita harus berani berkata, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan saya. Siapa berani menggugat? Ada seorang pemuda yang dulunya memang hidup dalam dunia gelap. Dia seorang pengedar narkoba. Setelah dia bertobat, dia sering dihinggapi rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali dia ingin melayani di gereja, suara dalam hatinya, dalam pikirannya berkata, kamu sudah merusak hidup banyak orang di masa lalu. Kamu dulunya pengedar narkoba. Kamu tidak layak melayani Tuhan. Semua ini hanya sandiwara. Saudara, itu sangat mengganggu dia. Sampai satu hari dia membaca Roma 8 ayat 33 dan 34. Baru sadar. Tunggu sebentar. Siapa yang berani menuduh saya ketika Tuhan sudah membenarkan saya? Sejak hari itu, Setiap kali tuduhan, dakwaan datang, pemuda itu langsung mengingat dan menjawab dengan Roma 8 ayat 33 sampai 34. Pemuda itu sekarang adalah seorang pemberita Injil yang melayani di kalangan pecandu narkoba. Justru masa lalunya yang kelam menjadi kekuatan untuk menjangkau orang-orang yang putus asa. Dia sering berkata, kalau Tuhan bisa mengubah seorang pengedar narkoba menjadi penginjil, dia bisa mengubah siapa saja. Saudara, kemudian kuasa apa lagi yang kita dapatkan melalui kebangkitan Kristus? Kuasa menghadapi penderitaan. Bukan hanya kuasa untuk menghadapi tuduhan, tetap melawan tuduhan, tapi kuasa menghadapi penderitaan. Kita lanjutkan Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan kalimat itu. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan kita akan menang setelah penderitaan berlalu, tetapi dalam penderitaan itu, kita sudah lebih dari pemenang. Bagaimana bisa? Karena penderitaan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru sebaliknya, penderitaan seringkali menjadi momen di mana kuasa kasih Allah paling nyata. Ada seorang wanita yang kehilangan suami dan anak satu-satunya dalam sebuah kecelakaan mobil. Trauma dan kesedihan hampir menghancurkannya. Berbulan-bulan dia tidak bisa berfungsi dengan normal. Dia mengalami depresi yang sangat berat. Tetapi dalam masa yang gelap itu, bukannya Tuhan terasa jauh, justru dia merasakan kehadirannya secara luar biasa. Dia berkata, dalam penderitaan terdalam saya menemukan bahwa kasih Kristus bukan hanya teori. Dia benar-benar real dan dia benar-benar peduli. Tentu saja wanita itu tidak langsung pulih dari kesedihannya. Tetapi di tengah kesedihan itu, dia pun mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memberikannya kekuatan untuk bangkit setiap hari. Mulai setiap hari betapapun beratnya dan tetap bertahan. Bahkan pada satu titik, dia mulai bisa membantu orang-orang lain yang juga mengalami kehilangan. Saudara, dalam 5 tahun setelah peristiwa yang menyedihkan itu, wanita ini kemudian memimpin pelayanan grief counseling. Counseling untuk kedukaan, untuk duka cita yang sudah membantu ratusan keluarga yang berduka. Penderitaannya tidak hilang, tetapi menjadi sumber kekuatan untuk menolong orang lain. Penderitaan yang kita alami bukanlah tanda bahwa Allah tidak mengasihi kita. Sebaliknya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuasa kebangkitan memang tidak selalu meniadakan penderitaan, tetapi yang pasti memberikan kepada kita kuasa supranatural untuk mengatasi penderitaan itu. Dan apalagi saudara sekalian, kalau kita baca Roma 8 ayat 38, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, yang di atas atau yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang ketiga, kita diberikan kuasa mengatasi ketakutan. Paulus membuat daftar lengkap semua hal yang ditakuti manusia. Kematian, hidup, ya hidup juga bisa menakutkan. Malaikat-malaikat, termasuk malaikat jahat, pemerintahan, masa depan, kekuatan supranatural, suatu makhluk lain, apapun itu. Kesimpulan Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ini bukan wishful thinking atau positive thinking. Ini keyakinan berdasarkan fakta kebangkitan Kristus. Jika Tuhan rela mati untuk kita ketika kita masih berdosa, masakan Dia akan meninggalkan kita ketika kita sudah menjadi anak-Nya? Bayangkan seorang anak kecil yang takut badai petir. Dia lari ke pelukan ayahnya yang kuat. Ketika berada di pelukan ayah, suara petir masih terdengar. Kilat masih menyambar, tetapi anak itu tidak takut lagi. Mengapa? Karena dia tahu bahwa ada yang lebih kuat dari badai yang sedang melindunginya. Bapaknya. Saudara, kita ada dalam pelukan Bapa Surgawi. Masalah, ancaman, ketidakpastian masa depan, ya mungkin tetap ada. Tapi tidak ada yang lebih kuat dari kasih Allah yang melindungi kita. Ada seorang pengusaha yang bangkrut total akibat krisis ekonomi. Usianya 55 tahun. Bayangkan, dia harus mulai dari nol. Banyak temannya mengasihaninya, kasihannya si bapak sudah di usia segitu harus mulai lagi. Tetapi bapak itu justru tenang luar biasa. Dia berkata, saya tidak takut bangkrut karena kekayaan bukan jaminan hidup saya. Saya belajar mengerti kasih Allah adalah jaminan hidup saya. Selama Tuhan masih mengasihi saya, dan dia pasti mengasihi saya, karena Kristus sudah mati untuk saya akan baik-baik saja. Maka dia mulai lagi bisnis kecil-kecilan, bangun dari awal, dalam 5 tahun, usianya 60 tahun, bisnisnya tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Dan yang lebih menakjubkan, dia berkata, sekarang saya lebih bahagia karena saya tahu sukses bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah fakta bahwa saya selalu dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketakutan terbesar kita biasanya adalah ketakutan ditinggalkan atau dilupakan atau tidak dikasihi. Tetapi Roma 8 ayat 38-39 mengatakan dengan tegas, tidak mungkin, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Maka, mari kita ingat firman Tuhan. Mari kita ingatkan diri kita ketika ada tuduhan, ada dakwaan, termasuk dari hati nurani kita sendiri, dari hati kita sendiri. Hari ini Tuhan ada di pihak saya. Siapa yang akan melawan saya? Dalam setiap tantangan yang kita hadapi hari ini, kita lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Bukan saja setelah penderitaan, tapi di tengah penderitaan, kita lebih dari pemenang. Dan tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Allah. Saudara, ingat, kekuatan sejati bukan diukur dari tidak adanya masalah, tetapi dari kemampuan kita bertahan di tengah masalah. Bukan dengan kekuatan kita tentunya, tapi dengan kuasa Allah. Karena itulah betapa besarnya kuasa kebangkitan Kristus yang memampukan kita untuk bertahan. Kuasa untuk bertahan, kuasa untuk melawan tuduhan, kuasa untuk menghadapi penderitaan, dan kuasa untuk mengatasi ketakutan. Inilah bagaimana kita bisa tetap bertahan, bahkan bertumbuh di dalam iman kita. Semakin lama, semakin serupa dengan Yesus Kristus.
4: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Ketika kita tidak fokus kepada apa yang telah Allah firmankan kepada kita, kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru.
1: Ketika timbul krisis, seringkali kita menanggapinya dengan meminta nasihat dari orang lain. Nasihat keluarga dan teman-teman mungkin baik, namun hendaknya kita selalu terlebih dahulu meminta nasihat Allah. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley mengidentifikasikan akibat buruk dari tidak mendengarkan Allah. Seringkali mereka yang menasihati kita akan menyarankan kita untuk melakukan apa yang tampaknya paling mudah atau paling masuk akal. Tetapi cara Allah tidaklah selalu demikian. Sebelum menerima nasihat orang lain, dengarkanlah baik-baik akibat buruk dari tidak mendengarkan Allah.
0: Saudara, kita tahu bahwa Allah berfirman melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, melalui keadaan dan orang lain. Pertama, Allah berfirman kepada kita agar kita memahami kebenaran firman-Nya. Kedua, agar kita menjadi serupa dengan kebenaran firman-Nya, agar gaya hidup kita dibentuk oleh itu. Dan ketiga, agar kita mengkomunikasikan kebenaran firman-Nya kepada orang lain. Allah berfirman kepada kita dengan maksud yang jelas, tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak mau mendengarkan? Dan apakah konsekuensinya kalau kita tidak mau mendengarkan? Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Saudara, dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 7 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Dalam Kejadian 2 ayat 16 hingga 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jelas sekali bahwa Allah telah berfirman. Terkadang Allah menfirmankan sesuatu pada kita, kita ingat kapan ia memfirmankannya dan dalam keadaan bagaimana ia memfirmankannya. Kita tahu betul Allah berfirman dalam hati kita. Bukan saja Allah mau kita mendengarkan, melainkan juga ada hal-hal yang Allah firmankan pada kita, yang ia mau terus kita dengarkan, yang berarti bahwa kita harus tetap mengingatkan diri, sebab tidak setiap hari Allah memfirmankannya kepada kita. Terkadang Allah hanya akan memfirmankan hanya satu kali. Allah tahu kita telah mendengarnya, dan oleh karenanya kita bertanggung jawab atas apa yang kita dengar. Kita harus mengingat-ingat kembali segala yang telah Allah firmankan tersebut kepada kita. Dari bacaan hari ini jelas sekali bahwa Allah telah berfirman pada Adam sebagai kepala keluarga yang pertama. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hawa paham betul apa yang difirmankan Allah. Kalau tidak, tidak mungkin ia mampu mengutipnya kepada si ular. Tetapi nyatanya mereka tetap jatuh ke dalam dosa. Mereka itulah cikal bakal semua manusia. Hawa dibentuk dari Adam, lalu lahir Kain, Habel, Set, dan seterusnya. Begitu Adam sebagai manusia pertama jatuh ke dalam dosa, semua manusia yang lahir setelahnya itu pun berdosa. Seperti dikatakan dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, sebab segala dosa, segala penderitaan, segala kepedihan hati, segala masalah, segala perang dan penumpahan darah, segala kekerasan, ujung-ujungnya dapat ditelusuri kepada Adam. Adam dan Hawa paham betul apa yang telah Allah firmankan, tetapi toh tidak mentaatinya. Apakah akibatnya bila kita tidak mendengarkan Allah? Pertama-tama kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru, seperti Hawa yang mendengarkan suara si ular yang menyahutinya. Sehingga terjadilah percakapan. Itu adalah situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan situasi kita sekarang, sebab ketika itu dosa belum memasuki dunia. Demikianlah Hawa mulai mendengarkan suara yang asing, bukan suara Allah, bukan juga suara suaminya. Ketika kita tidak fokus kepada apa yang telah Allah firmankan pada kita, kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru. Renungkanlah, berapa banyak suara yang kita dengar setiap hari, betapa banyak suara asing yang kita dengar, berapa banyak yang kita baca, berapa banyak hal yang terus membombardir pikiran kita, hati kita, jiwa kita, roh kita. Anda menonton televisi, Anda mendengarkan radio, Anda membaca surat kabar dan majalah. Kita dibombardir oleh banyak sekali filosofi yang sia-sia, yang kosong, yang keliru, yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak kudus. Dan kita harus memilih, mau kita dengarkan, mau kita baca, mau kita tonton atau tidak. Saya percaya bahwa ketika kita tidak mendengarkan Allah dan tidak terus diingatkan akan prinsip-prinsip kitab suci, kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru. Banyak sekali suara asing di luar sana yang berusaha mempengaruhi anak-anak, muda-mudi, maupun orang dewasa. Sejuta suara berusaha menjauhkan kita dari Allah. Seperti Hawa, semua orang yang tidak mendengarkan Allah akan mendengarkan suara iblis. Padahal sudah jelas sekali Allah berfirman, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan Hawa sudah jelas sekali memahaminya. Bahkan ia mengatakan bahwa buah terlarang itu tidak boleh diraba. Tetapi ia malah mendengarkan suara si ular yang mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Demikian akibat kedua dari tidak mendengarkan Allah. Kita menjadi mudah diperdayai. Allah jelas berfirman, pastilah engkau mati. Tetapi iblis memutar balik, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itulah iblis. Kepada orang-orang yang menentangnya, Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Adalah sifat iblis untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita akan mudah diperdayai olehnya. Seperti Hawa diperdayai oleh iblis. Kamu keliru, begitu kamu memakan buah terlarang itu, kamu akan mengetahui apa yang ia ketahui. Itulah sebabnya ia melarangmu memakannya. Renungkanlah, entah berapa banyak di antara kita yang mengetahui sesuatu yang kita sesalkan, mengalami sesuatu yang kita sesalkan. Janganlah lupa bahwa iblis adalah pendusta. Ia selalu datang dengan apa yang ia tahu betul akan menarik kita, bukan dengan kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dia adalah bapa segala dusta. Ketika kita tidak meluangkan waktu untuk menekuni firman Allah, tidak memperbaharui hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Allah, kita akan mendengarkan suara-suara keliru iblis dan mudah diperdayai olehnya. Iblis akan membisikkan, inilah yang kamu butuhkan. Sudah sepantasnya kamu mendapatkan itu. Inilah yang sejak dulu kamu cari. Tetapi ingatlah bahwa Yesus sendiri menyebut iblis sebagai bapa segala dusta. Akibat ketiga dari tidak mendengarkan Allah adalah bahwa kita akan menjadi sombong dan tidak bergantung kepada Allah. Kita akan merasa sanggup menangani segalanya sendiri. Persis seperti Hawa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa akar segala dosa ujung-ujungnya adalah kesombongan. Sebab apapun yang Allah firmankan, kita merasa lebih tahu. Padahal tidak mungkin dunia lebih tahu daripada Allah yang maha tahu, yang maha bijak. Ketika Allah menfirmankan, jangan, itu bukanlah berarti Allah tidak mau kita bersenang-senang. Itu justru merupakan ekspresi kasih-Nya pada kita. Allah mau kita terlindung dari bahaya, seperti firman-Nya kepada Adam, jangan kamu memakannya sebab pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Tetapi Hawa memutuskannya untuk mencoba juga. Itulah kesombongan, itulah pemberontakan, itulah akar segala dosa. Demikianlah ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita akan mendengarkan suara yang keliru, diperdayai, dan memilih bertindak sendiri. Seperti Hawa, ia sadar bahwa ia diperdayai. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Hawa sadar dirinya diperdayai, tetapi toh memilih mencobanya juga. Itulah kesombongan, itulah ketidakbergantungan kepada firman Allah. Kita semua pernah melakukannya. Saat kita melakukannya, kita pikir kita lebih tahu. Akibat keempat, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang menarik bagi daging. Renungkanlah, pernahkah Anda dicobai iblis dengan apakah kamu betul-betul ingin mengenal Allah? Apakah kamu betul-betul ingin belajar berdoa? Apakah kamu betul-betul ingin mempunyai kerinduan yang mendalam akan Allah? Tidak pernah, sebab iblis tidak akan mencobai siapapun dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti terhadap Hawa, iblis akan mencobai dengan sesuatu yang menarik bagi daging, bukan bagi roh. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jelas sekali Hawa melihat pertama-tama bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Kedua, bahwa itu sedap kelihatannya. Dan ketiga, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia pun mengambilnya dan memakannya, serta memberikannya kepada suaminya yang juga memakannya. Tiga aspek kedagingan manusia yang diserang iblis yaitu hasrat selera, baik untuk dimakan, hasrat mata, sedap kelihatannya, dan hasrat akan hikmat, memberi pengertian. Renungkanlah, apakah ketiga hasrat itu yang salah? Sama sekali bukan. Allah sendiri yang memberi semua manusia ketiga hasrat itu. Tetapi Allah juga memberikan Roh Kudus kepada kita yang percaya untuk menuntun kita agar kita tidak dikuasai oleh hasrat-hasrat itu, melainkan justru mengendalikannya dengan seimbang. Entah itu hasrat makan, tidur, rekreasi, seks, atau hasrat mata. Allah sendiri yang menciptakan segala yang indah dipandang. Tetapi iblis memutar balik semuanya itu, sehingga bukannya manusia yang mengendalikannya dengan seimbang, justru manusia yang dikuasai dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Dengan kata lain, sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada semua manusia, ujung-ujungnya malah memperbudak manusia. Saudara, dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 7 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Dalam Kejadian 2 ayat 16 hingga 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jelas sekali bahwa Allah telah berfirman. Terkadang Allah menfirmankan sesuatu pada kita, kita ingat kapan ia memfirmankannya dan dalam keadaan bagaimana ia memfirmankannya. Kita tahu betul Allah berfirman dalam hati kita. Bukan saja Allah mau kita mendengarkan, melainkan juga ada hal-hal yang Allah firmankan pada kita, yang ia mau terus kita dengarkan, yang berarti bahwa kita harus tetap mengingatkan diri, sebab tidak setiap hari Allah memfirmankannya kepada kita. Terkadang Allah hanya akan memfirmankan hanya satu kali. Allah tahu kita telah mendengarnya, dan oleh karenanya kita bertanggung jawab atas apa yang kita dengar. Kita harus mengingat-ingat kembali segala yang telah Allah firmankan tersebut kepada kita. Dari bacaan hari ini jelas sekali bahwa Allah telah berfirman pada Adam sebagai kepala keluarga yang pertama, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hawa paham betul apa yang difirmankan Allah. Kalau tidak, tidak mungkin ia mampu mengutipnya kepada si ular. Tetapi nyatanya mereka tetap jatuh ke dalam dosa. Mereka itulah cikal bakal semua manusia. Hawa dibentuk dari Adam, lalu lahir Kain, Habel, Set, dan seterusnya. Begitu Adam sebagai manusia pertama jatuh ke dalam dosa, semua manusia yang lahir setelahnya itu pun berdosa. Seperti dikatakan dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, sebab segala dosa, segala penderitaan, segala kepedihan hati, segala masalah, segala perang dan penumpahan darah, segala kekerasan, ujung-ujungnya dapat ditelusuri kepada Adam. Adam dan Hawa paham betul apa yang telah Allah firmankan, tetapi toh tidak mentaatinya. Apakah akibatnya bila kita tidak mendengarkan Allah? Pertama-tama kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru, seperti Hawa yang mendengarkan suara si ular yang menyahutinya. Sehingga terjadilah percakapan. Itu adalah situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan situasi kita sekarang, sebab ketika itu dosa belum memasuki dunia. Demikianlah Hawa mulai mendengarkan suara yang asing, bukan suara Allah, bukan juga suara suaminya. Ketika kita tidak fokus kepada apa yang telah Allah firmankan pada kita, kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru. Renungkanlah, berapa banyak suara yang kita dengar setiap hari, betapa banyak suara asing yang kita dengar, berapa banyak yang kita baca, berapa banyak hal yang terus memborbardir pikiran kita, hati kita, jiwa kita, roh kita. Anda menonton televisi, Anda mendengarkan radio, Anda membaca surat kabar dan majalah. Kita dibombardir oleh banyak sekali filosofi yang sia-sia, yang kosong, yang keliru, yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak kudus. Dan kita harus memilih, mau kita dengarkan, mau kita baca, mau kita tonton atau tidak. Saya percaya bahwa ketika kita tidak mendengarkan Allah dan tidak terus diingatkan akan prinsip-prinsip kitab suci, kita akan mendengarkan suara-suara yang keliru. Banyak sekali suara asing di luar sana yang berusaha mempengaruhi anak-anak, muda-mudi, maupun orang dewasa. Sejuta suara berusaha menjauhkan kita dari Allah. Seperti Hawa, semua orang yang tidak mendengarkan Allah akan mendengarkan suara iblis. Padahal sudah jelas sekali Allah berfirman, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan Hawa sudah jelas sekali memahaminya. Bahkan ia mengatakan bahwa buah terlarang itu tidak boleh diraba. Tetapi ia malah mendengarkan suara si ular yang mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Demikian akibat kedua dari tidak mendengarkan Allah. Kita menjadi mudah diperdayai. Allah jelas berfirman, pastilah engkau mati. Tetapi iblis memutar balik, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itulah iblis. Kepada orang-orang yang menentangnya, Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Adalah sifat iblis untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita akan mudah diperdayai olehnya. Seperti Hawa diperdayai oleh iblis. Kamu keliru, begitu kamu memakan buah terlarang itu, kamu akan mengetahui apa yang ia ketahui. Itulah sebabnya ia melarangmu memakannya. Renungkanlah, entah berapa banyak di antara kita yang mengetahui sesuatu yang kita sesalkan, mengalami sesuatu yang kita sesalkan. Janganlah lupa bahwa iblis adalah pendusta. Ia selalu datang dengan apa yang ia tahu betul akan menarik kita, bukan dengan kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dia adalah bapa segala dusta. Ketika kita tidak meluangkan waktu untuk menekuni firman Allah, tidak memperbaharui hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Allah, kita akan mendengarkan suara-suara keliru iblis dan mudah diperdayai olehnya. Iblis akan membisikkan, inilah yang kamu butuhkan. Sudah sepantasnya kamu mendapatkan itu. Inilah yang sejak dulu kamu cari. Tetapi ingatlah bahwa Yesus sendiri menyebut iblis sebagai bapa segala dusta. Akibat ketiga dari tidak mendengarkan Allah adalah bahwa kita akan menjadi sombong dan tidak bergantung kepada Allah. Kita akan merasa sanggup menangani segalanya sendiri. Persis seperti

0: ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita akan mendengarkan suara yang keliru, diperdayai, dan memilih bertindak sendiri. Seperti Hawa, ia sadar bahwa ia diperdayai. Dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Hawa sadar dirinya diperdayai, tetapi toh memilih mencobanya juga. Itulah kesombongan, itulah ketidakbergantungan kepada firman Allah. Kita semua pernah melakukannya. Saat kita melakukannya, kita pikir kita lebih tahu. Akibat keempat, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang menarik bagi daging. Renungkanlah, pernahkah Anda dicobai iblis dengan, apakah kamu betul-betul ingin mengenal Allah? Apakah kamu betul-betul ingin belajar berdoa? Apakah kamu betul-betul ingin mempunyai kerinduan yang mendalam akan Allah? Tidak pernah, sebab iblis tidak akan mencobai siapapun dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti terhadap Hawa, iblis akan mencobai dengan sesuatu yang menarik bagi daging, bukan bagi roh. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jelas sekali Hawa melihat pertama-tama bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, kedua bahwa itu sedap kelihatannya, dan ketiga lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia pun mengambilnya dan memakannya, serta memberikannya kepada suaminya yang juga memakannya. Tiga aspek kedagingan manusia yang diserang iblis yaitu hasrat selera, baik untuk dimakan, hasrat mata, sedap kelihatannya, dan hasrat akan hikmat, memberi pengertian. Renungkanlah, apakah ketiga hasrat itu yang salah? Sama sekali bukan. Allah sendiri yang memberi semua manusia ketiga hasrat itu. Tetapi Allah juga memberikan Roh Kudus kepada kita yang percaya untuk menuntun kita agar kita tidak dikuasai oleh hasrat-hasrat itu, melainkan justru mengendalikannya dengan seimbang. Entah itu hasrat makan, tidur, rekreasi, seks, atau hasrat mata. Demikianlah, ketika kita tidak mendengarkan Allah, kita akan mengambil keputusan-keputusan yang menarik bagi daging, bukan bagi roh. Padahal sebagai orang percaya kita mempunyai roh yang akan menjaga segala hasrat kita dalam batas-batas yang diperkenan Allah.
1: Dr. Charles Stanley menjelaskan beberapa konsekuensi dari tidak mendengarkan Allah untuk menjadi peringatan bagi kita masing-masing, agar kita bisa mengevaluasi suara-suara yang kita dengar. Agar kita betul-betul mendengarkan suara Allah, kita perlu secara konsisten bersaat teduh bersama dengannya. Kita diingatkan dalam Mazmur 119 ayat 97-101. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan InTouch Ministry. Sampai jumpa.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: 100.6, Heartline FM.
1: 'Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Bertahan melalui bencana. Pada tanggal 12 Januari 2020, Gunung Taal di Filipina meletus. 16 km dari gunung itu, teman kami, Len dan Mary Chris Faustino, telah membangun sebuah perkebunan yang dipenuhi dengan tanaman, pohon buah, pohon kopi, tanaman langka, dan sejumlah hewan. Waktu gunung itu meletus, Mary Chris memasang di Facebook foto-foto perkebunan mereka yang diselimuti dengan abu sehingga terlihat seperti foto hitam putih. Kami pun bertanya-tanya apakah perkebunan mereka akan bisa lagi menghasilkan panen yang bagus seperti yang dikenal sebelumnya. Hanya 3 bulan setelahnya, Mary Chris memasang 50 foto berisi bunga dan tanaman yang sangat indah dengan komentar ini. Perkebunan kami sedang mekar berkat abu vulkanisnya. Pernahkah Anda mengalami erupsi dalam hidup Anda yang membuat Anda serasa hancur berantakan? Anda tidak yakin apakah Anda akan bisa bertahan melaluinya, apalagi pulih seperti semula. Perhatikan bahwa Daud merasa seperti itu. Di Mazmur 6 ia menulis, "Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Mataku mengidap karena sakit hati." Ya, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, hanya di beberapa ayat selanjutnya. Daud menulis, "Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Kuatkanlah hati Anda, sama seperti Tuhan memakai abu di perkebunan Faustino menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Dia mampu memakai situasi menyakitkan dalam hidup Anda untuk memunculkan keindahan yang melebihi harapan dan mimpi Anda. Percayalah kepadanya. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup Anda. Tunggu dan lihat saja."
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan God Lines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Pernahkah saudara mendengar tentang seseorang yang mampu membangkitkan orang mati? Bukan memulihkan kesehatan seseorang yang sakit, melainkan menghidupkan seorang yang sudah mati. Yesus memiliki kuasa itu. Ia memiliki segala otoritas di surga dan di bumi, termasuk kuasa atas maut itu sendiri. Membangkitkan seorang pemuda dari antara orang mati bukanlah apa-apa bagi Dia yang menciptakan hidup itu sendiri. Ditulis dalam halaman-halaman firman Allah, yaitu Lukas 7, adalah kisah tentang ungkapan belas kasih Yesus kepada seorang janda miskin dengan menghidupkan kembali anaknya. Tentunya pelayanan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang tak dikenal dan tak dapat dijelaskan itu menarik banyak orang. Tapi sekedar mengatakan, "Bangkitlah," dan orang mati itu bangkit, adalah tindakan paling mencengangkan yang pernah disaksikan oleh semua orang yang tinggal di negeri itu. Pantas saja, orang-orang dari tempat jauh berdatangan untuk melihat dan mendengar Dia. Secepat mulut manusia membawakan pesan lewat angin, itulah ketenaran Yesus bertumbuh. Mari kita dengarkan kisah yang diceritakan oleh Lukas, salah seorang pengikut setia Yesus dalam kisah yang sesungguhnya.

Nama saya Lukas. Sudah bertahun-tahun saya menjadi pengikut Yesus. Ia sepenuhnya mengubah hidup saya dan memberi saya damai, sejahtera, dan sukacita, dan maksud yang jelas dalam hidup saya yang sebelumnya tidak saya kenal. Setelah bertahun-tahun, ia selalu menyertai saya dan tidak pernah mengecewakan saya satu kali pun. Saya mendapatkan kehormatan mengenal dan bekerja dengan banyak murid mula-mula dari Tuhan saya ini. Mereka menceritakan banyak kisah tentang hal-hal yang mereka dengar dan mereka saksikan sementara mereka berjalan mendampingi Yesus lewat perbukitan dan lembah-lembah di Galilea dan Yudea. Saya catat kisah-kisah yang mereka ceritakan agar orang lain boleh mendengarnya juga. Salah satu kisah paling berharga yang mereka ceritakan adalah tentang seorang pemuda dan ibunya yang sudah menjanda.

0: Ibu, aku menyesal. Sangat menyesal. Aku ingin...
1: Sudahlah, nak. Sekarang istirahat saja. Jangan berusaha berbicara. Ibu tahu hatimu.
0: Tapi sekarang, persis ketika akhirnya aku mampu memelihara ibu, ini tidak adil. Pokoknya ini tidak adil. Setelah bertahun-tahun bekerja lembur sebagai pemula, pada akhirnya aku mampu meraih nafkah yang baik bagi kita berdua. Aku mengecewakan, aku pecundang.
1: Yael, kamu sukacita hidup ibu. Tidak ada anak lain yang dapat menyenangkan ibu seperti kamu. Dan kamu akan selalu menjadi sukacita ibu. Ibu yakin. Sekarang, pejamkanlah matamu dan istirahatlah. Aku hendak mengagungkan engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Engkau itu bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
0: Aku takut. Kali ini penyakitku beda. Sebelumnya, aku tahu penyakitku akan sembuh dalam beberapa hari saja. Tapi sekarang, aku merasa penyakitku takkan sembuh. Kita harus membuat rencana, Bu. Harus diambil keputusan tentang bagaimana agar ibu tetap terpelihara.
1: Besok saja kita bicara setelah kamu lebih kuat. Tidurlah. Jangan takut. Tuhan Allah Yakub menyertai kita.
0: Paman memperlakukan aku seperti budak. Jarang sekali paman memuji atau membesarkan hatiku. Padahal aku loh yang membangun bisnisnya. Selama 2 tahun terakhir, hanya ciptaanku yang laku. Tak ada orang yang mau membeli barang paman yang lama. Orang menginginkan sesuatu yang baru.

0: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimahsyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai.
1: Paman, tanpa sungkan-sungkan paman minta aku mengambil alih tokonya dan memberinya 10% dari segala keuntungan seumur hidup dia. Aku tidak mau, Bu. Aku akan membuka toko sendiri. Bayangkan, Bu, belum cukupkah aku bekerja baginya? Bukankah dia tamak?
0: Hari-hari kan sudah semakin hangat. Rumput sudah lebih hijau dan lahan mulai subur lagi. Sama seperti halnya bumi dipulihkan, kamu pun akan dipulihkan. Seumur hidup nafasmu sulit, tapi setiap kali juga sembuh kan?
1: Aku tidak begitu yakin kali ini. Penyakit ini jauh lebih parah sebelumnya. Dahak aku tidak berdarah, sekarang berdarah. Dan persis ketika aku sudah siap membuka toko perhiasanku sendiri. Ini tidak adil. Aku telah bekerja terlalu keras untuk ini. Aku tidak pantas.
0: Besoklah, Nak. Besok kita bisa membuat rencana.

sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah aku, dengarkanlah sementara aku berbicara. Aku menyanyikan pujian-pujian kepadamu bagi anakku. Sekarang, tolonglah aku berpegang pada firman-Mu.

0: tolonglah aku berpegang pada perkataan Raja Daud, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, bahwa Engkau, ya Tuhan, akan mendengar seruanku dan menyelamatkan anakku. Bahkan dalam keputusasaan, aku akan memperkatakan pujian dan memuji namamu yang kudus.
1: Abia mempertanyakan dalam hatinya, mengapa penderitaan dan pergumulan datang kepada orang benar? Banyak jawaban diberikan oleh orang-orang yang bermaksud baik. Semuanya tidak diminta dan tidak diinginkan. Hukuman atas dosa di masa lalu adalah jawaban yang cepat yang sering Abia dengar. Sudah nasib, kata sebagian orang. Sama seperti hujan turun ke atas ladang orang benar maupun tidak benar. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah untuk menguji dan membuktikan Abia. Yang lain mempersembahkan doa kepada berhala dan sebagian bahkan membawa berhala bagi Abia. Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, kesusahan menanti dan Abia dikondisikan untuk tidak heran mengalaminya. Abia diukur dari bagaimana ia menangani kesusahan. Dalam hati, ia tahu bahwa kekuatannya berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Ia menemukan bahwa kekuatan karakternya benar-benar diuji dan ditemukan atau dipandang kurang di masa-masa seperti ini. Ia tidak tetap sama. Ia bangkit, menjadi lebih kuat dan lebih bertekad, sepenuhnya bersandar pada Allah Yehovah. Ia bertahan hidup. Seorang janda beranak satu, bahkan tanpa seorang putri pada siapa ia bisa menumpang, Abia dipastikan hidup miskin. Sementara ia semakin tua dan lemah, kemungkinan besar ia akan mengemis di jalanan kota. Dengan pemberian tidak seberapa dari para imam bait Allah, perutnya akan sakit menahan lapar.

0: Salam Abia. Pagi ini aku membuat roti jelai. Aku mau berbagi denganmu dan Yael. Bagaimana kabarnya Yael hari ini?
1: Yoana, salam bagimu. Tak ada sahabat yang lebih baik daripadamu. Sekarang ini Yael masih tidur. Dia semakin lelah. Nafasnya sangat sulit. Dadanya bengkak dengan cairan. Dan tumbuhan obat apapun tidak membawakan kelegaan. Aku takut penyakit ini takkan sembuh atau membaik. Yoana, aku berusaha untuk tetap kuat. Aku tidak tega kalau dia mengetahui keprihatinanku. Ia ketakutan. Dan kalau ia melihat aku sendiri prihatin, nanti ia akan lebih takut lagi.
0: Kamu kan mendampingi aku dan membantu aku hingga akhir hayat suamiku. Biarlah sekarang aku membalas budimu. Katakanlah Abia, bagaimana aku dan anak-anakku bisa membantumu?
1: Aku butuh alang-alang dari tepi sungai. Dan malam ini Putri Elam membutuhkan orang yang berkabung untuk menyanyikan lagu pemakaman. Aku tidak bisa meninggalkan Yael sendirian. Tapi Yoana, kami harus mendapatkan uang untuk
0: Abia, kamu tidak perlu meminta. Putri-putriku akan mengambilkan alang-alang itu dan aku sendiri akan menemani Yael selama dibutuhkan. Berilah aku kebahagiaan membantumu.
1: Aku sudah mau ambruk, Yoana. Tapi sekaranglah saatnya aku harus paling kuat. Ketika suamiku meninggal, aku kira aku tak akan sanggup memberikan nafkah bagi Yael. Tapi nyatanya sanggup, karena aku harus menyediakan jalan baginya. Sekarang, tak ada lagi daya untuk memaksa aku bangkit berdiri dan berjalan dengan kuat. Tak ada lagi alasan untuk melangkah maju.
0: Aku mengatakan ini dengan maksud baik ya. Di sanalah kamu keliru. Kamulah wanita paling berani yang kukenal dan yang selalu kukagumi. Tuhan Allah akan memenuhi segala apa yang kamu butuhkan.
1: Yoana, hanya kamu yang menawarkan bantuan dan penghiburan nyata. Yang lain hanya mau memberikan nasihat dan menyuruh aku bertobat dan berseru kepada Allah. Itu sudah kulakukan, Yoana. Aku tidak mengenal dosa. Tak terpikirkan olehku. Dosa apa yang mungkin menyebabkan kesedihan ini?
0: Aku sudah seumur hidup mengenalmu dan sungguh kesedihan ini bukanlah karena kesalahanmu. Jangan dengarkan orang-orang itu.

membuat usungan orang mati dan berkabung menyanyikan lagu pemakaman adalah kesempatan kerja berupah rendah yang masih terbuka bagi para janda saleh. Sekarang Abia sedang sangat susahnya. Merelakan kepulangan suami sudah merupakan gunung yang harus didaki. Namun itu telah dilakukannya demi anak yang sudah akan mati kelaparan, kecuali ia menemukan jalan untuk mencari nafkah sesungguhnya. Tapi ujian yang sekarang ini tidak lagi membangkitkan kemauan Abia untuk mendaki. Tak ada lagi alasan Abia bahkan untuk bertahan hidup. Tampaknya nasibnya hancur. Pupus sudah segala pengharapan. Sekarang ini satu-satunya yang ia pentingkan hanyalah Yael, anaknya. Ia masih perlu memberikan nafkah bagi Yael. Urusan nanti tidak mungkin ia pertimbangkan sekarang. Besok ya urusan besok. Demikian ia memberitahu diri sendiri. Besok baru ia memikirkan masa depan. Sekarang menjalani hari ini saja sudah cukup berat.

0: Sebab itu hadiahku untuk ibu. Udaranya agak hangat malam ini. Tolong singkapkan selimutnya, Bu. Terlalu tebal. Kurasa musim panas akan datang lebih awal tahun ini. Sebab udaranya sudah terlalu hangat.
1: Minumlah. Bibir dan lidahmu kering.
0: Mungkin sedikit. Cukup, Bu. Aku ngantuk. Istirahat sebentar juga pasti baikan. Bernyanyilah bagiku, Bu. Nyanyian gembira, nyanyian sukacita. Rasa sakitnya sudah hilang dan sebentar lagi juga aku sembuh. Aku sudah jauh baikan. Hanya lelah dan butuh lebih banyak tidur.
1: Baik, Nak. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
2: Abia, kaki-kakinya biru, lengan-lengannya juga dingin, tapi tubuhnya panas.
1: Aku tahu, Yohana. Darahnya tidak beredar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa panas karena darahnya mengumpul di dadanya yang bengkak.
2: Tuhan telah memberinya istirahat dari rasa sakitnya dan pengharapan akan hari esok sebelum
1: ia mati. Aku bukan orang bodoh, Yohana. Dalam rahmatnya, Allah akan membiarkan dia mati dengan damai dalam tidurnya, Yohana. Aku sungguh butuh kamu temani malam ini. Penantian terakhir ini sungguh tak tertahankan.
3: Tak ada penantian yang lebih lama daripada menantikan berpulangnya orang yang kita kasihi. Emosi berubah-ubah antara air mata, ketenangan yang aneh. Tak ada perasaan, tak ada pikiran. Lalu anehnya membuat rencana untuk pemakamannya. Otak terpacu antara pikiran sibuk dengan tak ada pikiran. Sebentar Abia merasa memegang kendali total merawat anaknya. Sebentar bahkan tidak sanggup menjawab ketika namanya dipanggil. Lalu Abia diliputi oleh perasaan kebas yang aneh. Tubuhnya tetap bereaksi, berbicara, dan melakukan gerakan-gerakan normal. Perkabungan yang tak tertahankan bagi pikirannya diblokir oleh roh Tuhan, dan dalam tangannya seorang kewarasan Abia terpelihara. Abia mengatakan bahwa ia membuka dan menjaga pikirannya sebab ia sanggup menanganinya. Belakangan ia memberikan pujian dan penghormatan kepada Tuhan Allah karena pemeliharaannya ketika ia paling lemah. Sebab pada masa penantian itu, Abia tidak sanggup berdoa. Mengapa demikian, ia tidak tahu. Tentunya Tuhan maklum dan terus memeliharanya. Ketika katanya memanggil namanya pun, ia tidak sanggup.

0: Yuk, kita pergi ke kota Nain. Jauhnya sehari perjalanan. Seharusnya kita sudah sampai di sana sebelum hari malam.
1: Guru, pengikutmu di sini kan banyak. Seharusnya kita tinggal beberapa hari lagi di sini.
0: Petrus, pesan yang kumiliki kan untuk didengar sebanyak mungkin orang. Ayo, kita harus memulai perjalanan sebelum matahari terik. Hari masih sejuk, tapi matahari siang akan terasa panas di kulit. Pimpinlah kita.

0: kita dengan nyanyian laut yang membangkitkan semangat.
1: Kalau itu aku bisa. Andreas, ayo nyanyi ya. Nanti yang lain juga akan segera menghafal liriknya. Kembang

0: pergi menangkap ikan. Ayo kawan-kawan, lemparkan jalamu, menangkap banyak ikan, menangkap banyak ikan. Kembangkan layarmu, turunkan dayungmu, kita pergi memancing, kita pergi memancing. Ayo kawan-kawan.
1: Tuh kan, jadi bersemangat, perjalanan akan terasa lebih ringan.
0: Guru, setengah warga kota mengikuti kita. Mereka terus mengikuti kita.
1: Puji Tuhan.
2: Pria, wanita, dan anak-anak mengikuti Yesus dan murid-murid pilihannya. Mereka tidak peduli kemana ia pergi. Mereka ingin mendengar setiap kisah yang ia ceritakan dan menyaksikan setiap mujizat yang ia adakan. Yesus punya misi, dan ia tidak buang-buang waktu atau kesempatan untuk mengajar dan berdiskusi untuk memuaskan siapapun yang mau mendengarkan. Semua orang berpendidikan, rakyat biasa, kaya, miskin, pria atau wanita, terhormat atau terhina, semuanya disambut. Semuanya dipanggil untuk mendengarkan sedikit atau banyak yang mereka mau. Pria yang lembut sekaligus pemimpin yang kuat, kehadiran Yesus saja sudah membuat orang menerimanya atau membencinya.

0: Yesus, jangan dekat-dekat. Katakanlah rencanamu, maka akan kulaksanakan.
1: Tolong, tahan semua orang. Ibu ini membutuhkan anak tunggalnya.
0: Lihatlah, dengan ketenangan dan martabat, Ilahi Yesus mendekati usungan. Prosesi pemakaman berhenti karena dia. Seluruh dunia berhenti karena dia. Karena dialah yang agung mulia.
1: Jangan menangis. Hari ini, aku akan memulihkan anak tunggalmu. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah.
2: Di mana aku? Apa yang terjadi?
1: Ayo, ibumu menunggumu.
2: Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Sungguh mataku benar-benar terbuka. Sebelumnya aku benar-benar mati, bukan hanya secara jasmani. Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, dalam hati aku tahu bahwa aku berada di dalam hadirat kekudusan. Aku adalah manusia berdosa dan tidak pantas Engkau berikan hidup. Kesombongan jahat dan kepahitan terhadap orang yang menunjukkan kebaikannya kepadaku membuat hatiku malu. Jangan Tuhan, jangan memegang tanganku. Aku tidak layak bahkan untuk berbaring di tanah kudus di mana Engkau berdiri.
1: Bangkitlah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Sekarang peganglah tanganku, sebab aku telah menjadikanmu layak.
2: Aku...
1: Pergilah, peliharalah ibumu dan pelihara jugalah pamanmu dengan gembira. Ingatlah selalu pemberianku kepadamu yang kuberikan dengan cuma-cuma, dan sebagai balasanmu perlakukanlah sesamamu dengan baik hati.
2: Hidupku selamanya ada di dalam tanganmu.
1: Ketika pencobaan datang, ingatlah hari ini dan ketahuilah bahwa setiap matahari terbit adalah pemberian. Janganlah engkau menjalaninya dengan pikiran jahat. Mulailah hidup baru sekarang, hidup yang penuh dengan kebaikan dan belas kasih kepada sesama.
2: Itu akan kulakukan Tuhan.
1: Ibumu menunggu.
3: Selamat datang di Nain. Tinggallah bersama kami.
4: Tapi dengan otoritas apakah ia membangkitkan orang mati? Awasi dia dan jangan percaya hingga kita melihat lebih banyak. Hati-hati.

Petrus dan para pengikut pilihan Yesus takjub, sebagaimana halnya juga yang lain, ketika menyaksikan pemuda mati ini hidup lagi. Yesus menyatakan belas kasihan dan kuasanya yang tak terbatas pada hari itu. Sebab segala kuasa adalah miliknya, bahkan maut pun tunduk kepadanya. Yesus penuh dengan belas kasihan kepada janda yang membutuhkan. Dialah Tuhan dari segalanya. Namun dalam kebesarannya, ia tetap merasakan kasih, iba, dan prihatin terhadap ibu yang sedang berkabung. Yesus memiliki segala kuasa, bahkan atas maut itu sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah lah yang menjadikan kita. Dialah yang menjadikan saudara dan saya. Karena Dia yang menciptakan kita, kita sangat istimewa bagi Dia. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah memanggil Abraham, yang kukasihi. Yesaya 41 ayat 8. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Allah memang sahabat kita. Kita dapat berbicara kepadanya sebagai sahabat. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya dan setelahnya, saya akan memimpin saudara untuk memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau telah menjadikan aku, dan oleh karenanya, aku istimewa bagimu. Terima kasih atas kasihmu yang besar kepadaku. Terima kasih bahwa aku adalah sahabatmu. Aku mengasihimu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau telah menjadikan aku, dan oleh karenanya aku istimewa bagimu. Terima kasih atas kasihmu yang besar kepadaku. Terima kasih bahwa aku adalah sahabatmu. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasihnya kepada kita dalam program berikutnya. Kisah selanjutnya dalam serial Yesus Juru Selamat yang Perkasa adalah Yesus Menenangkan Badai di Laut. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
4: Make the Jingle Yaski.

0: Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini kesaksian dari Evangelis Alexander STH dengan alamat Guman RT 010, Kerangan, Kalimantan Barat 78363.
2: Saya melayani di Desa Karangan sudah 13 tahun. Sebelum saya menceritakan pelayanan saya lebih jauh, saya ingin menceritakan bagaimana saya dapat bertemu hamba-hamba Tuhan yang telah dibantu oleh Yaski yang sekarang sudah berhasil. Contohnya Ibu Justina yang telah membeli bibit ayam kampung banyak sekali, juga bibit sayur-sayuran. Lalu saya bertemu dengan seorang ibu penjual kue keliling yang juga membeli bibit ayam. Nah, saya bertanya kepada mereka dari mana semuanya dana yang mereka dapatkan. Katanya dari bantuan Yayasan Yaski. Akhirnya saya berpikir keras, kenapa saya tidak bertindak atau melangkah seperti mereka. Daripada saya berharap banyak sama jemaat yang persembahan setiap minggunya tidak lebih dari 1.000 rupiah. Jumlah ini tentu tidak cukup sama sekali untuk keperluan pelayanan, apalagi kebutuhan keluarga hamba Tuhan. Lalu saya berpikir, ide berternak ayam dan menanam sayur ini ide yang sangat bagus.
3: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung.

Meski berada dalam lingkungan yang berbeda, dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat Minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat Minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Ready!

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Teruslah Maju. Nats firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 2. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Seorang guru sekolah minggu menceritakan kisah Yunus yang tidak menaati Tuhan dan akhirnya ditelan seekor ikan besar. Selama 3 hari, ia berteriak dari dasar laut dan setelah 3 hari 3 malam, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya ke pantai. Di akhir pelajaran, guru tersebut bertanya kepada murid-muridnya apa yang telah mereka pelajari dan seorang anak laki-laki kecil ikut berkomentar. Itu membuktikan bahwa kita tidak bisa menindas orang baik. Kita tidak tenggelam karena jatuh ke air. Kita tenggelam karena tidak sanggup bergerak ke permukaan. Daud mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Ketika mimpi dan rencana Anda gagal karena hujan, tetaplah fokus dan berlomba dengan tekun. Ibrani 12 ayat 1. Winston Churchill berkata, hidung anjing bulldog miring ke belakang agar ia bisa bernafas dengan nyaman tanpa melepaskannya. Ketika Anda berfokus pada sesuatu, Anda memberdayakan dan memberinya momentum. Itulah sebabnya iblis ingin Anda berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak penting. Yesus memandang melampaui salib. Dia berfokus pada apa yang ada di baliknya. Alkitab memerintahkan kita untuk memusatkan perhatian kita pada Yesus, pelopor dan penyempurna iman. Ingat, Tuhan tidak membayar per minggu. Dia membayar di akhir. Anda akan diberi upah berdasarkan bagaimana Anda menyelesaikannya, bukan bagaimana Anda memulainya. Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17. Jadi, tetaplah fokus dan teruslah maju.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

melewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 18. Dengarkanlah suara Allah. Firman Tuhan dari Kitab 1 Raja-Raja, Pasal 19, Ayat 11b sampai dengan 13. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, tidak ada Tuhan dalam gempa itu, tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah itu Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara pendengar yang terkasih, mengapa kekuasaan Allah tidak terlihat nyata dalam khotbah dan pengajaran di gereja masa kini? Bukan karena kita terlalu sibuk melayani kegiatan gereja, melainkan karena kita tidak mau berdiam diri di hadapan Dia untuk mendengarkan suaranya yang hidup dan berkuasa itu. Bukan pula karena kita tidak punya atau kurang persiapan firman, melainkan karena kita tidak ada hati untuk firman. Bukan karena kita suka memenuhi kebutuhan jemaat, melainkan karena kita tidak tahu kesukaan Tuhan bagi jemaat. Bukan karena kita tidak fasih bicara untuk menyampaikan firman, melainkan karena kita tidak berbicara dengan Tuhan. Bukan karena kita kurang pintar mengerti dan menguraikan firman Tuhan, melainkan karena kita tidak menangkap firman-Nya. Bukan karena jemaat tidak mau mendengarkan pemberitaan kita, melainkan karena kita tidak mendengarkan suaranya bagi jemaat. Bukan karena kita tidak memiliki pengalaman hidup yang cukup, melainkan karena kita tidak memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Bukan karena kita kurang wawasan dalam menafsirkan firman, melainkan karena kita tidak rendah hati. Dalam bacaan firman hari ini, Elia menemukan bahwa Tuhan tidak hadir dalam angin yang besar, gempa yang dahsyat ataupun api, melainkan kehadiran Tuhan didahului dengan angin sepoi-sepoi basah. Suara Tuhan yang lembut telah mengentak jiwa Nabi Elia yang sedang susah hati karena kesesakan dan penganiayaan. Setelah mendengar suara Tuhan, hati Nabi Elia kembali berfokus pada Tuhan untuk meneruskan misi Allah. Dalam perjalanan Nabi Elia selama 40 hari ke Gunung Horeb, Gunung Allah, Elia perlu berhenti sejenak untuk mendengarkan suara Allah. Dalam konteks masa kini, dari manakah kita mendengar suara Allah lagi? Suara Allah adalah suara Kristus. Para domba digembalakan oleh suara kebenaran Kristus dan mereka mendengarkan suaranya. Yohanes pasal 10 ayat 4. Bagaimana kita tahu suara Kristus? Roh Kudus menghadirkan suara Kristus dalam firman Allah yang tertulis. Roh Kudus berkata-kata sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Kristus. Jadi, suara Allah tidak datang langsung dari langit seperti pada zaman Nabi Elia, melainkan dari firman Allah. Bagaimanakah cara kita mendengar suara Allah? Ini adalah kasih karunia Allah. Namun, berdiamlah dan ketahuilah, mendahului pengakuan bahwa akulah Dia. Mazmur 46 ayat 11. Berdiam diri di hadapan Dia adalah metode yang dipakai oleh Allah bagi umat-Nya untuk mendengarkan suara-Nya. Pelajari firman Allah, maka Anda akan mengenal Dia lebih dalam lagi. Ketika Anda mengenal Dia, Anda akan melayani firman dalam kekuasaan Roh. Pertanyaannya, masihkah kita mendengarkan suara-Nya yang lembut dalam firman-Nya yang hidup dan berkuasa? Apakah kita menyuarakan suara kebenarannya atau suara kita sendiri? Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa Allah tidak hadir dalam suara angin kencang, gempa, dan api? Berikan penjelasan. Mengapa suara Tuhan justru didengar melalui angin sepoi-sepoi basah? Apakah Anda masih mendengarkan suara Tuhan dalam firman-Nya? Mengapa khotbah masa kini kehilangan kuasa Allah? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Ready!

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World. Bye.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Wajah Iman, Hannah Whittle Smith. Keyakinan. Kejadian pasal 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya.
1: Salah satu hal yang paling menyedihkan bagi seorang ibu Kristen adalah ketika ia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, setia dalam pernikahan, jujur, dan memiliki komitmen yang teguh. Tetapi ketika anak-anaknya dewasa, mereka menolak hampir semua nilai yang dianutnya. Ketika hal ini terjadi, sang ibu akan bertanya, "Ya Tuhan, di mana kesalahanku?"
0: Itulah yang dirasakan oleh Hannah Whittle Smith. Ketika ketiga anaknya menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan berhenti mengikuti iman yang ditulis oleh ibunya yang terkenal. Jika Anda tidak tahu siapa Hannah Whittle Smith, ia adalah seorang wanita saleh dan berpengaruh yang lahir pada tanggal 7 Februari 1832.
1: Ketika Hannah berusia 19 tahun, ia menikah dengan seorang pria bernama Robert Pearsall Smith. Pada awalnya, dia tampak seperti orang yang baik. Tetapi kemudian, dia mulai mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, yang sekarang kita sebut sebagai gangguan bipolar. Tak lama setelah mereka menikah, Hannah harus mengambil alih tanggung jawab keluarga karena Robert tidak mampu mengembannya. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan berubah menjadi kesedihan karena suaminya yang pernah berkhotbah di depan ribuan orang di Eropa dan Amerika Serikat secara terang-terangan tidak setia padanya. Mereka tidak pernah bercerai, namun mereka tidak bahagia.
0: Meskipun Hannah tidak sempurna, dia tetap sangat baik dan mendorong anak-anaknya untuk memiliki iman kepada Tuhan. Hidupnya sering diuji oleh kesedihan, duka cita, kekecewaan, dan kehilangan. Dari 7 anaknya, 4 di antaranya meninggal dunia. Hal ini biasa terjadi pada abad ke-19 ketika belum ada antibiotik atau obat yang manjur.
1: Dari 3 anaknya yang tumbuh dewasa, salah satunya menikah dengan putra seorang bangsawan Inggris yang bernama Bertrand Russell. Dia sangat tidak menyukai ibu mertuanya, sehingga dia menulis hal-hal untuk mengkritik agama Kristen. Putrinya yang lain juga mengejutkan ibunya dengan menikahi orang Irlandia yang beragama Katolik. Namun, kemudian ia meninggalkan suaminya dan kedua anak mereka untuk bersama selingkuhannya yang menjanjikan kehidupan yang menarik di Italia.
0: Suami Hannah menjadi gila. Dia berhenti percaya pada Tuhan dan dengan terang-terangan menunjukkan bahwa ia berselingkuh. Mary Henry, seorang penulis biografi Hannah, mengatakan, "Logan, putra Hannah, mengaku telah kehilangan imannya ketika ia baru berusia 11 tahun saat dia duduk di pohon ceri."
1: Jadi, mengapa seorang wanita yang sangat religius ini tidak memiliki anak yang mengikuti jejak ibunya? Jawabannya cukup rumit. Hannah menginginkan pendidikan yang baik, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya karena dia adalah seorang wanita. Dia memastikan bahwa putri-putrinya pergi ke sekolah terbaik Namun sekolah-sekolah ini seringkali menguji iman mereka.
0: Di saat yang sama, rumah keluarga Smith menjadi tempat di mana orang-orang seperti Walt Whitman, seorang penyair dan tokoh filsuf, agnostik, dan pemikir bebas, berkumpul untuk berdiskusi mendalam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa iman Hannah itu lemah. Anak-anaknya tetap belajar mengenai apa yang benar dan salah, meskipun ayah mereka menjadi pengaruh buruk. Karena pada akhirnya, setiap anak harus membuat pilihan hidup mereka sendiri.
1: Jika Anda seorang orang tua tunggal dan harus membesarkan anak-anak tanpa pasangan, Anda pasti tahu betapa mudahnya bagi Hannah Whittle Smith untuk menyerah dan merasa putus asa. Namun, dia tidak melakukannya, dan karena itulah saya mengaguminya.
0: Salah satu buku yang dia tulis berjudul Rahasia Kehidupan Kristen yang Bahagia, yang masih dijual hingga saat ini. Ia tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ia tidak hanya menemukan kekuatan dalam Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain di seluruh dunia. Carl Henry mengatakan bahwa pahlawan sejati di zaman kita adalah mereka yang percaya kepada Tuhan dan membagikan iman mereka bahkan ketika orang lain tidak melakukannya.
1: Saudara, meskipun Anda dibesarkan dalam keluarga Kristen, akan ada saatnya di mana Anda harus membuat keputusan sendiri bahwa Anda akan hidup untuk mengikuti Tuhan. Karena itulah yang seharusnya dilakukan, dan karena hidup untuk Tuhan adalah pilihan Anda.
0: Saudara pendengar, bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu saleh tidak memiliki satu anak pun yang tumbuh mengikuti iman ibu mereka? Apakah Anda percaya bahwa ketika orang tua terlalu keras, yang jelas tidak berlaku bagi keluarga Smith, anak mereka akan memberontak? Apakah sama buruknya dengan bersikap terlalu santai dan toleran?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.
2: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sobat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: Anda sedang menghadapi kecemasan setinggi gunung, dan itu membuat Anda mengalami kekecewaan. Akan tetapi, Tuhan berkata kepada Anda, itu kesalahanmu sendiri. Kesulitan-kesulitanmu hendak menghancurkan engkau. Tak seorang pun yang diharuskan sengsara terus-menerus. Hanya orang-orang yang tidak membawa kekhawatirannya kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongannya, merekalah yang akan tetap dirundung masalah. Anda akan menerima pertolongan yang Anda harapkan hanya dari Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Tuhan yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu

Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Kehidupan menjadi. Bagi Tuhan, menjadi siapa kita lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 18.
1: 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18. Saya akan membacakannya sampai ayat 12. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, barangkali hambatan terbesar dalam memahami tujuan Tuhan atas kehancuran adalah banyak orang hanya menganggap kekristenan sebagai sederetan aktivitas belaka. Kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita pergi ke gereja, kita menyembah, kita memberi perpuluhan, kita melakukan ini dan itu dengan asumsi itulah seluruh kehidupan Kristen. Padahal, kekristenan yang otentik adalah tentang menjadi daripada melakukan. Kehidupan iman yang dirancang Tuhan menyangkut menerima Yesus dalam hati dan mempersilahkan Dia mengubah kita menjadi makin seperti Dia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Kesadaran ini akan mengubah cara pandang kita terhadap kepedihan yang harus kita alami. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan Kristen adalah tentang karya penciptaan kembali Yesus yang terus-menerus dalam hidup kita, peran kehancuran menjadi lebih mudah dipahami. Itulah proses yang Tuhan pakai untuk menyingkirkan hambatan-hambatan pertumbuhan rohani kita. Saudara pendengar, Kristus tidak ingin menjadi Tuhan atas sebagian besar hidup kita. Dia ingin menjadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Itu sebabnya Dia menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menjadi sandaran diri kita, agar kita dapat hidup dari waktu ke waktu, hari ke hari, dengan bergantung sepenuhnya kepadanya. Tidak maukah Anda membuka hati hari ini, meminta Tuhan menyatakan apa saja yang perlu diserahkan kepadanya?

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 6 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-53. Namun kita akan membacanya pada ayat 42 hingga ayatnya yang ke-53. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami mohon, mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu saat ini untuk menerangi jalan hidup kami. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Raja-Raja 1 ayat 42 sampai 53. Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentu engkau membawa kabar baik." Tetapi jawab Yonatan kepada Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Imam Sadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti telah diutus raja menyertai Salomo. Mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Lalu dari sana mereka pulang dengan bersorak-sorai, sehingga kota menjadi gaduh. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Lagi pula pegawai-pegawai raja telah datang mengucapkan selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih termasyur daripada namamu dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Raja pun sujud menyembah di atas tempat tidurnya dan berkata demikian, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang penerus duduk di atas tahtaku dan aku sendiri masih boleh menyaksikannya. Semua undangan Adonia menjadi panik lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya sendiri. Karena takut kepada Salomo, Adonia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah serta berkata, biarlah Raja Salomo terlebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Jawab Salomo, jika ia bersikap kesatria, tidak sehelai pun dari rambutnya akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, ia harus mati. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ia masuk dan sujud kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, manusia sangat mungkin mengalami kegagalan, namun tidak demikian dengan Allah. Tak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Setelah Daud mendengar apa yang telah Adonia lakukan dalam segala rencananya melalui Batsheba dan Nabi Nathan, ia tidak hanya mengingat janjinya kepada mereka, tetapi juga pilihan Tuhan atas Raja Israel selanjutnya. Daud memerintahkan Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada untuk mengangkat Salomo menjadi Raja Israel menggantikan dirinya. Setelah sangkakala ditiup, seluruh rakyat ikut bersukaria atas pelantikan Salomo menjadi raja mereka. Saat Adonia mengetahui kebenaran bahwa teriakan sorak-sorai itu bukan untuk dia, melainkan untuk Salomo yang baru diurapi menjadi raja atas Israel, ia menjadi takut. Begitu takutnya Adonia, sampai-sampai ia memegang tanduk mesbah sebagai lambang perlindungan Tuhan. Ia berharap Salomo mengampuninya, dan ternyata Salomo berbelas kasihan kepadanya. Sepintas mungkin kita mengira ini adalah kisah kegagalan Adonia dan keberhasilan Salomo, tetapi sesungguhnya ini adalah pembuktian akan kedaulatan Allah. Adonia mengabaikan pentingnya kehendak Allah. Ia hanya berfokus pada ambisi dan keinginannya, bahkan pada logika pikirannya sendiri. Semua itu hanya membuahkan kegagalan dan ketakutan. Hari ini kita kembali diingatkan untuk tidak mengabaikan janji Allah. Jika Allah sudah berjanji, ia pasti menggenapinya. Apapun yang terjadi, Allah ingin kita percaya penuh kepadanya dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, seperti yang telah Ia firmankan kepada kita. Jangan lagi kita memaksakan kehendak sendiri. Ingatlah, tujuan hidup kita sebagai orang percaya bukanlah untuk menunjukkan siapa kita dengan segala kebanggaan, melainkan menyatakan siapa Allah dengan segala rencananya. Jangan pernah anggap remeh kehendak Allah. Marilah kita hidup dalam rencana Allah, karena rencananya lah yang anti gagal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami jika sering menganggap remeh kehendak-Mu. Ajarlah kami percaya dan hidup dalam rencana-Mu, sebab jalan-Mu mungkin tak selalu kami pahami, tetapi rencana-Mu tak pernah gagal. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidup.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya. جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

0: 40. Nats firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seorang wanita pernah bermimpi di mana malaikat memberinya pesan ini. Sebagai hadiah atas kebajikanmu, sejumlah $1,440 akan disetorkan ke rekening bankmu setiap pagi. Jumlah ini hanya memiliki satu syarat. Pada akhir setiap hari kerja, saldo yang belum digunakan akan dibatalkan. Saldo tersebut tidak akan terbawa ke hari berikutnya atau dikenakan bunga. Setiap pagi, $1,440 baru akan dikreditkan kepadamu. Mimpi itu begitu jelas sehingga ketika ia bangun, ia meminta Tuhan untuk menjelaskan artinya. Dia menuntutnya untuk memahami bahwa ia menerima 1440 menit setiap pagi, jumlah menit dalam 24 jam sehari. Apa yang ia lakukan dengan setoran waktu ini penting, karena 1440 menit per hari adalah semua yang akan ia terima. Dan Anda memiliki rekening yang serupa. Pada akhir setiap hari, Anda seharusnya dapat melihat ke belakang dengan sukacita dan kepuasan, serta melihat bahwa menit-menit emas itu diinvestasikan dengan bijaksana. Ada pepatah yang mengatakan, "Waktu adalah anugerah Tuhan untukmu, tapi apa yang kamu lakukan dengan waktumu adalah anugerahmu untuk Tuhan." Dan itu benar. Pemazmur menulis, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 10, 12, dan 17.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Dua Kata yang Mengubah Segalanya. Ada kalanya yang paling kita takuti bukanlah kegagalan itu sendiri, melainkan pulang setelah gagal. Kita takut dihakimi, takut dipersalahkan, takut mendengar kalimat, "Sudah kubilang kan?" Rasa malu seringkali membuat seseorang menjauh, bukan hanya dari keluarga, tetapi juga dari Tuhan. Saya teringat sebuah kisah yang dibagikan Ruth Graham pada pemakaman ayahnya, Billy Graham, tahun 2018. Setelah menjalani pernikahan selama 21 tahun yang berakhir dengan perceraian, Ruth mengambil keputusan yang terburu-buru. Ia menikah lagi, meskipun orang tua dan anak-anaknya telah menasihatinya untuk tidak melakukannya. Sehari setelah pernikahan itu berlangsung, ia mulai sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar. 5 minggu kemudian ia meninggalkan hubungan itu. Dengan hati yang hancur, dipenuhi rasa malu dan penyesalan, ia mengemudikan mobil menuju rumah orang tuanya di Montreat, North Carolina. Sepanjang perjalanan, ia membayangkan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika ayahnya kecewa? Bagaimana jika ia dimarahi? Bagaimana jika ia dianggap telah mempermalukan keluarga? Ruth sadar apa yang dilakukannya mencoreng nama besar ayahnya yang terkenal di seluruh dunia. Namun, ketika mobilnya memasuki halaman rumah, pemandangan yang ia lihat sama sekali di luar dugaannya. Billy Graham sudah berdiri di luar rumah menunggunya. Begitu Ruth turun dari mobil, ayahnya memeluknya erat dan hanya mengucapkan 2 kata, "Welcome home," selamat datang di rumah. Hanya itu, tidak ada ceramah, tidak ada kalimat yang menyalahkan, tidak ada penghukuman, yang ada hanyalah pelukan seorang ayah. Saat membaca kisah ini, hati saya langsung teringat kepada perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak itu pulang, ia telah menyiapkan pidato panjang. Ia siap menjadi seorang hamba karena ia merasa dirinya tidak lagi layak disebut anak. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ayahnya sudah

0: melainkan rasa malu. Kita merasa sudah terlalu jauh, sudah terlalu banyak kesalahan, sudah terlalu mengecewakan Tuhan. Namun kasih Tuhan berkata sebaliknya. Anugerah selalu membuka jalan pulang. Saya percaya setiap kita pernah mengalami musim ketika kita merasa gagal. Gagal sebagai orang tua, gagal sebagai pasangan, gagal dalam pekerjaan, bahkan mungkin merasa gagal sebagai orang percaya. Kalau hari ini Anda sedang berada di titik itu, jangan biarkan rasa malu menjauhkan Anda dari Bapa. Justru datanglah kepadanya. Karena kasih Allah tidak dimulai ketika kita berhasil. Kasihnya sudah ada bahkan ketika kita masih penuh kegagalan. Mungkin kita membayangkan Tuhan akan berkata, "Mengapa kamu melakukan hal itu?" Tetapi saya percaya hati Bapa lebih dahulu berkata, "Selamat datang di rumah, welcome home." Itulah anugerah. Kasih yang tidak menunggu kita sempurna sebelum menerima kita. Kasih yang memulihkan, mengangkat, lalu memberi kita kekuatan untuk melangkah lagi. Karena rumah Bapa bukanlah tempat bagi orang-orang yang tidak pernah gagal. Rumah Bapa adalah tempat bagi mereka yang mau pulang. Henry Nouwen berkata, ketika kita jujur bertanya, siapa yang paling berarti dalam hidup kita? Seringkali jawabannya adalah mereka yang tidak terburu-buru memberi nasihat atau solusi, melainkan memilih hadir, ikut merasakan luka kita dan menyentuhnya dengan kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Ketika gelombang kehidupan tinggi, seorang yang dewasa tahu bahwa Tuhan adalah jangkar jiwanya. Hardliner, tetaplah setia pada Tuhan, sebab Dialah yang akan memberikan ketenangan dan membimbing dalam segala perkara.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Bagaimana cara memulai menaruh iman kepada Allah? Aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Kita percaya setelah melihat. Begitulah pepatah lama. Namun dari sudut pandang Allah, justru sebaliknya. Percaya lebih dulu, barulah kita benar-benar dapat melihat. Iman memberi penglihatan rohani yang membersihkan pikiran dari cara berpikir negatif. Saya teringat pada peristiwa ketika Yesus sedang menuju Yerusalem, tempat ia akan mati. Ia tahu hal itu. Ada rasa urgensi yang mendorongnya ke kota kudus itu. Yesus sadar bahwa apa yang akan terjadi di Yerusalem adalah tujuan utama kedatangannya, peristiwa terbesar dalam sejarah. Namun ketika ia meninggalkan Yeriko menuju jalan ke Yerusalem, ia berjumpa dengan dua orang buta yang berseru, "Kasihanilah kami, anak Daud." Yesus berhenti. Dari sudut pandang sosial, mereka bukan siapa-siapa, tidak dianggap penting. Tetapi bagi Yesus, mereka penting. Ia tahu apa yang mereka inginkan dan ia siap memberikannya. Mereka telah mendengar bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Lalu Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Menurut catatan Matius yang menyaksikannya langsung, Yesus menyentuh mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saya merenung betapa seringnya Yesus melakukan hal yang bertolak belakang dengan logika manusia. Orang Yahudi pada zaman itu menekankan tindakan, tetapi Yesus menekankan iman. Bahkan ia meminta orang buta untuk percaya pada sesuatu yang hanya mereka dengar, tetapi belum pernah mereka lihat. Ratusan, bahkan ribuan orang sudah melihat sendiri mukjizat Yesus, dan 34 di antaranya dicatat dalam Perjanjian Baru, namun tetap sulit dipercaya. Tetapi Yesus meminta orang buta itu untuk percaya. Pertanyaannya, mengapa dua orang buta yang dianggap sampah masyarakat tanpa pendidikan bisa percaya sedangkan kaum cendekiawan yang berilmu tinggi justru gagal percaya? Bukankah jawaban itu sudah jelas? Iman kepada Allah tidak berhenti menggunakan akal budi, tetapi bekerja dalam dimensi yang berbeda. Seperti komputer yang berpindah ke sistem operasi lain, pikiran kita sering terprogram untuk berpikir, Allah tidak mungkin melakukan itu. Kalaupun dia ada, dia jauh di luar sana dan tidak peduli pada hidupku. Tetapi pertanyaan yang Yesus tanyakan adalah salah satu yang harus Anda jawab dalam doa. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jadi, apa jawaban Anda? Iman berarti percaya pada apa yang difirmankan Allah. Iman tidak berusaha memahami cara Allah bekerja. Iman hanya percaya bahwa ia sanggup dan ia akan melakukannya. Bagi para ahli Taurat waktu itu, gagasan bahwa Allah menghargai iman sederhana lebih daripada perbuatan baik jelas tidak masuk akal. Dari sudut pandang mereka, Allah memberi upah kepada perbuatan amal, keadilan, kebaikan. Itu sendiri baik. Tapi Yesus mengajarkan bahwa anugerah Allah bukanlah upah atas pekerjaan kita. Rasul Paulus menulis dengan jelas, "Bukan karena perbuatan yang benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Titus 3 ayat 5. Percaya kepada Allah memang sering berlawanan dengan logika manusia. iman melangkah ke dalam dimensi baru kehidupan, dimensi yang masih dihargai Allah sampai hari ini. Iman tidak menolak keberadaan masalah, tetapi percaya bahwa Allah lebih berkuasa dan Ia setia pada janjinya. Bagaimana Anda menjawab pertanyaan itu? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan Allah menjawab, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, saudara, itu benar sampai hari ini.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.